0: strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa Kemenkes sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari

0: Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap akan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar. Sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan PPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi, cuaca semakin sini semakin cerah, semakin terik. Bahkan untuk Anda pendengar yang memang ada kesempatan waktu luang di pagi hari untuk motok moe tonggong begitu ya, dipersilahkan untuk Anda bisa ya berjemur lah ya, untuk mendapatkan vitamin E dari matahari yang bersinar cukup cerah, cukup terik pagi hari ini. Katanya sih bagus ya vitamin. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, FM 97,6 MHz Pro Satria dari Bandung. Kami juga nanti akan sampaikan informasi-informasi yang datang dari Anda, masyarakat Kota Bandung, di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: 42 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, mendengar berbicara mengenai situasi kondisi masyarakat kita pagi hari ini, biasanya sedang ngapain aja, ataupun mungkin Anda sedang dalam perjalanan. Kalau tadi pagi ini agak padat, kemeriahan cukup terjadi di lalu lintas sekitar Jalan Diponegoro. Tapi seperti apa sih situasi lalu lintas yang sedang Anda lewati pagi hari ini, di hari terakhir Anda beraktivitas ngantor ya? Waduh, karena hari Kamis, Jumat, ditambah Sabtu Minggu, waduh, libur panjang. Rencananya akan berangkat kemana nih? Kalau saya ya kesini lagi lah. Kami hadirkan pendengar informasi-informasi yang datang justru dari Anda, masyarakat Kota Bandung, di Info Marga berikut ini.
1: Info Warga.
0: Dan kita sudah terhubung bersama Teh Mutiara, pendengar yang akan menyampaikan informasi juga situasi lalu lintas di seputar Teh Mutiara berada. Teh Muti, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Waduh, sedang ada di mana nih Teh Mutiara pagi hari ini?
2: Saya sedang berada di daerah Gunung Batu nih, sedang menuju.
0: Gunung Batu arah Paster ya? Cimindi, ya, itu biasanya macet nggak sih? Kalau sekarang gimana nih kondisinya, situasi Gunung Batu Cimindi pagi hari ini, Teh Mutiara, boleh diinformasikan ke pendengar Pro 1 RRI Bandung?
2: Ya, jadi dari pantauan langsung di sini, kondisi jalan secara umum ini sudah mulai cukup padat ya, saya lihat. Terutama di sini tuh rias jalannya relatif sempit. Jadi banyak sekali kondisi di mana kendaraan itu paling berpapasan, apalagi kendaraan-kendaraan yang berhenti sebentar, jadi arus lalu lintas itu langsung terasa tersendat. Nah, selain itu yang saya lihat di sini cukup jadi perhatian juga ya, di titik-titik tertentu itu banyak sekali lubang, kondisi jalan berlubang di beberapa bagian. Lubangnya ini memang tidak terlalu besar, tetapi banyak, jadi cukup mengganggu, terutama untuk pengendara motor yang harus sedikit menghindar atau memperlambat laju kendaraan. Jadi ini bisa membuat arus jadi semakin tidak stabil karena kendaraan sering mengerem mendadak gitu. Saya melihat banyak sekali kendaraan yang mengerem mendadak. Nah, untuk kendaraan roda 4 terutama mobil pribadi itu terlihat masih bisa melintas dengan lancar, tetapi tetap harus ekstra hati-hati karena supaya tidak menghantam lubang tersebut. Jadi kalau dari arah Gunung Batu menuju Cimindi, bagi pendengar disarankan untuk mengurangi kecepatan. Nah, untuk kondisi arus kendaraan ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor, yang kemungkinan besar kelihatannya ini menuju aktivitas berangkat kerja, ada juga sekolah di sini, dan terus ada juga kayaknya ada yang mau ke tempat kuliah juga, ternyata ada kampus di sini. Belum ada kemacetan total yang saya lihat, tapi sudah mulai terasa padat merayap di beberapa titik, terutama di bagian jalan-jalan yang menyempit dan banyak lubang tadi. Nah, cuaca pagi ini cukup bersahabat ya, langit ini cerah berawan, matahari sudah mulai terasa tapi belum terlalu terik. Jadi kondisi ini sebenarnya cukup mendukung aktivitas pagi, hanya saja menurut saya ini kita perlu diwaspadai karena lalu lintas padat dan cuaca mulai panas seperti ini bisa membuat konsentrasi pengendara juga menurun. Untuk kondisi trotoar yang saya lihat ini nih yang disayangkan karena kurang ramah untuk pejalan kaki ya kelihatannya. Di beberapa titik trotoar ini terlihat sempit, bahkan ada yang terhalang atau bahkan tidak rata. Jadi pejalan kaki itu banyak yang harus turun ke badan jalan. Ya tentu saja ini cukup beresiko ya, apalagi di kondisi lalu lintas yang mulai padat seperti sekarang gitu. Jadi buat pendengar-pendengar RRI yang melintasi kawasan Gunung Batu menuju Cimindi pagi ini, mungkin ada beberapa yang bisa kita lakukan. Di antaranya dengan mengurangi kecepatan karena banyak jalan berlubang. Kemudian tetap sabar karena kondisi jalan sempit dan cukup padat juga, ini banyak kendaraan yang jadinya ngerem mendadak kalau nggak sabar. Dan yang paling penting menurut saya, ini hati-hati karena pejalan kaki ini mungkin turun ke jalan gitu, ke badan jalan. Secara keseluruhan itu saja sih.
0: Tapi menghambat nggak sih ya kalau misalnya masih karena memang macet agak hektik juga ya di belokan Gunung Batu, rel kereta, dan belok arah Cimindi, belokan Gunung Batu dan rel kereta itu menjadi matching nggak ya? Jadi ya bikin macet juga, hektik juga, dan tentunya juga ada banyak sekali antrian terjadi di situ jika memang ada kereta.
2: Betul,
0: juga
2: ya,
0: dan lain-lain.
2: Ditambah lagi ada kereta, pemberhentian kereta itu jadi perwis lah istilahnya, kendaraan banyak yang papasan terus berhenti juga sebelum kereta lewat, makin tersendat sebenarnya kalau di arah Gunung Batu Cimindinya banget. Tapi ke atas-atasnya yang Gunung Batu ini juga padat gitu, dan banyak perwis juga antar kendaraan seperti itu.
0: Belum lagi ada delman begitu yang sepertinya cukup menghambat aktivitas lalu lintas begitu ya untuk kendaraan roda 2 dan roda 4.
2: Betul, terlihat beberapa delman tapi tidak banyak sih yang saya lihat, tadi baru satu atau dua.
0: Baik, Teh Mutiara, hatur nuhun untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas, sehat selalu dan selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama salah satu warga Kota Bandung yang dalam perjalanan menuju tempat beraktivitas. Mutiara.
1: Bandung pagi ini.

0: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
1: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
0: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
1: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
2: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
1: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
2: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
1: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
2: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
1: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu, nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
2: Ya, sisa.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDA PM ini terus melanjutkan program perbaikan infrastruktur jalan secara bertahap sepanjang tahun 2026. Dan untuk mendukung program tersebut, pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk memelihara hingga peningkatan kualitas jalan di berbagai wilayah di Kota Bandung. Dan tentunya disampaikan Kepala DSDA PM Kota Bandung Rizky Kusrulyadi bahwa anggaran ini digunakan sebagai jenis pekerjaan mulai dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala hingga pekerjaan kontraktual berupa pengaspalan ulang atau overlay jalan. Seperti apa

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: NNI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: diuk, mana sempat beres-beres.
1: Entarlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, 22 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kembali pendengar, bahwa pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga ini kembali untuk melanjutkan program perbaikan infrastruktur jalan secara bertahap sepanjang tahun 2026. Anggaran yang dikeluarkan tidak tanggung-tanggung, sebesar 300 miliar untuk perbaikan jalan retak dan berlubang di Kota Bandung. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan juga opini, kami persilahkan di 08112209760 berkaitan dengan Kota Bandung yang menganggarkan 300 miliar rupiah untuk perbaikan jalan retak dan berlubang. Kita akan tanya di jalan mana saja nih di Kota Bandung yang diperbaiki beserta prosesnya begitu, dan tentunya berkaitan dengan hal tersebut nanti Pro 1 akan berbincang bersama Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Sandi Suhendar STMT. Kami masih berusaha untuk menghubungi narasumber kami yang akan memberikan informasinya berkaitan dengan Kota Bandung yang menganggarkan 300 M untuk perbaikan jalan dan jalan retak dan berlubang di Kota Bandung.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar kami sudah terhubung bersama Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM Kota Bandung, Sandi Suhendar STMT.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Sandi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Pak Kabid hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Kota Bandung cuaca mulai cerah begitu ya. Jadi pas nih kalau kita melakukan perbaikan-perbaikan jalan, menutup-nutup jalan berlubang di Kota Bandung begitu ya Pak Kabid ya. Kayaknya udah masuk-masuk. Udah masuk-masuk cuaca mendukung begitu. Anggarannya besar loh, 300 miliar untuk perbaikan jalan retak dan berlubang. Ini langsung fokus ditanyakan saja wilayah mana yang akan diperbaiki nih kebanyakan di Kota Bandung dengan anggaran 300 miliar rupiah ini Pak Kabid.
2: Ya, selamat pagi penyelenggaraan RI. Kebetulan di tahun 2026 ini di STBM Kota Bandung diamanahkan mengelola anggaran sebesar 268,2 miliar ya. Nah, rencana di tahun 2026 ini ada beberapa ruas jalan yang akan kami tangani yang meliputi sekitar 200 ruas jalan. Sementara ini diinfrastrukturkan dengan target 58,5 kilometer ya. Ya, yang saat ini sedang berjalan kebetulan ada di 20 ruas jalan. Ya, dengan target penanganan di sekitar 16,65 untuk paket tahap pertama ini.
0: Artinya yang ya. Ini yang 20 ruas jalan ini sudah mulai berjalan sejak kapan nih Pak Kabid?
2: Ya, kita sudah berjalan di April sebenarnya kontrak kita, dan saat ini beberapa ruas jalan sudah berprogres ya. Seperti kemarin Jalan Sunda alhamdulillah lebih cepat ya, sudah 100%. Saat ini mungkin yang sedang dan akan on progress itu Jalan Insinyur Haji Juanda ya. Ya, di atas itu lanjutan, kemudian Jalan Merdeka, Jalan Braga, Jalan Wastu Kencana, Jalan Astana Anyar, Panjunan, Stasiun Timur, Perintis Kemerdekaan, Manado, Aceh, Jalan Riau, Jalan Dakota, Sukaraja, Gunung Batu ya, Lengkong Kecil dan Lengkong Besar, Taman Sari, Sulanjana. Nah, itu beberapa ruas jalan yang sekarang sedang progres ya, yang akan sedang dilaksanakan.
0: Jika mulai berjalan dan perbaikan ini sudah dilakukan sebetulnya dari bulan April kemarin begitu ya. Ini target selesainya dengan 200 ruas jalan yang diperbaiki masih di tahun 2026 atau loncat tahun nih ke 2027 Pak Kabid?
2: Untuk ruas jalan yang sekitar 200 ruas jalan itu kita di 2026. Jadi kita enggak
0: harus selesai ya. Jadi target 200 ruas jalan harus selesai di tahun 2026 ini ya.
2: Iya.
0: Baik. Termasuk juga mungkin diperkirakan ketika memang faktor hujan nih. Kalau misalnya berkaitan dengan perbaikan jalan, apakah memang pas ngitung-ngitungnya memang karena kalau berbicara tentang hujan ini jadi perhatian juga ya untuk proses pengaspalan, hot mix dan lain hal sebagainya. Ada kendala tersendiri yang dirasa di lapangan kaitannya dengan teknis dan mekanisme keberlangsungan perbaikan jalan sendiri Pak Kabid?
2: Ya betul. Di lapangan kalau cuaca itu sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan ya. Mudah-mudahan di berikutnya bisa mendukung ya cuaca cerah seperti ini hari ini ya. Kemudian tantangan yang lain, pemampatan ruang milik jalan juga itu sangat mempengaruhi, seperti kita di Jalan Panjunan Senanyar ya, itu juga banyak PKL, pedagang juga, mungkin tantangan yang dapat tinggal gitu ya, itu menjadi menghambat juga mungkin dalam pelaksanaan ya, itu sosialisasi.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Pak Kabit, kalau berbicara tentang perbaikan jalan, tapi kalau drainasenya masih deet-deet saja, akan sepertinya juga akan boleh dikatakan akan percuma begitu ya. Ini menjadi perhatian juga drainase-drainase di beberapa ruas wilayah Kota Bandung yang memang mungkin perlu disentuh juga untuk diperbaiki begitu Pak Kabit.
2: Ya betul, salah satu tantangan masih terjadi banjir Cilincang ya, di beberapa ruas jalan, dan kebetulan juga di DSTBM ada khusus menangani bidang tersebut ya. Di bidang saluran dan trotoar kita berkoordinasi di titik mana yang menjadi lokasi ini gitu. Mungkin di bidang jalan kekerasannya, nah kan
0: ya Pak Kabit, Pak Kabit boleh agak punten, boleh agak bergeser ke tempat yang sinyalnya lebih baik. Kami kurang jelas mendapatkan penjelasan dan suara Pak Kabit nih agak kurang jelas keterima. Putus-putus nih. Harus nyambung lagi.
2: Masih.
0: Halo? Masih Pak Kabit. Masih Pak Kabit masih putus-putus. Atau mungkin lagi pakai handsfree ya?
2: Oke.
0: Nah ini ya. Kami lebih jelas. Jadi artinya tidak langsung ujuk-ujuk di aspal begitu saja jalannya ya. Ada kerjasama antar bidang juga di DSDABM berkaitan dengan drainase di yang memang harus diperhatikan dulu nih, harus dilihat dulu, bahkan mungkin harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum jalan diperbaiki begitu Pak Kabit.
2: Betul ya, contoh kasus seperti di Jalan Panjunan ya, berkoordinasi dengan aparat daya setempat baik kecamatan maupun kelurahan, dan ini juga sedang ditangani dulu. Di situ Panjunan itu adalah salurannya, nah setelah salurannya ditangani baru masuk ke kekerasannya mungkin seperti itu.
0: Baik, dan tentunya di tahap ini di tahap awal ini ada 20 ruas jalan yang masuk dalam paket pengerjaan begitu, dan ini harus selesai, ada target tersendiri pokoknya ini, karena mungkin ada program baru lagi di awal tahun 2027 nanti, artinya ini harus selesai tidak selesai dikumpulkan atau seperti apa nih Pak Kabit?
2: Ya, kita di 2026 ini bisa semua jadi apa, karena kita anggarannya konstruksi itu tidak tapi single years ya, saat dia 1 tahun. Nah nanti mungkin ini ya, kita melalui strateginya itu ada tahapnya ya kan, kebetulan ini tahap 1 sudah berjalan, mudah-mudahan di bulan ini tahap 2 kita akan laksanakan lagi untuk proses pengadaan penjasanya ya.
0: Baik, terakhir Pak Kabit, ada informasi atau mungkin pesan yang ingin disampaikan pada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
2: Ya, sebenarnya ini mohon maaf apabila dalam proses pelaksanaannya ada sedikit mungkin kelintas ya, tapi kita meminimalisir dan tersebut dengan bekerja di pada malam hari, dan kemampatan kita bersama-sama menjaga untuk keamanan dan keawetan jalan ya, untuk menjaga sistem berinasiakannya melalui pilihan masyarakat juga biar jalannya awet. Gini demikian ya.
0: Baik, Pak Kabit hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung. Selamat kembali beraktivitas, Pak Kabit, sehat selalu dan selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM Kota Bandung, Sandi Suhendar, STMT.
1: Bandung pagi ini.

0: Baik, pendengar, berbicara mengenai pengelolaan sampah di Pasar Caringin Kota Bandung, selain juga fokus dalam pengurangan sampah, saat ini manajemen pengelola sampah di Pasar Caringin juga mampu menciptakan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Seperti apa peluang ekonomi atau peluang kerja berbasis lingkungan yang ada di manajemen pengelolaan sampah di Pasar Caringin Kota Bandung? Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan kupas bersama Kepala Badan Pengelolaan Pusat Perdagangan Caringin BP3C Asep Syarif Hidayat.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Kabar baik, Pak Asep, pagi hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah, Bu.
0: Alhamdulillah, luar biasa sekali. Selain juga mengelola sampah di Pasar Caringin dan tentunya juga masih fokus dengan pengurangan sampah, begitu Pak Asep ya. Tapi ya, ada hal lain yang diciptakan nih. Bagaimana dari sampah bisa memiliki nilai ekonomi, kemudian membuka peluang kerja, basisnya justru lingkungan. Seperti apa nih Pak Asep, mungkin bisa dijabarkan terlebih dahulu.
2: Ya, terima kasih, Bu. Memang menyak permasalahan Sarimukti itu kami berinovasi lah untuk mencari solusi itu penanganan sampah secara mandiri, di mana teknologi yang kami terapkan adalah teknologi bioteh namanya. Jadi bioteh ini teknologi yang sangat ramah lingkungan. Karena sampah Pasar Induk Caringin ini kapasitas atau volume sampah yang paling besar itu organik, jadi kita mencari solutif teknologi yang sama dengan karakter daripada sampah yang kita punya. Jadi 90% sampah kita itu organik gitu. Jadi organik itu bisa menghasilkan secara sirkular ekonominya silasil ya, POC, POC itu pupuk organik cair, termasuk lindinya juga kita olah menjadi bioetanol. Nah, untuk yang residu itu kami punya hanya 10%, kami olah menjadi briket yang dapat untuk pengganti batu bara itu, Bu. Jadi kami baru bisa mengolah itu kurang lebih di 30 ton lah per hari. Jadi sampah kami ini ada 40 ton, produksinya rata-rata per hari. Jadi alhamdulillah bisa terolah 30 ton ya. Jadi sisanya masih kami buang ke Sarimukti yang belum bisa terolah.
0: Aduh, ini sudah berlangsung sejak kapan, Pak Asep?
2: Sebetulnya dari persiapan-persiapan ini dari 2025 ya, kami persiapan untuk penyesuaian teknologi apa yang tepat dan lain sebagainya. Sehingga kita menemukan teknologi yang tepat guna dengan karakter sampah yang kami miliki ini. Kita awal ini running ini dari awal Januari lah. Kurang lebih sampai saat ini, kurang lebih 3-4 bulan berjalan ini, alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan rencana, walaupun ada kendala-kendala yang kita hadapi. Misalnya kendala-kendalanya itu terkait masalah penyaluran ya, optekernya ini yang masih kendala kami ini, di mana silase ini kan kita bekerja sama dengan peternak se-Bandung Raya atau Jawa Barat lah untuk mengadakan pendekatan-pendekatan bagaimana hasil produksi sampah yang kami olah ini berupa silase itu adalah pakan ternak ya, bisa diterima oleh peternak-peternak yang ada di Jawa Barat.
0: Ya, sejauh ini bagaimana antusias warga dalam artian para penghuni di pasar pedagang ya yang memiliki jongkok di Pasar Caringin sendiri berkaitan dengan bisnis ini begitu. Apakah mereka juga dilibatkan begitu?
2: Oke. Kalau para pedagang ini kan mereka yang mempunyai sampah ya, jadi tidak secara langsung tidak dilibatkan juga. Cuman kami juga dengan para pedagang mengadakan pendekatan-pendekatan secara edukasi ya, di mana pengolahan ini memerlukan dari hulunya ini, dari hilir ya, dari para pedagang ini perlu harus dipilah. Bagaimana mereka harus memilah antara sampah organik dan non-organiknya gitu kan, karena ini perlu sekali. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 2 bulan kebelakang ini kami membentuk tim Satgas Penanganan Sampah untuk mengedukasi, membimbing dan lain sebagainya bagaimana pedagang ini bisa dari mulai sampahnya itu udah dipisah-pilah gitu, diwadahi, dipilah dan tidak membuang sampah ke jalannya, ke badan jalan. Alhamdulillah sampai saat ini 90% edukasi kami ini bisa diterima oleh masyarakat pasar.
0: Artinya masyarakat pasar juga melakukan pengolahan dan pemilahan sampah begitu ya?
2: Pemilahan, iya, pemilahan aja. Mereka memilah di mana sampah organiknya harus dipilah, residunya juga dipilah, supaya kami dalam memudahkan apa produksinya ini dari hilirnya udah dipilah. Jadi tidak menyulitkan dalam mengolah di produksinya di hulunya itu di pengolahannya, Bu.
0: Baik, Pak Asep, sejauh ini ada kendala yang dirasa selama proses dari manajemen program Bioteh ini dikembangkan?
2: Ya, tentu pastilah. Kami ini 2025 ya. Istilahnya sebelum running ini kita mengadakan uji cobanya sampai dengan akhir bulan ini kendala-kendalanya yang namanya teknologi sampah ini terbarukan ya Bu ya. Di mana pengolahan-pengolahan sampah ini harus dari sisi teknologinya ini pengendalanya tadi saya sampaikan dari optekernya, dari penyalurannya, dari sisi teknologinya ada pasti kendala-kendala teknis lah. Yang selain itu terus edukasi kepada manpower ya, sumber daya manusia di pengolahannya juga ya, kami juga mendapatkan suatu kendala juga karena itu suatu produksi yang sangat baru sehingga perlu ada edukasi, suatu ada pemahaman dan cara-cara teknis di lapangannya harus betul-betul clear lah supaya menghasilkan suatu produksi yang benar-benar berkualitas karena kuncinya ada di pemilahan itu. Jadi kalau kita tidak berkualitas dari hasil pemilahannya itu, hasil daripada silasinya ya mempengaruhi juga gitu. Itu pertama. Yang kedua dari sisi sirkularnya juga karena silase ini memerlukan adaptasi terhadap peternak ya Bu ya. Jadi peternak-peternak di Jawa Barat ini, jadi hasil produksi kami tidak langsung dimakan oleh hewannya, oleh sapi ya. Memerlukan adaptasi yang kurang lebih mungkin hanya waktu seminggu mereka harus adaptasi dulu bagaimana yang namanya mereka biasa menggunakan produk lain misalnya rumput dan lainnya dengan produksi silase ini karena ini sifatnya adalah ada semacam bahan organik gitu ya jadi perlu adaptasi yang lagi itu di situ paling Bu kendala-kendalanya jadi co-taker juga memerlukan proses waktu yang sungguh-sungguh panjang supaya bisa diterima oleh para optiker.
0: Baik, yang menjadi goals ke depan apa nih Pak Asep dengan program Bioteh ini?
2: Tentunya Bioteh ini harus dijadikan role model ya. Khususnya di Jawa Barat ini untuk pasar-pasar yang ada di Kota Bandung. Ibu sendiri tahu sendiri ini masalah Kota Bandung ini jadi bermasalah sampah sampai saat ini belum terselesaikan gitu kan.
0: Betul.
2: Sehingga penumpukan-penumpukan sampah ada di mana-mana. Ya diharapkan Caringin ini menjadikan role model kami harapkan untuk pasar-pasar lain yang ada khususnya di Kota Bandung lah. Bagaimana bisa mengolah sampah ini dengan mandiri, dengan baik, tanpa harus tergantung kepada open dumping atau yang ada sekarang ini di Sarimukti yang sangat bermasalah sampai ini belum ada penyelesaian. Karena Sarimukti ini sampai saat ini masih kuotanya ya, masih dibatasi. Kita pembuangan ke Sarimukti ini baik Kota Bandung, ngusun kami, masih dibatasi. Jadi tidak mungkin kita bisa membuang 100% sampah yang kita punya. Sehingga Kota Bandung juga mudah-mudahan Caringin ini bisa dijadikan pilot project tadi untuk wilayah Kota Bandung, Bandung Raya khususnya untuk percontohan. Kemarin juga Menteri Perlindungan juga meninjau ke kami dan alhamdulillah IPOT ya tanggapan beliau ini sangat positif terhadap teknologi yang sedang kami olah ini. Cuman kami sampaikan bahwa kementerian dan pemerintah khususnya akan mendorong masalah kami juga satu lagi tadi regulasi Bu. Di mana ada produk-produk yang kami memerlukan regulasi dari pemerintah. Alhamdulillah akan dibantu oleh pemerintah pusat dan daerah terkait regulasi yang sedang kita olah ini. Gitu Bu.
0: Baik, Pak Asep, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan ini juga menjadi program Bioteh ini juga semakin banyak dikenal oleh masyarakat dan masyarakat juga bisa meniru ini di tempat lainnya. Hatur nuhun Pak Asep untuk
2: tambahan sekali Ibu tambahannya dan ini dengan program Mandi Sampah ini bisa merekrut tenaga kerja Bu. Kami tenaga kerja ini bisa melibatkan para warga sekitar juga bisa kita rekrut kurang lebih di 50-60 tenaga kerja bisa kita kerjakan. Alhamdulillah ada nilai-nilai ketenaga kerjanya bisa kami rekrut juga.
0: Baik, dan tentunya ada pemberdayaan masyarakat dalam hal ini dilibatkan untuk bisa ya, memiliki, untuk berada di mendapatkan pekerjaan dengan berbasis lingkungan.
2: Ya, lingkungan sekitar, masyarakat sekitar itu bisa diberdayakan, bisa ada yang bisa bekerja lah dengan teknologi kami.
0: Baik, Pak Asep Haturnuhun untuk waktunya berkenan berbincang ya, bersama Pro Satu RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Siap, pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Badan Pengelola Pusat Perdagangan Caringin BP3C Asep Syarif Hidayat.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Wow. Beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah. Hati-hati sama tautan begini teh ya. Karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini teh tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang gak puguh juga gak susah, itu gak enakin pokoknya ya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan program Halo RRI.
1: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Saya Widya Perdani memandu Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, dan tentunya aduan yang datang di Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini datang dari salah satu warga di wilayah Garut yang memiliki anak disabilitas, sudah dewasa namun belum punya KTP. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Garut, Rena Sudrajat, Esos, MSI.
2: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rena, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Pak Kadis, pagi hari ini.
3: Alhamdulillah.
0: Pemkab Garut, cuacanya cerah ya, wilayah Kabupaten Garut.
3: Alhamdulillah, cerah, baik.
0: Berarti rata. Pak Kadis, ada warga, salah satu warga di wilayah Kabupaten Garut yang menyampaikan aduannya kepada Halo RRI berkaitan dengan memiliki seorang anak yang disabilitas, dalam hal ini sudah dewasa tapi belum punya KTP. Izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, Pak Kadis berkenan
3: boleh
0: menyimak kami sampaikan aduannya.
3: Boleh.

0: Baik, sebentar kami sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan aduan yang diterima oleh Pro Satu RRI Bandung. Kami sampaikan aduannya, Pak Kabit.
1: Boleh, Pak. Saya Iwan, warga Garut. Yang mempunyai anak di Papua, sudah dewasa, tapi belum punya IKTP karena kami cukup kesulitan untuk membawanya ke kantor kecamatan. Apakah ada cara lain? Mohon informasinya. Terima kasih.
0: Baik, demikian Pak Kadis informasi dari Pak Iwan, salah satu warga di Kabupaten Garut yang memiliki seorang putra disabilitas namun belum punya EKTP, padahal si anak ini sudah berusia dewasa. Apa yang harus dilakukan begitu secara mekanisme supaya warga masyarakat di Kabupaten Garut ini semuanya memiliki kartu tanda penduduk, Pak Kadis?
2: Ya, terima kasih, Pak. Mohon izin mungkin juga untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Garut yang kebetulan bukan hanya Pak Iwan aja yang memiliki keluarga yang difabel ataupun disabilitas. Bahwasannya kita di Dukcapil Kabupaten Garut ada yang namanya program Pajero, ya, pelayanan jemput sampai ke rompok. Nah, ini adalah program ini adalah diperuntukkan untuk warga masyarakat yang rentan, ya, baik itu lansia ataupun juga yang memiliki keterbatasan khusus, ya, difabel dan lain sebagainya. Nah, caranya adalah bagaimana pihak keluarga itu berkoordinasi dengan pemerintah desa dan juga kecamatan untuk mengusulkan layanan Pajero dari Dukcapil. Insya Allah ketika nanti surat usulan Pajero itu sudah masuk kepada kami, itu insya Allah nanti tim dari Dukcapil itu akan datang langsung ke rumah masyarakat dengan membawa perangkat yang lengkap dan insya Allah bisa dilakukan perekaman dan sekaligus juga pencetakan. Jadi selesai hari itu juga. Begitu.
0: Baik. Jadi di Dukcapil pemerintah Kabupaten Garut ini punya program unggulan, program Pajero begitu, yang bisa jemput bola untuk memberikan
2: ya, rumah ke rompok gitu.
0: Menjemput bola untuk memberikan ya, pelayanan juga tanpa terkecuali untuk warga masyarakat.
2: Betul,
0: di Kabupaten Garut. Tentunya sejauh program Pajero ini dikembangkan begitu, Pak Kadis, masyarakat cukup terbantukah dengan program yang digalakkan di pemerintah, di Pemkab Garut sendiri berkaitan dengan EKTP ini?
2: Oh, ya tentunya sangat-sangat bermanfaat sekali. Karena kami jujur sudah baik itu melalui perorangan, organisasi, lembaga, bahkan juga dengan dinas sosial baik kabupaten ataupun provinsi, itu kami sudah bekerja sama untuk memberikan pelayanan kepada kelompok-kelompok rentan, ya, terutama yang disabilitas. Dan bahkan juga kita juga sangat menghargai hak-hak, ya, tidak membedakan orang-orang yang memiliki keterbatasan. Dan ini merupakan salah satu persyaratan juga bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lain. Dan bukan hanya yang disabilitas saja, bahkan juga yang ODGJ juga, itu kita lakukan yang sama. Ya, karena sudah barang tentu, admin duk ini adalah merupakan salah satu syarat dasar untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Gitu.
0: Baik, terakhir ada mungkin pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, khususnya warga masyarakat di Kabupaten Bandung berkaitan dengan hal tersebut, Pak Kadis?
2: Ya, ini mungkin program unggulan yang sedang kita laksanakan adalah bagaimana di Dukcapil Garut ya berubah sekarang dari awalnya sektor pasif, ya, di mana menunggu masyarakat datang ke tempat pelayanan. Sekarang kami ubah menjadi sektor aktif, sehingga kami yang datang atau mendatangi kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan. Dan perlu saya sampaikan, ya, bukan hanya untuk kelompok rentan ataupun juga disabilitas saja, tetapi kami barang siapa masyarakat yang kesulitan, ya, baik itu jarak tempuh yang jauh, ya, termasuk juga mungkin karena aktivitas masyarakat seperti pasar, mereka itu kan berjualan meninggalkan usahanya tentu akan merugikan ekonomi. Bahkan di tempat-tempat di pasar, di apa namanya mall, ya bahkan juga di RW, di RT, di desa, kalau sekiranya memang itu menjadi permasalahan masyarakat tidak bisa menjangkau tempat pelayanan kami, silakan bersurat kepada kami untuk nanti kami datang melayani masyarakat ke tempat sesuai yang diinginkan dan dengan waktu yang sudah direncanakan. Sehingga kami insya Allah menjamin semua hak masyarakat itu tanpa terkecuali, ya tanpa terkecuali. Ya baik yang kelompok rentan, yang miskin, tidak punya ongkos, nanti misalkan berkumpul di mana, mungkin surat ke kita, kita layani itu, Mbak. Begitu, Mbak.
0: Baik, Pak Kadis Hatur Nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Hatur Nuhun juga sudah berkenan menanggapi aduan warga masyarakat berkaitan dengan kesulitan warga di Kabupaten Garut memiliki anak difabel namun belum memiliki KTP. Hatur Nuhun, Pak Kadis, untuk
2: ya,
0: waktunya.
2: Sama-sama, Mbak. Terima kasih.
0: Sehat selalu. Oke, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Ya.
2: Selamat pagi.
0: Perbincangan kami, pendengar, bersama Kepala Dinas Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Garut, Rena Sudrajat Esos, MSI.
3: Bandung Pagi Ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Yanta Pani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, aduan kembali masuk ke Pro 1 RRI Bandung melalui Halo RRI berkaitan dengan salah satu warga di Pangandaran yang merasakan gempa dan tentunya merasa khawatir ketika gempa kembali datang yang dengan magnitudo yang lebih besar dan berpotensi tsunami. Untuk menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, SP.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Dodo, selamat pagi, salam tangguh.
2: Pagi Bu, salam tangguh Bu,
1: kabar, salam tangguh. Kabar baik Pak Kalak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah Bu, baik-baik Bu.
1: Kalau Kota Bandung cuaca cukup cerah, bagaimana di wilayah Kabupaten Pangandaran sendiri?
2: Pangandaran cukup cerah juga Bu.
1: Ini memang sudah masuk panjang. Wah, iya betul, sudah jelang libur panjang begitu, ini akan diserbu sepertinya ya warga
2: semoga aja
1: Pangandaran nih banyak. Artinya ada kesiapan tersendiri dari BPBD untuk bertugas juga menjaga lokasi-lokasi wisata begitu ya. Baik, Pak Kalak, ada aduan warga masyarakat Pangandaran yang masuk ke Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan kekhawatiran adanya gempa dan muncul kembali dengan magnitudo yang lebih besar dan berpotensi tsunami. Izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, berkenan menyimak Pak Kalak, kami sampaikan aduannya.
2: Ya, siap.
3: Saya Ferry, warga Pangandaran. Ini merasakan gempa baru-baru ini, takut pisan terjadi lagi nih, lumayan nih besar. Apakah ada potensi tsunami? Karena sudah pernah terjadi sih, mohon informasinya. Terus apa yang harus kami lakukan ya? Terima kasih.
1: Baik, aduan dari Kang Ferry, salah satu warga Pangandaran. Apa yang harus dilakukan ketika memang gempa terjadi dengan skala magnitudo yang lebih besar dan berpotensi tsunami? Silakan ditanggapi Pak Kalak.
2: Ya, terima kasih Bu. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 sekitar pukul 5.14 wilayah Kabupaten Pangandaran ada gempa dengan skala 4.2 skala Richter Bu. Jadi dengan adanya gempa tersebut alhamdulillah di Kabupaten Pangandaran tidak begitu terasa, tapi ada beberapa tempat yang mungkin dirasakan agak keras gitu. Jadi tapi di sebagian besar Kabupaten Pangandaran sedikit lah efeknya, jadi tidak terasa lah. Karena itu di terjadi pada kedalaman 21 km. Terus koordinatnya 8.1 skala Richter, 8 lintang selatan dan 107.87 WT. Atau tempatnya berlokasi di laut pada jarak 81 km barat daya, jadi jauh 81 km dengan laut, terus dalam ini 21 km. Jadi yang dirasakannya itu sesuai dengan dari BMKG juga menyampaikan bahwa ada beberapa wilayah yang bisa merasakan seperti Banjar, Tasik, Ciamis. Jadi terasanya itu seperti ada truk lewat lah gitu, jadi gitulah gitu. Jadi tidak terasa goyangan yang keras. Tendang wilayah dengan 4.2 sinar itu, jadi tidak berpotensi untuk tsunami. Jadi kami juga di Kabupaten Pangandaran Bu, sekarang kan sedang ramai-ramainya membicarakan tentang Megatran. Jadi semoga dengan banyak, sebetulnya di Pangandaran itu gempa-gempa kecil itu sering sekali terjadi Bu.
1: Yeah.
2: Bahkan satu bulan itu bisa sampai 5-6 kali, bahkan pernah satu bulan ada sampai lebih dari 10 kali satu bulan itu. Jadi skalanya kecil-kecil, 0,5, 1, 2, 2,5, pokoknya di bawah 5 lah. Itu skala kemarin ada 4,2 juga, itu nggak terlewat juga, nggak begitu terasa sebetulnya 4,2 juga. Jadi alhamdulillah dengan semoga dengan banyaknya getaran-getaran atau gempa-gempa kecil-kecil itu mengurangi nanti jika terjadi megatron. Karena kalau menurut BMKG, megatron itu pasti akan terjadi. Tapi kita kan tidak tahu bahwa kapan akan terjadinya. Jadi salah satu bencana yang tidak bisa diprediksi itu adalah gempa. Jadi dengan gempa itu, semoga dengan skala kecil saya sekarang ini nuntutlah, kalau kata-kata orang Sunda mah nuntut sedikit-sedikit sedikit. Jadi pada suatu saat nanti terjadi megatrend itu, kita itu udah sampai tujuan, jadi kecil sekali terasanya di Pangandaran gitu. Harapan-harapan seperti itu. Jadi
1: justru jika terjadi semoga, justru jika tidak terjadi gempa sama sekali yang justru mengkhawatirkan begitu ya Pak Galang.
2: Betul Bu, jadi saya khawatiran sekaligus kan, khawatiran sekaligus gitu. Jadi kan gitu yang dikhawatirkan itu kalau megatrend itu 8 ya Bu, 8 koma sekian skala Richter itu Bu ya. Terus ketinggian gelombang itu sampai 40 meter Bu itu. Tapi kan sekarang sudah sering terjadi deruder kecil-kecil, semoga jadi nanti pada saat terjadi megatrend itu tidak terjadi di pantai selatan, itu tidak terjadi gelombang yang sangat tinggi lah, harapannya seperti itu, harapannya gitu. Baik. Itu mah doa Bu, doa kami dari orang Pangandaran gitu.
1: Baik. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan warga masyarakat sekitar jika ya, Bu, hal ini terjadi?
2: Tetap, Bu, ya. Jadi kalau kita sebagai warga Pangandaran dan saya juga sebagai kepala pelaksana BPBD menyarankan untuk selalu waspada lah, selalu waspada, hati-hati, dan kita harus selalu mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan pemerintah. Karena di kami juga di Pangandaran kami punya EWS Bu, ada 5 early warning system ya, ada 5 sirine yang ditempatkan di Pangandaran 4, di Bojong Salawe 1 Bu. Jadi kami jika terjadi gempa yang sangat dingin dan potensi tsunami, dari BMKG akan memberikan sinyal kepada kami untuk menekan tombol sirine tersebut. Dan tombol itu akan berbunyi beda dengan sirine-sirine lainnya gitu. Bahwa itu adalah sirine tsunami. Dan kami selalu mengecek setiap tanggal 26 tiap bulan. Tiap bulan itu kami memperkenalkan pada masyarakat bahwa sirine tsunami itu seperti itu. Dan setiap tanggal 26 juga kami mengadakan simulasi lah. Jadi sirinenya itu disampaikan bahwa itu hanyalah tes. Ini adalah tes tsunami, adalah ini sirine tsunami. Kepada wisatawan semua yang ada di Pangandaran, yang 5 tempat itu kami bunyikan semuanya setiap tanggal 26 jam 10. Setiap tanggal 26.10 kami bunyikan dan kami sampaikan bahwa itu hanya tes gitulah, hanya tes peringatan tsunami gitu. Dan jika terjadi tsunami, itulah yang menjadi peringatan gitu Bu gitu. Jadi kami selalu setiap tanggal 26 selalu mengadakan simulasi tentang tes EWS system, dan kami juga punya gedung tes tempat evaluasi sementara di Pangandaran Bu, yang sekarang tempat parkir lah, sekarang tempat parkir. Mobil-mobil itu ada gedung tes di belakang Bu, itu adalah gedung tes tempat evakuasi sementara jika terjadi tsunami lah, terutama tsunami lah gitu lah. Dan kami juga mengharapkan kepada masyarakat tetap waspada dan ikuti rambu-rambu dan jalur evakuasi yang telah dibuat oleh pemerintah, karena kami juga di sini di Pangandaran tidak hanya gedung tes yang dibuat untuk evakuasi, ada hotel-hotel juga Bu, kami sudah berkoordinasi dengan hotel-hotel untuk mempersilahkan yang tingginya sudah di atas 3 lantai itu sudah, hotel itu sudah mempersilahkan, dan kami juga jalur evakuasi kami juga diarahkan ke sana, ke hotel-hotel sana, dan hotel juga sudah mempersilahkan Bu, itu sudah supaya jika terjadi tsunami bahwa arah untuk evakuasi itu adalah hotel-hotel yang tinggi-tinggi gitu Bu, dan ada arah jalur-jalur evakuasinya kami sudah membuat Bu di Pangandaran.
1: Baik. Baik. Pak Kalak, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan ya, pada ya, kesempatan kami, pagi hari ini. Sehat selalu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat Kabupaten Pangandaran. Selamat pagi Pak ya, Kalak, selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat pagi,
1: salam tangguh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi SP.
0: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur
1: tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selanjutnya kami juga akan sampaikan informasi dari reporter kami di lapangan, pendengar, berkaitan dengan pemerintah Kota Bandung. Yang akan melepas 184 petugas pemeriksa hewan kurban untuk memastikan hewan sehat dan layak disembelih. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin. Atep, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Rekan Widi.
6: Silakan laporan Anda selengkapnya, Atep.
7: Ya, baik, saya pendengar. Menjelang hari Idul Adha atau hari kurban itu dilaksanakan di hari Idul Adha ini. Emang pemerintah Kota Bandung selain pemeriksaan hewan kurban itu juga mengantisipasi dengan ada penyakit PMK dan itu untuk memastikan pemerintah Kota Bandung mulai di KPP itu menerjunkan petugas itu sebanyak 184 petugas pemeriksa hewan kurban untuk melakukan pengawasan antemortem dan postmortem menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan menurut Wali Kota Bandung, M. Farhan mengatakan usai melepas tim petugas pemeriksaan hewan kurban itu, tim tersebut langsung bertugas mengawasi seluruh 4 penjualan hingga lokasi penyembelihan hewan kurban di Kota Bandung. Dan pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat serta memenuhi syarat untuk dikurbankan. Ia menegaskan para petugas antemortem akan bekerja secara intensif hingga berakhirnya dari tasrih dan pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi kesehatan hewan sebelum penyembelihan maupun sesudah penyembelihan berlangsung. Dan menurut wali kota, hewan yang dinyatakan tidak layak kurban akan langsung dikembalikan ke peternak asal dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan di Kota Bandung. Berikut kutipan wali kota Bandung, M. Farhan.
8: Lepas itu antemortem dan postmortem khusus untuk penanganan hewan-hewan kurban. Jadi, sudah resmi kita akan mengawasi semua tempat penjualan dan tempat-tempat penyembelihan hewan kurban, memastikan hewan kurban kita sehat dan hewan kurban kita layak untuk dikurbankan. Hewan kita layak dikembalikan ke peternak masing-masing dan tidak boleh dijual. Kita tentu akan memastikan ketertibannya dengan kewilayahan. Ya, yang pasti jangan sampai menggunakan trotoar. Kemudian harus ada di wilayah-wilayah yang sudah pasti atau di lahan-lahan yang sudah layak.
7: Dan sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Nindin Najar juga menjelaskan bahwa sebanyak 184 petugas tersebut akan fokus melakukan pemeriksaan antemortem terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan postmortem saat proses pemotongan hewan kurban berlangsung. Dikatakan ingin pengawasan akan berlangsung penuh mulai dari hari kemarin mulai tanggal 11 Senin kemarin hingga hari tasrik nanti, dan para petugas akan menyisir seluruh lokasi penjualan hewan kurban menerima laporan dari masyarakat serta memastikan hewan yang diperjualbelikan benar-benar sehat dan aman untuk dikurbankan. Dan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengecekan, pemerintah Kota Bandung juga memanfaatkan aplikasi digital bernama e-Selamat. Dan melalui aplikasi tersebut, warga dapat melihat status kesehatan hewan kurban yang telah diperiksa oleh petugas. Dari Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke studio rekan Widi.
6: Atep Burhanuddin melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung. Dan pendengar, laporan reporter kami Atep Burhanuddin mengakhiri juga program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Saya Widya Perdani undur pamit. Untuk selanjutnya hingga jelang sore hari nanti, rekan saya Alan Albana akan hadir tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Selamat pagi.
4: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
2: Iya, sama di rumah saya juga. Jadi
1: coding teh gimana? Pusing saya malian.
2: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
1: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
3: Ibu-ibu ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
1: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
3: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
2: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
3: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
4: Ya Bu, ada apa ya?
3: Ini ibu-ibu pada komplain.
1: Eh, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut sama kamu?
4: Iya Bu RW, ini karena...
1: Udah Odin, gak usah banyak alasan.
4: Dulu. Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng, dan sebagainya. Supaya gampang, saya ini protes.
3: Tuh, ibu-ibu dengar. Itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
4: Siap, Odin selalu siap.
3: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
4: Begitu, atuh.
3: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
1: Ya, buat
5: Bandung pagi ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang Anda pendengar. Di edisi kali ini kita masuk di sanksi siaran anti narkoba, korupsi dan juga judi, layanan siaran pemberantasan korupsi, narkoba dan juga judi, di mana untuk siang hari ini kita mengangkat topik fenomena peredaran narkoba dan pencegahan di lingkungan masyarakat. Untuk itu pendengar, kami hadirkan juga narasumber kami, yaitu penata layanan operasional rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsa dan ODIF Kementerian Sosial, ada Pak Yeremias J. Baut atau biasa dipanggil Pak Yeri.
1: Ya.
0: Ya. Sehat Pak Yeri?
1: Sehat, sehat.
0: Ah, ya, baik, baik, baik.
1: Puji Tuhan sehat.
0: Bugar sekali hari ini ya.
1: Aman lah.
0: Aman. Baik, Pak Yeri, kalau kita melihat ya fenomena peredaran narkoba di lingkungan masyarakat gitu ya, di Jawa Barat seperti itu, seperti apa Pak sekarang situasi kondisinya agar masyarakat aware dan mungkin tahu? Kalau di sekelilingnya aman-aman saja kan merasa dunia semua baik-baik saja gitu. Tapi ketika orang yang menyoroti hal ini kan lain cerita gitu, gimana Pak Yeri?
1: Selamat siang dulu semuanya. Jadi kebetulan saya bergerak di bidang nafsa ini dan orang dengan HIV AIDS itu sejak tahun 2000. Jadi setidaknya gambaran, situasi, observasi

0: Tentang fenomena baik di Bandung, Indonesia, itu buat saya orang praktisi di lapangan itu sangat mengerikan.
1: Sangat mengerikan?
0: Ngeri. Kalau kita lihat ya, dari prevalensi pengguna nafsa Indonesia, kebayang abang, dari setiap tahun dari tahun 2000 sampai sekarang itu gak pernah turun dari prevalensi. Tidak pernah turun, yang ada itu meningkat. Kebayang kalau dia meningkat, berarti apa tindakan kita selama ini sudah berhasil atau tidak?
1: Yeah.
0: Yang pasti tidak berhasil. Misalnya saja di Indonesia, data pengguna Indonesia itu yang terdata sajalah ya. Sebenarnya di balik itu tuh fenomena gunung es itu udah pasti meningkat jauh lebih dari itu. 2005 saja, sampai 2006 itu prevalensinya itu dari jumlah penduduk itu sekitar 2% lebih lah ya, 2% dari jumlah penduduk, ada peningkatan 2%. Nah, untuk Jawa Barat ini juga tidak turun bang, yang ada itu naik juga, jadi naiknya juga sama dengan 1% dari jumlah penduduk yang ada. Kebayang lah, gak pernah turun. Nah, yang kita lihat dari sini kan berarti Bandung terutama buat saya sih mengerikan. Nah, kita lihat saja di jalan di mana itu yang jual narkoba khususnya obat-obatan itu, kalau saya lihat bebas lah. Nah, siapa yang memberantas ini semua? Saya lihat nggak ada tuh. Ya, dari aparat, dari mana-mana, masyarakat, tokoh masyarakat pun itu sepertinya cuek saja buat saya pribadi ya. Karena realitanya saya lihat ada, tetapi tidak ada yang mengatasinya itu, memberantas atau apapun namanya itu. Nah, itu. Nah, di sisi lain tentang fenomena saja, fenomena seperti bagaimana modusnya. Kalau tahun-tahun 2000 kan modusnya 2000-an ya, tahun 2000-an modusnya adalah bisa ketemu langsung sama bandar. Sekarang-sekarang ini kan bukan ketemu bandar, bisa lewat online. Dan ditempatkan istilahnya ditempel di mana itu ya sesuai keinginan mereka, mana yang lebih aman. Dia orang, misalnya orang di jalan di Ponegoro wilayah sini, bisa ditempelkan misalnya daerah Ujung Berung, daerah mana yang bisa aman gitu. Jadi ditempel di mana-mana, jadi bisa diatur sama si bandarnya, ambil daerah sini, di lokasi sini, di pot sini ambilnya. Dan sekarang begitu modelnya, modusnya.
1: Waduh, kejar-kejaran kucing-kucingan ini.
0: Karena bandar dengan aparat itu jauh lebih kreatif bandar sih. Terutama juga kan kayak bagaimana caranya supaya peredaran narkoba itu tidak ditangkap sama hukum, atau urine testnya negatif. Kan ada jenis obat-obatan sekarang seperti tramadol. Ada ya, hanya lagi undang-undang kesehatan saja yang terjadi. Jadi untuk kasus hukum narkotika sesuai golongan-golongannya itu sulit kan. Mengerikan. Dan untuk Jawa Barat fenomena penggunaannya itu sabu masih oke lah, ada setiap tahun ya. Tetapi yang lebih dominan sekarang juga itu adalah obat-obatan psikiatrik yang disalahgunakan sebenarnya ya. Jadi obat psikiatrik seperti alprazolam, sanak, trihexil yang untuk orang-orang tremor, tapi dipakai, disalahgunakan sama kawan-kawan di lapangan. Nah, obat-obatan itu yang saya bilang, ini orang mau mabok atau mau apa ini orang nih. Jadi getting high-nya itu seperti orang keracunan. Ya kayak komik aja lah. Komik kan memang buat obat batuk. Tapi disalahgunakan buat dipakai. Tapi saya lihat bukan mabuk yang dicari, seperti orang keracunan. Kalau minumnya misalnya 70 saset atau apa ya, dicampur sama teh pucuk atau apa. Nah, itu kan yang disalahgunakan.
1: Overdosis itu ya.
0: Banyak kasus-kasus yang overdosis lah. Ya kayak tramadol saja ya, yang disalahgunakan sama orang-orang yang harusnya itu untuk sidekick pain, untuk mengatasi pegel. atau untuk mengatasi misalnya sakit habis operasi, tetapi kan dipakai sama kawan-kawan anak-anak yang di lapangan.
1: Yeah.
0: Apa yang terjadi kalau dia makainya banyak? Ya kadang-kadang kejang, step, nah, seperti orang overdosis. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit gara-gara itu. Nah, masyarakat kadang-kadang buat saya itu kepahaman, awareness tentang bahaya nafsa yang ada di sekitar kita itu sepertinya masyarakat buat saya tidak peduli juga. Rata-rata hanya jika anaknya
1: kena
0: baru anak saya kena ini. Padahal jual-jual narkoba itu sudah ada di sekitar kita.
1: Cuma karena gak aware, gak ngeh, karena tidak terkena, akhirnya tidak sadar akan bahaya itu gitu ya.
0: Tidak sadar akan bahaya itu. Padahal sebenarnya di sekeliling kita itu sudah ada.
1: Nah, ini yang menarik adalah mengapa peredaran narkoba itu bisa mudah masuk ke katakanlah lingkungan permukiman, bahkan masyarakat yang disasar adalah anak muda. Apa Pak Jerry?
0: Yang pasti kalau saya jadi bandar itu supaya minimal ada regenerasi sebagai pecandu berikutnya. Ada regenerasi, Bang. Saya kemarin kebetulan melakukan screening di beberapa sekolah anak SMP ya, sekarang mau naik kelas 2 itu. 1% 10% itu di dalam sebagian besar sudah menyalahgunakan narkoba itu SMP. Nah, kalau saya dipikir-pikir sebagai bandar ini kan regenerasi saya berikutnya sebagai pecandu. Kalau enggak ada generasinya kan mati dia bandarnya.
1: Pelanggan gitu ya.
0: Pelanggan.
1: Generasi pelanggan.
0: Pelanggan dan konsumen terbaik untuk bandar itu ya Indonesia, peminatnya cukup tinggi. Karena kesadaran akan bahwa saya kecanduan itu, bahwa saya terkena penyakit adiksi, di Indonesia itu kurang pengetahuan tentang hal itu. Walaupun di sekolah, di masyarakat kita sering kasih edukasi, tapi sekarang sampai sekarang meningkat. Apa persoalannya kan? Ngeri.
1: Iya. Baik. Kemudian biasanya modus apa yang sekarang digunakan para pelaku pengedar narkoba ini, Bang? Kan banyak ya. Kemarin-kemarin tuh dulu zaman dulu lusuh tuh ada yang lewat pulpen katanya gitu ya. Pulpen yang wangi narkobanya. Yeah. Kemudian sekarang ditempelin gitu ya di vape gitu ya, rokok elektrik gitu ya. Betul. Sekarang seperti apa modus-modus yang digunakan?
0: Sepertinya sama ya kalau bicara modus, karena masih sama. Yang lagi tren sekarang kan dengan vape itu ya. Itu yang lagi tren. Supaya peredarannya itu yang pembelinya juga seperti samar, tidak kelihatan sebagai pembelinya, ngisap pun lewat vape. Tapi bukan berarti orang yang nge-vape itu pemakai narkoba, tidak juga. Tapi kan kemarin-kemarin ada isu di Indonesia supaya vape itu semua jangan ada di Indonesia lagi karena peredarannya melalui vape, ada isu itu dari pemerintah. Tetapi buat kita itu sebenarnya bukan persoalan vape-nya. Tidak semua orang yang vape itu adalah pecandu atau pemakai. Jadi ada orang-orang tertentu tidak juga harus seperti itu. Nah, selain vape itu ya juga yang saya bilang tadi itu peredarannya ya paling tempel di mana, online sih sebenarnya.
1: Online sekarang ya.
0: Karena rata-rata peminat dan pembeli itu sudah tidak lagi ketemu langsung. Ada masih segelintir orang yang bisa ketemu langsung sama bandarnya, tetapi yang lebih dominan sekarang itu adalah gampang lah, tinggal buka aja Instagram atau apa kan, ketemu butuh apa ada.
1: Tempel di mana gitu ya.
0: Tempel di mana, tinggal ngambil daerah mana. Itu yang sekarang-sekarang ini. Sadis lah buat saya.
1: Baik ya. Wah, ini mencekam ya sebetulnya. Kalau melihat situasi kondisi saat ini, kan yang paling diwaspadai adalah generasi mudanya ini. Oke, untuk Anda juga pendengar yang mau tanya, boleh Anda bisa WhatsAppkan ke kami di 0811-220-9760, atau Anda bisa juga pendengar untuk juga bisa tanya langsung atau langsung konsul sama Pak Jerry gitu ya. Anda juga boleh tanya juga. Pak Jerry ini adalah penata layanan operasional rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba dan juga ODIF Kementerian Sosial. Jadi Anda boleh ya untuk tanya, mumpung ada Pak Jerry sini gitu ya.
0: Oke.
1: Ya, dan Anda juga boleh pendengar kami nanti, kami tunggu setelah beberapa informasi berikut ini yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini, edisi sanksi siaran anti narkoba, korupsi dan juga judi ya. Dan kita sedang membahas mengenai fenomena peredaran narkoba dan pencegahan di lingkungan masyarakat bersama penata layanan operasional rehabilitasi sosial korban penyalahguna nafsa dan audit Kementerian Sosial, ada Pak Yeremias Jebot, Pak Jiri ya. Baik, Pak Jiri, ini ada yang sudah masuk juga di line telepon kami ya. Ada Kak Deborah ya. Masuk line telepon, oke. Halo, selamat siang Kak Deborah.
1: Halo, selamat siang.
0: Nih, ada Pak Jiri, silakan pertanyaannya.
1: Ya, selamat pagi Pak Jiri.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Mau tanya nih, Pak. Gimana sih dari Kementerian sendiri bisa menyeimbangkan pendekatan secara penegakan hukumnya gitu, yang tegas buat yang secara humanis gitu dalam rehabilitasi. Nah, agar si korban penyalahguna narkoba ini tuh tidak berakhir di penjara saja, yang justru sekali dilihat gitu ya Pak, penjara ini menjadi sekolah baru gitu bagi para pengedar ataupun pengonsumsi. Nah, mungkin begitu pertanyaannya.
0: Oke, boleh diulang? Sederhananya seperti apa? Dia agak terputus-putus.
2: Putus-putus ya.
1: Oke, baik. Diulang ya, Kang. Gimana menimbangkan pendekatan hukum yang tegas dengan pendekatan humanis dalam rehabilitasi agar korban penyalahguna narkoba ini tidak berakhir di penjara, yang justru sering menjadi sekolah baru bagi para pengedar ataupun pengonsumsi dari narkoba sendiri.
0: Oke. Baik, itu saja Kak Debora?
1: Ya, sedikit saja.
0: Oke, baik, terima kasih. Gimana nih Pak, ngebalance gitu ya, menyeimbangkan pendekatan secara humanis, pendekatan secara hukum, yang mana kalau di penjara tuh jadi sekolah baru katanya bagi pengedar dan juga pengguna narkoba.
2: Ya, Mbak Deborah, terima kasih ya. Jadi kalau mengenai hukum, saya mungkin tidak terlalu dalam untuk membahas, saya hanya poinnya aja ya. Seram juga lah kalau kita bicara di sini tentang hukum, bagaimana situasinya di Indonesia ya. Nanti saya disuruh lagi kan. Tapi yang lebih penting itu, nah, untuk rehabilitasi di Indonesia, kebetulan saya juga pekerja sosial dan juga selama ini berkecimpung di bidang nafsa dan saat ini juga di Direktorat Nafsa. Jadi ya, sekarang kan sudah ada banyak rehabilitasi rawat inap ya. Sekarang itu pun sudah terstandar sesuai dengan istilahnya tadi, humanisnya itu pendekatan sudah tidak lagi seperti zaman dulu. Seperti kalau rehabilitasi itu ada senioritas, ada violence, ada pemukulan, ada ancaman kekerasan. Sekarang kan sudah mulai, karena kita semua rehabilitasi itu jangankan diprotek oleh pemerintah, masyarakat pun juga memantau tentang bagaimana penanganan para pecandu yang ada di rehabilitasi. Nah, tetapi Mbak Deborah, ada poin-poin penting sih ya. Kita mau pingin humanis ke masyarakat, tapi misalnya satu orang pecandu itu kalau kita ngajak dia ke rehabilitasi dengan pakai humanis atau pendekatan-pendekatan yang motivasional supaya dia sadar, saya rasa sampai hari ini tidak sadar-sadar lah. Untuk Indonesia ya, saya banyak bergaul dengan orang-orang Australia, remaja-remaja kalau dia sudah mau mengarah ke penyalahguna, dia sadar. Saya pergi sendiri ke tempat profesional untuk saya berkonsultasi. Tapi apakah sama dengan Australia, dengan Indonesia? Adakah masyarakat Indonesia yang masuk rehab dengan datang sendiri ketok pintu, saya bermasalah dengan nafsa? Tidak. Rata-rata Indonesia itu, kalau tidak dipaksa untuk direhabilitasi, harus pakai cara apa lagi? Kita mau berharap humanis untuk saat ini, mungkin tidak sulit ya, sangat sulit ya, untuk sadar bahwa saya ini bermasalah dengan adiksi, sehingga hidup saya itu tidak terkendali itu saat ini masih sulit. Dan banyak juga kawan-kawan yang direhabilitasi itu memang harus diintervensi, dipaksa untuk masuk. Karena rehabilitasi di Indonesia rata-rata yang masuk ke dalam itu 90% itu dipaksa lah istilahnya itu. Jarang ada 1%, satu dibanding 1000 orang yang ketok pintu mau masuk rehabilitasi. Nah, bagaimana dengan teori humanis? Ya sudah, kalau kita paksa begitu, nanti sampai di dalam tempat rehabilitasi itu pendekatan humanis itu sudah pasti. Karena saya juga ikut standar rehabilitasi, juga ada akreditasinya sekarang mengenai HAM juga sudah ada khusus rehab yang memang pingin mau untuk akreditasi, tapi ada juga lah segerintir rehabilitasi, saya tidak bisa sebutkan metodenya ya di sini, tetapi masih ada juga rehabilitasi yang senioritas sampai hari ini masih ada.
0: Oke, baik ya.
2: Nah, kalau kita bicara tentang hukum tadi, bicara hukum segelintir, apa sepintas saya akan ngomong ya. Sampai hari inilah saya lihat ini aja lah, saya lihat fenomenanya ya. Bahkan mungkin aparat sudah bekerja sama dengan rehabilitasi yang ditangkap masuk di situ, nanti di situ ada bergaining tentang uang. Di situ kan bukan itu sebenarnya pendekatannya ya, kalau memang dia bermasalah dia dengan adiksi ya pakailah undang-undang yang sesuai, misalnya pasal 127 dia sebagai pecandu ya pantas dan wajib harus direhabilitasi. Jadi tidak ada lagi bicara tentang bergening macam-macam di situ. Tapi sampai detik ini masih begitu.
0: Ini yang bertanya bola. Kembali nih Pak Heri. Di line telepon kami ada Mutiara. Selamat siang Mutiara.
3: Selamat siang.
0: Oke, silakan pertanyaan ini ada Pak Heri.
3: Iya, saya ingin bertanya untuk jadi kalau fenomena nih, misalnya ada seorang pecandu narkoba di pusat rehabilitasi, dia ceritanya udah dinyatakan sembuh, bisa nih keluar dari pusat rehabilitasi. Tapi ternyata di luar dia kembali lagi menyalahgunakan narkoba. Itu tuh biasanya karena faktor apa? Nah, itu pertanyaan pertama beranak di A. Nah, pertanyaan B-nya itu apa yang terjadi jikalau si penyalahguna narkoba ini masuk apa keluar pusat rehabilitasi kemudian menyalahgunakan narkoba terus masuk lagi ke terus-terusan masuk keluar gitu. Nah, itu tuh batasnya sampai berapa kali dan kira-kira apa yang terjadi kalau dia terus-terusan tidak berprogres gitu, sudah masuk tetap keluar lagi, sudah keluar masuk lagi. Seperti itu terus-terus. Nah, itu aja sih pertanyaannya.
0: Oke. Siap, terima kasih Kak Mutiara. Wah, gimana nih Pak Iri?
2: Tadi poinnya itu adalah dengan Mbak siapa ya? Mbak
0: Mutiara.
2: Pak Mutiara ya.
0: Kalau misalkan gitu ya, yang direhab ini keluar, kemudian pakai lagi, dapat lagi rehab lagi, bolak-balik, ada batasnya nggak sih, Pak? Sebetulnya kalau orang yang direhab tuh,
2: nah kalau kita bicara teori adiksi, adiksi is a chronic brain disease. Adiksi itu adalah penyakit otak kronis. Jadi orang-orang yang sudah pecandu berarti terkena penyakit intinya bang. Dia penyakitnya apa? Penyakitnya otaknya itu dia kronis dan sirosis. Kalau dikatakan sirosis dan kronis, tidak lagi bicara sembuh. Seperti diabetes, hipertensi, asma kan tidak sembuh. Hanya adanya pemulihan.
0: Terkontrol gitu ya.
2: Terkontrol. Nah, yang kita lakukan bagaimana cara memaintenance setelah dia keluar rehab supaya tidak kambuh dan pulih namanya. Jadi tidak sembuh bicaranya. Tidak sembuh, yang ada itu adalah pulih.
0: Pulih.
2: Nah, jika orang misalnya dia bolak-balik udah masuk rehab terus keluar kambuh, sudah masuk rehab dia kambuh bolak-balik begitu. Yang saya bilang tadi bukan kita mentoleransi itu. Kita pahami dulu bahwa teori adiksi itu penyakit otak yang kronis, anytime dia kambuh. Tapi tidak kita okay, dia kambuh, tidak apa-apa, tidak juga begitu. Tetapi minimal orang yang masuk rehab itu ada sebagian lifestyle-nya dalam dirinya pasti ada yang berubah. Tapi hanya kadang dia jatuh. Nah, kalaupun dia jatuh, kan tahu rumah sakitnya seperti rehabilitasi, ya berobat lagi. Sudah berobat, kambuh lagi. Seperti orang asma, bolak-balik. Memang kadang-kadang bikin menyusahkan orang tua gitu ya. Nah, saya percaya dan saya yakin kalau ada support dari keluarga yang recovering partner lah, yang mengerti tentang adiksi, bagaimana mendampingi ini anak ini atau seseorang ini. Karena buat saya orang yang masuk rehabilitasi dan keluar itu seperti anak kecil yang harus selalu didampingi. Kadang dia bisa tergelincir dan jatuh, seperti anak bayi yang harus kita jaga. Nah, batasan gak ada batas juga. Namanya juga orang asma, kan gak ada batasnya. Jadi sampai kita meyakini, yang penting gini, dalam keyakinan kita itu we believe, kita yakin bahwa setiap orang itu berubah. Contoh klien saya pernah masuk rehab 9 kali bolak-balik. Tapi saya tidak putus asa untuk selalu dampingi dia. Akhirnya sekarang dia bisa lepas dari itu semua, dia bisa jalan hidup dengan bagus.
0: Itu ya.
2: Ada juga.
0: Ada juga ya.
2: Ada yang masuk rehab keluar okay. Ada yang bolak-baliknya, beda-beda lagi tiap orang.
0: Tergantung sejauh mana efek candunya itu
2: ya. Keparahan dia penggunaannya.
0: Okay. Baik ya, itu benar-benar bisa menambah referensi. Ada Kang Wawan di Sumedang. Kang Alan katanya ikut tanya juga nih. Ini kayaknya pertanyaan terakhir Kang Wawan ya. Kerasa juga nih. Yeah. Proses merehabilitasi itu SOP-nya gimana ya, yang harus diketahui para orang tua? Menghubungi apa? Ada biayakah? Berapa lama? Di mana? Dan apa sebetulnya goals atau hasil rehabilitasi itu dan dinyatakan telah selesai gitu. Itu seperti apa, di negara-negara lain ada gak sih contohnya yang berhasil yang memberantas narkoba dengan rehabilitasi itu, dari segi hukumnya, dari segi apanya, terima kasih kata gitu ya. Pertama, seperti apa SOP merehab, Pak?
2: Ya, yang pasti kalau tentang rehabilitasi, kalau ketahuan ada yang make, tinggal kita lihat di website itu sudah banyak tempat-tempat rehab di seluruh Indonesia.
4: Ada ya?
2: Tinggal telepon. Atau misalnya kebetulan saya ada di Sentra Wiataguna, di situ juga saya sebagai peksos untuk ke Pokja Napsa, bisa berkonsultasi langsung karena dekat ya wilayahnya ya. Atau misalnya orang-orang tua yang kelihatan anaknya ada yang make, ya tinggal ke lokasi-lokasi saja, ke tempat rehabilitasi. Tinggal ngomong bahwa ada keluarganya yang make. Nah, apa tindakan kita lepas itu ya, setelah kita berkonsultasi dengan tempat rehab. Nah, kalau bicara biaya, ada, kalau pemerintah kan memang tidak bayar, seperti Lido, Parung, Gali Pakuan punya Kementerian Sosial. Tapi kalau swasta kan ada berbayar. Berbayarnya ya sesuai standarnya masing-masing,
0: rate-nya
2: kan. Ada yang VIP, VVIP kan. Bisa ada yang sampai 30 juta per bulan. Bayarnya ada yang 7 juta sebulan. Nah, itu bayarnya. Nah, terus yang terakhir tadi tentang di dunia, adakah yang sudah berhasil? Kebetulan saya berapa kali ikut World Conference Internasional di Thailand, Filipina, Singapura. Jangankan kita lah ya, mulai dari Spanyol ya, Amerika terutama karena hadir juga di situ, Thailand, Australia, sama keluhannya. Jadi dunia itu semua sampai hari ini dibilang tidak berhasil mengatasi narkoba. Ya tidak berhasil, karena gak ada satu negara pun yang bebas dari narkoba. Teman saya yang kayak di Brunei juga sama, rokok tidak dibolehkan, tetapi tetap saja dia punya rehab, berarti ada pecandu di dalamnya.
0: Iya, ada saja gitu ya.
2: Di mana-mana ada, di lingkungan dekat kita juga ada pecandu-pecandunya.
0: Oke, begitu. Gitu ya. Baik, terakhir mungkin Pak Yeri, kalau kita melihat tantangan terbesar masyarakat ataupun juga pemerintah memerangi peredaran narkoba saat ini, apa yang harus tentunya diperhatikan membentengi hal ini dari mulai keluarga terkecil kita seperti apa, sekaligus juga pesan untuk masyarakat, Pak?
2: Ya, buat masyarakat besar moral, langkah-langkah setidaknya beginilah. Yang pertama itu balik ke keluarga kita masing-masing, ke keluarga sih sebenarnya ya. Dari dulu back to basic, balik lagi ke keluarga kita masing-masing, pantau anak kita dan kelihatanlah anak kita kalau ada perubahan perilaku, emosi, pasti ada sesuatu ya. Tidak juga tentang narkoba ya, tapi ciri khas tentang narkoba itu adalah perubahan perilakunya di keluarga kita masing-masing. Bentengi diri masing-masing, dan terutama orang tua itu setidaknya lebih banyak mendapatkan edukasi tentang pencegahan nafsa. Itu keluarga. Dan selain keluarga itu juga, yang lebih penting itu sebenarnya diri sendiri. Itu lebih penting diri sendiri sih. Tapi kita lihat fenomena sekarang kan, diri sendiri itu lebih ke gaya hidup. Kita pinginnya itu ya, ini aja sekedar saran dan harapan saya, memang semua balik ke diri sendiri kita masing-masing, walaupun sekarang lebih ke gaya hidup. Tapi setidaknya anak-anak yang sekarang generasi muda ini sadar gitu ya. Lebih awareness, tingkatkan lagi di lingkungan kita masing-masing, punya kekuatan diri masing-masing. Ya, kekuatan lah, salurkan hobi yang baik, tidak harus ke drug sebagai pilihan. Nah, selain itu di pergaulan, nah banyak di antara kita itu yang kompromi, misalnya ada peer-peer kita yang negatif, pergaulan sekolah atau di teman dekat kita di masyarakat, bisa membedakan ini teman positif atau negatif.
0: Ini.
2: Nah, itu di pergaulan. Dan juga setidaknya sekolah. Saya beberapa kali kasih edukasi ke sekolah. Saya tanya, kalau seandainya sekolah itu ada yang make, apa tindakannya? Takut juga keluarga sekolah keluarin, karena takut akreditasinya rendah kan?
0: Iya, takut tersebar gitu sama sekolah gitu ya.
2: Nah, harapannya sih guru-guru pun paham, tapi rata-rata sampai sekarang guru tidak paham, tidak tahu, tidak mengerti gejala jika seseorang itu ada kecanduan
0: atau make gitu ya.
2: Atau make. Dan masyarakat, dan yang paling penting juga masyarakat sekitar kita, karena saya lihat fenomena yang ada di masyarakat kan sekarang banyak jual-jual narkoba itu. Mari kita gandengkan tangan masyarakat, tokoh agama segala macam, ada di antara kita, ya kita berantas bareng-bareng ya, karena dari RT itu. Ya nggak usah, tidak usah ngomongin hukum lah, dari RT aja yang ada di sekitar kita, ayo rame-rame kita gerbak itu pengedarnya, beres. Ya itu, ya, kalau nggak ada narkoba di situ kan yang pasti pembelinya juga tidak ada.
0: Gitu ya.
2: Gitu bang.
0: Baik, luar biasa sekali. Pak Yeri, terima kasih atas informasinya. Sehat selalu, Pak.
2: Amin, amin.
0: Dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada, masih bersama kami tentunya. Dan Anda juga terima kasih juga Kang Wawan tadi yang sudah bertanya juga ya di Cimalaka Sumedang. Terima kasih untuk Kak Deborah Kabutiara juga yang tadi sudah bertanya juga. Dan tentunya juga banyak hal-hal yang memang ini menjadi perhatian kita semua, bukan hanya pemerintah gitu ya, tapi juga lindungi dari mulai garis terdekat yaitu keluarga.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angklok.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung siang ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona, klub dengan julukan Los Rojiblancos atau Si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barha. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today, Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang

0: besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
1: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Batat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap, dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, Iin Rasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, Iin Rasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya, program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperluas kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesa Bola Dunia 2022.

0: Saya Muti Atik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Terima kasih.

0: di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial. Berikutnya, ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia. Ya,
2: terima kasih.
3: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Dik-Dik Permana bin Engkus Hendrik, tepat tanggal lahir Bandung 25 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tepat kediaman di Jalan Kopok Kang Haji Yusuf 2 RT 9 RT 1 Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojong Loakaler Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Nina Alawiyah binti Muhammad Aceng sebagai penggugat melawan Dik-Dik Permana bin Engkus Hendrik sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 13 Mei 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Pendengar dari Ruang Sesuatu Yang Penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Dani Muhammad Sugandi bin Cecep Sugandi, tepat tanggal lahir Bandung 30 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tepat kediaman di Kampung Cisepang RT2 RW6 Desa Nagro Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Seni Susilawati binti Asep Daryana sebagai penggugat melawan Dani Muhammad Sugandi bin Cecep Sugandi sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 13 Mei 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

0: jami'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Makan dan minum adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh suplai makanan dan minuman yang sehat serta halal, termasuk cara mendapatkannya. Di dalam Islam, perihal makan dan minum secara halal ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kembali lagi pendengar bersama Bang John di Bandung siang ini. Dengan seperti biasa, dengan kehadirannya Bang John pada siang hari ini pastinya akan menginfokan info-info terupdate seputaran Bandung dan sekitarnya. Dan pendengar, kalian juga bisa menginfokan hal-hal yang cukup menarik atau ada info-info terupdate-nya melalui WhatsApp kita di 0811-220-9760. Dan Bang John juga akan nantikan kembali terkait info-info menarik dari pendengar. Tapi setelah yang satu ini.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ya, masih bersama Bang John di Bandung siang ini dan ditemani dengan Kang Alan. Kang Alan, gimana, apa kabarnya dua hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Bang John. Kenapa Bang John?
0: Enggak, kan saya libur dua hari.
1: Oh, iya ya, pantesan.
0: Jadi enggak ketemu-ketemu.
1: Kayak gitu. Jarang ketemu gitu ya. Alhamdulillah baik, Bang John ya.
0: Oke, siap.
1: Suasana juga hari ini juga cerah, mudah-mudahan juga secerah perasaannya pendengar juga hari ini.
0: Amin.
1: Yang menjalani berbagai aktivitas di siang hari ini ya.
0: Iya, benar. Nah, teringat siang ini kan selalu ada info-info menarik nih, Kang Alan.
1: Apa emang yang menarik di siang
0: ini?
1: Nah,
0: kalau menariknya ini tadi kita kan udah membahas itu tentang narkoba di jam 10 pagi
1: betul,
0: tadi.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul,
0: ini ada ya. Lagi nih. Dari Polda Jabar yang amankan 6 kg sabu asal Laos.
1: Waduh, emang gimana itu, Bang?
0: Nah, ya ini dikatakan di sini sebanyak 6 kg sabu dan 4 orang tersangka berhasil diamankan di Res Narkoba Polda Jawa Barat. Sabu tersebut dikirim dari Laos melalui jalur ekspedisi ke Bandung. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Kombes Pol Albert RD, didampingi Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohman, menjelaskan sabu tersebut dikirim oleh jaringan internasional untuk diedarkan di Bandung dan sekitarnya.
1: Ini lagi-lagi di Jawa Barat ya, iya. Apalagi Bandung gitu ya. Tapi akhirnya berhasil digagalkan penyelundupannya dan diamankan juga. Ini ngeri gitu, pendengar ada di sekitar kita, betul tadi disampaikan ya. Kita kayak ngerasa itu tuh cuek-cuek aja. Sebelum keluarga kita yang kena, rumit amit jangan sampai. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan informasi ini, ini menjadi kita lebih waspada,
0: iya,
1: seperti
0: benar.
1: Itu.
0: Tapi di sini juga dijelaskan pengiriman paket sabu asal Laos tersebut terdeteksi saat tiba di Bandung, Kang. Setelah tiba di Bandung baru terdeteksi. Jadi petugas kemudian melakukan pengembangan dan penyelidikan yang akhirnya dapat meringkus 4 orang tersangka. Dan pengakuannya, menurut mereka ini pengakuannya baru kali ini mereka mengedarkan sabu, katanya.
1: Baru kali ini ya ini ya.
0: Tapi walaupun baru kali ini jangan coba-cobalah kalau menurut saya.
1: Betul, informasi tadi dikutip dari rri.co.id ya. Ada tetap bersama kami tentunya pendengar, berbagai informasi masih akan kami hadirkan tetap di Bandung
0: siang ini.

0: Pendengar, pasokan air pertanian terganggu. Bagaimana ini penanganan irigasi di Tanjung Jaya? Di sini kami sudah terhubung bersama Haji Asep Sopari Al Ayubi, SPMIP, ini selaku Wakil Bupati Tasikmalaya.
1: Jadi tepatnya sih bukan kerusakan, tapi lebih kepada terbengkalai karena tidak ada air atau kurangnya pasokan air. Karena itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, kami mengusulkan bersama masyarakat untuk segera diperbaiki. Kita juga sudah rapat koordinasi dengan UPTD Sumber Daya Air Pemerintah Jawa Barat, permohonan kita untuk segera diteruskan ke pemerintah provinsi. Irigasi itu kan sebetulnya ada tiga kewenangan ya. Yang pertama pusat di atas 3.000 hektar sawahnya, provinsi di atas 1.000 sampai 3.000 dan di bawah 1.000 kita. Tapi saya lihat persoalannya hampir sama. Pertama, kehandalan sumber air di bendungannya, kemudian di saluran primer atau sekunder terjadi pendangkalan karena sedimentasi. Kemudian yang ketiga biasanya bencana alam. Kenapa kemarin di saluran sekundernya yang di Tanjung Jaya itu berbelasan tahun tidak terairi? Karena faktor yang tiga itu yang berpengaruhinya. Makanya kita berkewajiban untuk menyelesaikan. Saya mewakili masyarakat Kabupaten Tasik, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, terutama Dinas Sumber Daya Air, untuk diperhatikan dari sisi penganggaran terutama. Dan setelah dihitung kira-kira butuh 15 miliar. Dan target kita sih mudah-mudahan 2027 ini selesai. Jadi tidak ada lagi keresahan di masyarakat, karena vitalnya yang saluran tersebut bisa mengairi di atas 500 hektar sawah baru. Kita betul-betul ingin sekali mendukung para petani, karena dengan bisa menanam, dengan ada sumber air, setidaknya lahannya itu kembali produktif ya. Setelah produktif berarti punya pendapatan, meningkat penghasilannya. Nah, dari situ terjadi kesejahteraan petani ke depannya. Dan ini betul-betul harus menjadi bagian utama dari program pemerintah, baik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bagaimana hari ini aset-aset negara yang sudah dibangun itu kita betul-betul pelihara, kita jaga dan terus berkelanjutan.
2: Bandung siang ini.

0: Sebuah lagu dari ST12, Putri Iklan di TV. Wah, kalau cerita tentang Putri Iklan pastinya udah pasti sehat ya Kang ya Alan.
1: Tergantung iklan apa, iklan sampo rambut gitu ya.
0: Tapi kan pastinya sehat dong.
1: Bisa.
0: Nah, kalau bercerita tentang sehat nih, tadi kita udah membahas yang tidak sehat, kita sekarang membahas yang sehat nih Kang.
1: Nah, apa yang bahas sehat-sehat? Nah,
0: manfaat daun genjer untuk kesehatan tubuh.
1: Genjer.
0: Iya.
1: Pernah makan genjer lu?
0: Kebetulan saya sebenarnya kurang suka, tapi pernah makan.
1: Oh, pernah makan?
0: Pernah.
1: Genjer. Lu enggak tahu kalau genjernya dipasak pakai oncom ya? Itu tuh endol pisan.
0: Tapi kayak berserat-serat banget gitu enggak sih, Kang?
1: Enggak, enak.
0: Oh iya ya, gitu ya. Nah,
1: kalau pernah makan cakangkung enggak?
0: Cakangkung, kangkung sih pernah.
1: Iya, belum ya cakangkung ya?
0: Cakangkung
1: dimana? Ini kalau cak genjer, enak banget. Nanti kita beli ya di warteg belakang. Emang kenapa khasiatnya si genjer ini?
0: Daun genjer ini adalah sayuran kaya nutrisi yang bermanfaat meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, dan mengontrol tekanan darah. Mengandung serat kalsium, fosfor, serta vitamin C. Sayur ini baik untuk kesehatan tulang, mata, dan menangkal radikal bebas. Manfaat utama daun genjer untuk kesehatan. Yang pertama itu meningkatkan daya tahan tubuh, udah tadi di sini ya dikatakan. Terus melancarkan pencernaan, terus mengontrol tekanan darah, menjaga kesehatan tulang, menangkal radikal bebas, menjaga kesehatan mata. Dan aku baru tahu kalau daun genjer itu menjaga kesehatan mata juga ternyata.
1: Wah, ternyata khasiatnya banyak dan juga bagus ya. Ini kalau misalkan orang-orang Sumedang, orang Garut, masih gampang banget dapetin genjer gitu.
0: Oh,
1: Bang.
0: Oh iya gitu ya.
1: Iya, bahkan itu bisa nanam sendiri.
0: Wah, bukannya itu kalau di dataran tinggi susah ya? Dataran tinggi nggak sih kalau di daerah sana, Kang?
1: Tergantung kan dataran juga, ada kalau ada sawahnya.
0: Oh iya, benar-benar. Nah, apalagi ini kan long weekend nih ya, perlu harus yang sehat-sehat kita nih.
1: Betul, biar tetap bisa jalan-jalan,
0: benar.
1: Tubuh kita tetap sehat.
0: Iya dong.

0: Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana hidrometeorologi merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, air, atau lautan. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Dampak bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Dibutuhkan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi bencana dengan cara menjaga kebersihan untuk keamanan lingkungan. Sedikit kecerobohan kita dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Masih bersama Bang John di Bandung siang ini.
2: Ada apa bisik-bisik Bang John? Ada apa Bang John?
1: Ini long weekend kita kali ini. Wah, tercatat dari perjalanan kereta api itu sangat cukup ramai, Kang.
2: Di sebelah mana ramainya?
1: Wah, ramainya di sebelah Bandung dong pasti.
2: Kenapa sih harus bisik-bisik tahu ketahuan? Rencana mau pulang tapi ngakunya enggak.
1: Enggak dong. Kan kita harus tetap siaran.
2: Benar. Emang gimana di long weekend ini? Adakah memang sudah terpantau peningkatan apa penjualan tiket kereta api kah ke Bandung atau ke beberapa daerah gitu ya menjelang long weekend ini seperti apa, Bang?
1: Nah, kalau di sini udah tercatat sih dari PT Kereta Api sendiri, PT Kereta Api Indonesia Persero mencatat sebanyak 504.655 tiket yang telah terjual untuk periode keberangkatan 13 sampai 17 Mei 2026 ini, Kang.
2: Kemana itu tuh?
1: Ini tuh relasinya yang paling diminati ke Yogyakarta dari
2: destinasinya ya.
1: Yogyakarta Gambir, terus dari Gambir Yogyakarta itu sangat padat sih.
2: Itu padat ya datanya. Terus kemana lagi, Bang?
1: Terus itu ada kemana ya, masih ke Yogyakarta doang sih, ke Malioboro.
2: Oh, Malioboro, Jogja, masih Jogja.
1: Masih Jogja juga itu ya.
2: Yogyakarta yang paling banyak diminati ya. Bang Sari udah pernah ke Jogja belum, Bang?
1: Kebetulan belum.
2: Belum?
1: Belum.
2: Wah, itu mah. Harus Bang ke Jogja.
1: Kenapa tuh?
2: Kenapa?
1: Kenapa tuh? Kenapa ya, harus rekomendasi ke Jogja?
2: Ya, ya belanja aja kan. Oh, banyak belanja di Bandung juga ya. Oh. Bukan itu maksudnya. Ya banyak destinasi-destinasi yang keren. Tapi kalau Abang karena di Jawa Barat, aprak dulu dong Jawa Barat, harus dieksplor dulu.
1: Iya, pengennya ke si apa? Kemana? Gunung Tangkuban Perahu dulu sih.
2: Belum pernah?
1: Belum.
2: Masya Allah. Selain itu kemana lagi yang belum pernah?
1: Ke mana lagi ya? Ke Curug-Curug sih belum.
2: Curug?
1: Curug. Percurukan belum?
2: Belum.
1: Masih sejauh ini masih ke kayak mall sama teman-teman.
2: Oh, mall gitu ya. Ih, Jawa Barat tuh paling banyak banget destinasi wisatanya, Bang. Mau ke Pangalengan, ke Ciwidey, ke Lembang, ke Garut. Itu tuh beberapa, Cianjur gitu ya. Itu tuh beberapa arah mata gitu semuanya. Kalau di Jawa Barat tuh tempat wisata, Bang. Bandung itu destinasi the best.
1: Nah, transportasinya tuh naik kereta juga atau gimana nih?
2: Gak usah naik kereta.
1: Naik apa tuh?
2: Naik motor, udah paling bener.
1: Motor belum punya, Kang. Itu juga yang jadi kendala, gak pergi kemana-mana.
2: Ajak temen yang punya motor, Abang kasih bensinnya.
1: Pada sibuk, kan kita pada siaran gak ketemu jadwal libur yang sama ya.
2: Cari temennya bukan yang sekantor dong. Repot, gak bisa tukar-tukar jadwal. Ya tapi kita lihat bahwa pendengar ya, menjelang long weekend ini ternyata tiket untuk penjualan kereta api sudah mulai banyak terjual gitu ya, terutama beberapa destinasi-destinasi arah Jogja ini menjadi memang destinasi favorit ya.
1: Iya, benar.
2: Dan tentunya juga sudah mulai kita harus perlu bersabar pendengar menjelang long weekend. Orang Bandung sendiri mah harus banyak sabarnya.
1: Sabar kenapa tuh?
2: Macet.

0: Tidak terasa pendengar sudah hampir 1 jam kurang lebihnya Bang John menemani di Bandung siang ini kali di berbagi info terupdate lainnya. Tapi jangan kemana-mana, sebentar lagi karena akan ada info Jabar siang ini yang akan dipandu oleh Kang Alan. Dan pendengar bagi yang ingin menginfokan info-info terupdate lainnya sekitaran Bandung bisa diinfokan melalui line WA kita di 0811-220-9760. Atau pendengar juga bisa mendengarkan langsung dari kanal RRI Digital kita di...
1: Anda bisa download
0: rri.co.id
1: atau Anda bisa juga download di aplikasi kami ya, di Play Store maupun juga App Store, tinggal search saja RRI Digital. Jadi Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja dengan mudah. Dan tepat nanti di pukul 13 kita hadirkan Warta Jabar Siang untuk Anda.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, sekolah negeri masih menjadi favorit masyarakat dalam SPMB 2026. Pemkot Tasikmalaya mempersilahkan pedagang pasar Cikurubuk. Warta Jabar Siang, Rabu 13 Mei 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Mengawali informasi pertama, pendengar, Pemkot Tasikmalaya mempersilakan pedagang pasar Cikurubuk mengajukan keberatan kenaikan tarif retribusi asalkan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Nova Nugraha melaporkan.
1: Terkait tuntutan pedagang pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya terhadap revisi Perda Nomor 1 Tahun 2024, Dinas Koperasi UMKM Perindah Kota Tasikmalaya menyatakan tuntutan revisi produk hukum bisa ditempuh pedagang melalui ajuan yang disampaikan dan menjadi peraturan wali kota. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindah Kota Tasikmalaya Sofian Jainal Mutakin mengatakan kenaikan retribusi pasar Cikurubuk merupakan amanat Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mulai diberlakukan pada tahun 2025. Ia mengakui keberatan pedagang sudah beberapa kali dibahas bersama Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya dan Komisi 2 DPRD. Namun hasilnya pemerintah dan DPRD memutuskan belum akan mengubah perda tersebut karena aturan dinilai masih dini. Namun menurut Sofian, pedagang yang merasa usahanya belum pulih bisa mengajukan pengurangan bahkan penghapusan retribusi. Namun pengajuan itu harus dilakukan masing-masing pedagang, tidak bisa kolektif dan nantinya akan dilandasi oleh peraturan wali kota.
2: Mekanisme melalui perwal, kalau nggak salah perwal tentang redistribusi daerah, mereka bisa mengajukan keberatan, pengurangan, bahkan penghapusan. Tapi sifatnya harus masing-masing. Masing-masing dengan mengajukan persyaratannya seperti apa adalah nanti perwal itu. Dan kalau masyarakat memerlukan persyaratan, ada bisa menanyakan ke UPTD. Jadi mekanisme itu yang ditempuh.
1: Sementara itu sebelumnya pedagang pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, Jajang Ara, meminta pemerintah daerah merevisi perda tersebut. Kenaikan tarif retribusi dinilai memberatkan di tengah kondisi ekonomi yang sulit yang dialami pedagang. Selain itu, kenaikan retribusi juga tidak diimbangi dengan perbaikan atau revitalisasi pasar yang kondisinya memprihatinkan.
3: Kami itu sebetulnya keberatan dari waktu tahun 2024 ini. Kita sudah audien dengan Pemkot, audien dengan DPRD Kota Tasikmalaya, tapi belum ada penyelesaian atau belum ada solusi yang pasti lah gitu kan, kaitan masalah ini gitu.
1: Sedangkan di tengah polemik kenaikan tarif, pemerintah kota juga menyinggung persoalan administrasi pasar yang selama ini dianggap semrawut. Pemerintah kota menyebut ada indikasi sejumlah pedagang memiliki kios lebih dari satu hingga praktik jual beli kios yang sebenarnya merupakan aset pemerintah daerah. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Ancaman rusaknya kognisi generasi muda seiring perkembangan teknologi dan disrupsi informasi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah. Wildan Pratomo melaporkan.
4: Ancaman rusaknya kognisi generasi muda dengan seiringan perkembangan teknologi dan disrupsi informasi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah saat ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPID Jawa Barat Adian.

0: manusia Jawa Barat, manusia-manusia Indonesia ini rusak proses kognitif gitu ya, terutama Gen Z maupun Gen Alpha gitu, maka ya rasa, dunia rasa dan behaviornya, perilakunya akan rusak. Ini yang menjadi catatan saya pikir gitu ya, untuk Jawa Barat maupun untuk Indonesia harus coba apa mengkonstruksi ulang gitu, bahwa broadcasting dan industri sejenisnya ini adalah bagian dari perjuangan kepentingan nasional yang kemudian tercantum dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia, negara ini ada, harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dan hari ini perlindungan itu,
1: dengan hadirnya regulasi tersebut, dikatakan Adiana, hadirnya pemerintah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia menjadi kenyataan yang bisa diwujudkan sebagai upaya bersama mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan istimewa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bandung, William Pratomo melaporkan.
2: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengklaim ada 3 lokasi potensi pengembangan panas bumi di Kabupaten Garut. Laporan selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
3: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan, berdasarkan hasil kajian, ada 3 lokasi potensi panas bumi di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang bisa dikembangkan untuk menghasilkan tenaga listrik ramah lingkungan dan memberikan manfaat untuk daerah dari adanya dana bagi hasil atau DBH. Ketiga potensi yang ada saat ini seperti di Kecamatan Cisurupan, Kamojang, hingga di Karahabodas. Ia menyampaikan Kabupaten Garut memiliki kekayaan sumber daya alam, salah satunya terdapat panas bumi yang bisa dikembangkan membuat sumur baru di Kamojang dengan potensi kapasitas 55 MW. Dan di Karaha yang saat ini sudah berjalan memiliki potensi dengan kapasitas 20 MW. Selanjutnya, rencana pengembangan jangka panjang untuk pemanfaatan potensi panas bumi di Garut menurut Syakur yakni kawasan Papandayan, Kecamatan Cisurupan. Namun lokasi itu saat ini masih dilakukan kajian studi pendahuluan
4: mengenai potensi panas bumi di daerah Cisurupan. Nah, tapi itu namanya studi pendahuluan, biasanya masih butuhkan waktu yang relatif panjang. Nah, saya lebih fokus pada yang mau dibangun sekarang, yang di mana Kamojang. Nah, ini perlu dukungan dari semua pihak. Sehingga saya merasa perlu datang ke DEN, Dewan Legislasi, untuk meyakinkan mereka bahwa sekarang kan kebutuhan listrik baru kan sesuatu yang krusial. Karena kan ada keterbatasan adanya fuel fosil. Bahan bakar fosil itu. Dan kurang pada sih, juga kita perlu energi, tenaga listrik untuk aktivitas pembangunan. Saya minta tolong cepat dicepetin yang pembangunan itu jadi.
5: Yang cepetin itu yang
4: Kamojang. Yang Kamojang, karena buat kami ini bisa mendukung pemerintah untuk mengurangi krisis energi.
3: Ia menyampaikan Pemkab Garut selama ini terus intens mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga menemui langsung jajaran Dewan Energi Nasional di Jakarta untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan potensi energi baru terbarukan di wilayah Kabupaten Garut. Upaya Pemkab Garut itu merupakan langkah awal mengakselerasi pemanfaatan energi ramah lingkungan sebagai solusi menghadapi krisis energi di masa depan. Ia juga menyampaikan saat ini pemerintah daerah fokus mendorong pemerintah pusat untuk pengembangan dalam jangka pendek, yakni kawasan panas bumi di Kamojang.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Wali Kota Bandung mengungkapkan berbagai tantangan kesehatan yang masih dihadapi Kota Bandung, salah satunya terkait fenomena anak zero dose. Atep Burhanuddin melaporkan.
6: Wali Kota Bandung M. Farhan mengungkapkan berbagai tantangan kesehatan yang masih dihadapi pemerintah Kota Bandung, salah satu yang terkait fenomena anak zero dose. Istilah tersebut merujuk pada anak yang belum pernah menerima satupun dosis vaksin imunisasi dasar rutin, khususnya vaksin DPT -1 atau difteri pertus dan tetanus pada tahun pertama kehidupannya. Farhan menegaskan persoalan anak zero dose bukan sekedar persoalan angka statik, melainkan menyangkut masa depan generasi bangsa yang harus dijaga secara bersama-sama. Farhan juga menyoroti tantangan besar berupa penolakan vaksin dan maraknya disinformasi yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, masih terdapat kelompok masyarakat yang menolak imunisasi akibat perbedaan pandangan maupun pengaruh informasi yang tidak tepat, terutama yang beredar di media sosial. Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah ataupun tenaga kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai tokoh masyarakat,

0: masyarakat, tokoh agama, kader posyandu, akademisi, media massa, hingga pengurus kewilayahan seperti RW untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya imunisasi dasar bagi anak.
1: Imunisasi adalah langkah awal untuk kita semua memulai hidup sehat dan aktif, terutama untuk anak-anak kita. Imunisasi sudah terbukti memberikan kita daya tahan agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang bisa menjadi remaja, orang dewasa yang sangat produktif. Untuk itu, sebelum kita bicara soal hal-hal lain di lanjutan pendidikan, lanjutan keahlian, lapangan pekerjaan, kita mulai semuanya.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono dalam kunjungan ke Dinas Kesehatan Kota Bandung mengingatkan Indonesia masih menghadapi ancaman serius akibat tingginya jumlah anak yang belum tersentuh layanan imunisasi.
2: Imunisasi di anak-anak ini pernah kita alami penurunan, yaitu pada saat tragedi pandemi COVID. Karena pandemi COVID itu kita terkonsentrasi pada masalah COVID-nya, maka imunisasi di posyandu-posyandu itu turun. Dan akibatnya memang terjadi beberapa tahun kemudian. Salah satu di antaranya adalah KLB campak yang terjadi beberapa waktu yang lalu.
0: Yang mengungkapkan pada tahun 2025 terdapat sekitar 2,3 juta anak di Indonesia yang masuk kategori zero dose. Anak-anak tersebut belum mendapatkan imunisasi campak, polio, DPT atau imunisasi dasar lainnya.
3: Selama periode Januari hingga awal Mei 2026, UPTD Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang telah menangani 61 kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur. Ruslan Effendi melaporkan.
4: Maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur belakangan ini, UPTD Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Subang terus berupaya melakukan pencegahan sejak dini terhadap keluarga dan anak-anak termasuk ke sekolah-sekolah SD dan SMP sederajat. Kepala UPTD Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Subang Ade Sumarna kepada RRI mengungkapkan selama periode Januari hingga awal Mei 2026 terjadi sebanyak 61 kasus, 22 kasus yang menimpa perempuan dan 39 kasus menimpa anak. Kasus-kasus tersebut lanjut ada pihaknya, namun lebih banyak kasus yang tidak terungkap karena alasan masih rendahnya kesadaran dan keberanian pihak keluarga atau orang tua untuk melaporkan kasus-kasus tersebut. Dari 61 kasus tersebut, kata Ade, salah satunya yang sempat viral yakni kasus pelecehan seksual terhadap anak oleh bapak tirinya di Cijambe. Sebetulnya kasus tersebut sejak dari awal sudah mendapatkan pendampingan. Namun laporan masyarakat langsung ke Medsos Bupati UPTD PA DP2KB P3A dinilai lamban. Padahal sebelum kasus tersebut viral dan ditangani unit PPA Satreskrim Polres Subang, pihaknya sudah melaksanakan pendampingan bahkan sampai kasus ini masuk ke penyidikan di Polres Subang.
5: Mungkin masalah ini supaya tidak tercium keluar, tapi bukan berarti kami menutupi Pak, karena yang dilindungi kita itu adalah korban anaknya. Jangan sampai anak udah jadi korban, tetangganya tahu, masyarakat luas tahu. Kadang-kadang sekarang
6: kemarin, kasih gitu, berbahasa.
5: Iya betul, saya juga sedikit agak kecewa dalam hati kemarin ada mencuat di Explore Subang kalau tidak salah. Sampai inisialnya ada, alamatnya ada, padahal korban itu kami tutupi. Kalau untuk pelaku mangga-mangga aja. Iya.
4: Untuk mengantisipasi semakin maraknya kasus tersebut, pihaknya yang dibantu petugas lini lapangan terus menerus memberikan sosialisasi dan edukasi serta pendampingan jika terjadi kasus di masyarakat. Maka dari itu pihaknya meminta pemerintah daerah untuk membuatkan sebuah payung hukum atau regulasi agar lembaga-lembaga pendidikan di luar naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mau bekerja sama sehingga kinerja UPTD PA DP2KB P3A bisa bekerja maksimal dalam meminimalisir kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, mengantisipasi musim kemarau, masyarakat Cianjur berharap adanya bantuan air bersih untuk warga yang kekeringan. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
6: Untuk menghadapi musim panas atau kemarau di beberapa wilayah di Cianjur, sering terjadi adanya kekeringan. Dengan akan tibanya musim panas di tahun 2026 ini, warga Cianjur, Suherman, mengharapkan ketika terjadi kekeringan, ada suplai air bersih untuk masyarakat Cianjur yang mengalami kekeringan.
7: Ketika terjadi kekeringan, untuk masyarakat ada bantuan suplai air bersih terutama. Nah, karena di Cianjur ini sering terjadi di beberapa daerah kekurangan air ketika musim kemarau datang.
6: Ia menambahkan, namun apabila saat musim panas terjadi kekeringan, belum ada suplai air, kata Suherman, mencari ke sumber air untuk kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Sementara itu, Koordinator Relawan Bencana BPBD Cianjur, Deni Nugraha, mengatakan meskipun cuaca kadang masih ada mendung, namun antisipasi kekeringan pasca musim hujan BPBD Cianjur menyiapkan mitigasi wilayah yang kekeringan air dan mengkoordinasikan sarana tangki air, mengajukan pinjaman tangki air ke provinsi atau lintas OPD. Selain itu, karena BPBD belum memiliki kendaraan tangki air, maka BPBD kerjasama dengan Perumdam Tirta Mukti dalam suplai air bersih. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
3: Dikarenakan sekolah negeri masih menjadi favorit masyarakat dalam SPMB 2026, Forum Sekolah Swasta di Bandung berupaya menguatkan pondasi agar masyarakat pun minat bersekolah di swasta. Marliawan Yusuf melaporkan.
8: Forum Komunikasi Sekolah Swasta FKSS SMA Kota Bandung menggelar kegiatan sharing session bersama para anggota di Aula PGRI Jawa Barat kemarin. Kegiatan ini membahas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 sekaligus strategi meningkatkan daya saing sekolah swasta di tengah persaingan penerimaan peserta didik baru. Ketua FKSS SMA Kota Bandung Riki Suryadi mengatakan forum tersebut menjadi wadah diskusi dan evaluasi terkait kebijakan penerimaan siswa yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan sekolah swasta. Riki berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat memberikan manfaat lebih besar bagi sekolah swasta dibanding tahun sebelumnya.
9: Kita dari FKSS Kota Bandung memiliki pemikiran bahwa SPMB tahun ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi sekolah swasta pada utamanya. Karena tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun kemarin, ada PAPS yang memang tanda kutip boleh dikatakan tidak menguntungkan untuk sekolah swasta. Sehingga jauh-jauh hari kita mencoba merumuskan bagaimana SPMB tahun 2026-2027 itu bisa memberikan manfaat atau kesempatan besar bagi sekolah swasta untuk dapat mendapatkan siswa yang berkualitas dalam kuantitas yang banyak.
8: Lebih lanjut, Riki menjelaskan sekolah swasta menyambut positif bahwa program PAPS yang diterapkan Gubernur Jawa Barat pada tahun sebelumnya tidak diterapkan di tahun ajaran kali ini. Dalam kegiatan tersebut juga, sejumlah sekolah swasta seperti SMA Pasundan, PGRI hingga Taruma Bakti turut berbagi strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan agar tetap diminati masyarakat. Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Barat Asep Yudi Mulyadi mengapresiasi kegiatan yang digagas FKSS SMA tersebut. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah sekaligus memperkuat kualitas pendidikan sekolah swasta di Kota Bandung.
10: FKSS ini diharapkan menjadi organisasi profesi yang bisa meningkatkan kompetensi kepala sekolah sehingga berdampak baik terhadap kompetensi satuan pendidikan yang diampu oleh para kepala sekolah itu sendiri, sehingga muaranya adalah, harapannya adalah sekolah-sekolah yang ada di Bandung khususnya menjadi sekolah-sekolah yang berkualifikasi unggulan.
8: Asep juga berharap forum komunikasi antar sekolah swasta terus diperkuat agar setiap sekolah dapat saling berbagi pengalaman dan keunggulan dalam menarik minat peserta didik baru untuk bersaing dengan sekolah negeri.
3: Pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya pengolahan sampah di tingkat wilayah seiring menyusutnya kuota pembuangan ke tempat pembuangan akhir Sari Mukti. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebutkan kuota pengiriman sampah ke TPA Sari Mukti kini terus berkurang secara bertahap setiap 2 minggu. Jika sebelumnya Kota Bandung dapat membuang sekitar 980 ton sampah per hari, kini ke depan jumlah tersebut akan ditekan hingga atau hanya sekitar 600 ton per hari. Sebagai respon, Pemkot Bandung mendorong penguatan pengelolaan sampah di tingkat RW dan kelurahan, terutama untuk sampah organik yang selama ini menjadi penyumbang terbesar volume harian. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan operasional tempat penampungan sementara, bahkan rencananya TPS akan ditutup setiap akhir pekan, yakni Jumat hingga Minggu. Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat mulai terbiasa mengelola sampah secara mandiri. Selain itu, Pemkot juga akan memperketat pengawasan di wilayah perbatasan untuk mencegah masuknya sampah dari luar Kota Bandung, di mana pembatasan kapasitas TPS juga ini akan dilakukan agar tidak terjadi penumpukan berlebihan di titik-titik tertentu. Farhan menyatakan persoalan sampah bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan warga dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya. Pendengar cerita kita hari ini mengangkat kisah seorang ibu penjual sate keliling di wilayah Bandung Timur untuk mencari rupiah demi menghidupi keluarganya. Selengkapnya akan disampaikan Marliawan Yusuf.

0: Di kota yang tidak pernah benar-benar tidur, seorang ibu setiap pagi berjalan melawan waktu. Namanya Bu Rahma, 53 tahun. Ia seorang pedagang sate keliling di wilayah Bandung Timur, menyusuri jalan-jalan kecil, komplek perumahan, pedesaan, hingga sekolah-sekolah. Bu Rahma setiap hari menggendong bakul berisi puluhan tusuk sate dan tangan kanannya menjinjing panggangan sate yang masih tampak berasap karena arang yang sudah dibakar. Bu Rahma lebih dari sekedar menjual makanan, tetapi dia menjual harapan demi bertahan hidup. Harga satu porsi sate berisi 10 tusuk lengkap dengan bumbu kacang dan lontong yang sudah dipotong disajikan Bu Rahma dengan harga Rp13.000. Setelah jam 11 siang, Bu Rahma pulang untuk menyiapkan makan bagi ketiga anak-anaknya. Lalu pada pukul 4 sore, Bu Rahma kembali menjajakan sate ayamnya yang tersisa pagi tadi. Ia berkeliling dari gang ke gang, dari komplek ke komplek, dengan kondisi hujan, angin, atau panas matahari, tidak ada yang membuatnya berhenti, karena hidup tidak pernah memberi jeda bagi mereka yang menggantungkan nasib pada bara arang. Bu Rahma berujar, orang bilang hidup itu perjuangan untuk bertahan dan mencari ridho ilahi bagi yang mau berusaha dan ikhlas, sambil meniup arang yang mulai memerah. Saya tidak punya pilihan selain kuat, tegas Bu Rahma. Dulu Bu Rahma mempunyai warung kecil di rumah, tetapi pandemi datang, pelanggan hilang dan suaminya meninggal dunia. Sejak itu dia sendirian membesarkan ketiga anaknya, dua masih sekolah dan satu bekerja serabutan. Tidak ada gaji bulanan, tidak ada tunjangan, tidak ada libur. Yang ada hanya harapan, hari ini bisa jual habis agar besok bisa beli bahan lagi.
1: Ya ini sekarang alhamdulillah dapat, nanti gak habis dapat.
0: Kadang cuma bisa menjual 10 tusuk, kadang tidak laku sama sekali, kata Bu Rahma pelan. Tapi matanya tidak putus asa, dia hanya lelah tetapi tidak menyerah. Sate Bu Rahma adalah kehangatan yang tidak bisa diukur uang. Kehangatan dari tangan seorang ibu yang tidak pernah berhenti berjuang. Dia bukan hanya penjual sate. Dia adalah simbol keteguhan, bukti bahwa cinta seorang ibu bisa mengalahkan rasa lapar, dingin, panas, dan waktu. Di ujung arang yang menyala, hidup Bu Rahma terus menyambung karena baginya, bertahan hidup adalah bentuk cinta paling nyata. Dan prinsip yang ditekuni Ibu Rahma, hidup adalah mencari keridhaan ilahi dengan cara ikhlas dan bersyukur atas apa yang didapat.

Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albena, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau kata Damasima, cinta ini membunuhku. Tergantung. Kalau cintanya terbalas gitu ya, bisa jadi bikin berasa hidup. Tapi kalau cintanya bertepuk sebelah tangan, aduh, tepukin aja bang. Biar ramai. Halo teman-teman, menemani Anda mendengar di 100% Indonesia. Senang banget, senang sekali Alam bisa membersamai Anda kembali. Dan boleh juga untuk request lagu-lagu Indonesia favorit Anda sambil menemani aktivitas Anda. Anda boleh WhatsAppkan di 0811-220-9760 atau Anda boleh telepon di 0227-278-978. Alam baru sama Bang Johnson ya di siang menjelang sore hari ini. Ada yang sudah masuk 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Siang ini.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya kumaha sawalerna?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kumaha di ditu?
1: Iya, hidup Persib ya.
0: Hidup Persib ya.
1: Iya.
0: Kumaha atuh
1: teh? Ada harapan enggak?
0: Apa masih ada harapan?
1: Persib.
0: Persib persentasenya ge tinggi banget atuh de Persib teh ieu teh.
1: Ini soalnya Borneo kamari dapet ya tuh.
0: Heeh, iya mah tanggal 17 pokoknya 23 harus menang we.
1: Iya. Mudah-mudahan mendapat ya lagi.
0: Kumaha?
1: Ya kan mainnya di Bandung kemah bagus sih.
0: Iya. Kalau Alan mah udah siap-siap monok pasti nama. Kalau udah pawai udah enggak bisa keluar dari kantor. Jalur pawai ieu teh
1: maksudnya. Borneo juga sama 2 kali pertandingan lagi ya.
0: Iya, sama. Duh, ini teh deg-degan sekali sebetulnya tapi tambah seru.
1: Oh, gitu ya. Jadi sama. Borneo sama kandang.
0: Iya, ieu mah tinggal lahaula. Kalau
1: gua eta apa ya? Eta unggul hiji sama-sama udah enggak bakalan mudah.
0: Iya, eta unggul hiji. Jadi ada yang dimiliki kekuatan
1: Persib. Selain Persib. Kamari juga ada kepleset Borneo atau jeung Bali ampun kepleset sekali udah dah.
0: Hanas geus meunang gitu nya. Wah, yuk gitu nya. Tapi ternyata
1: kirain mau terpleset gitu kemarin teh udah kalah tuh.
0: Tapi nya gitu teh.
1: Ya mudah-mudahan lah dapat Persib ya.
0: Muhun.
1: Pokoknya mami menang mah hat-trick we gitu.
0: Tah gitu.
1: Laguna asa diayana.
0: Sok atuh mau apa lagunya?
1: Yang dari itu tuh aku teh pengen dari ungu apa itu yang ada
0: dari ungu. Mau yang mana ungu tuh tadi teh? Udah diputerin belum sih ungu teh? Udah
1: yang
0: ya.
1: Kan dari siapa yang baru sama bukannya yang baru sama?
0: Tadi mah The Massive Cinta Ini Membunuhku ungunya Masih sudah yang Demi Wahyu, Demi Waktu.
1: Demi Waktu ya.
0: Ya udah. Tadi diputerin saatnya digantos sama terus, apa?
1: Terus dari siapa tuh?
0: Kenapa ada Virgon, Surat Cinta Untuk Starla, ada Rosa dengan Tegarnya, dan Hindia.
1: Yang dari Rosa ya?
0: Tah, Rosa mau yang mana? Ada yang Sakura, ada yang Tegar.
1: Iya, pokoknya buat Alan ya.
0: Setelah
1: ya, jangan lupa makan siang.
0: Wah, baru aja beres. Di
1: Sumedang ya, bareng keluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Pasonai juga, Kang Opik juga, terus buat Bu Reni juga ya. Terus buat Kang Asep dua-duanya Subang Garut ya. Terus buat Kang Ahmad Garut juga sama ya. Terus buat Nado ya, Nada Dolar ya. Terus buat Wengang juga, Kang Mansur juga, Tenais juga ya, Baskar juga, buat Ratu Malam. Terus buat Mbak Sapitri di Dago, buat Ibu Mugianti di Purbalingga ya, Jawa Tengah. Terus Ibu Mugianti di Karangnunggal Wayemen juga ya. Terus Kang Umar, Kang Ubay, Kang Isan Cigonewa, Abah Glenn. Terus buat itu tuh Teh Lita Cianjur ya, Bunda Maharani Bekasi. Terus buat Bung Ramadan ya seorang juga. Ya udah apa semuanya aja pendengar radio di Bandung ya.
0: Mangga.
1: Petaran makasih ya.
0: Sami-sami Mas Hardi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Mas Hardi ada, siapakah ini 100% Indonesia? Nada dolar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah sesuatu. Pangalan kemana wae, mana abis tepang.
0: Iya, ayah hungkul.
2: Bang Alan mah jarang siaran di siang mah.
0: Eh, kata siapa? Ih.
2: Gua jarang-jarang gitu.
0: Oh, jarang-jarang.
2: Gua kan tiap hari.
0: Iya, enak tiap hari, ah.
2: Kemarin ada... bukan Bang Alan.
0: Kemarin hari apa?
2: Kemarin hari Selasa.
0: Ikan Selasa Marile atuh nasional.
2: Iya, dari Jakarta ya.
0: Betul.
2: Iya.
0: Betul.
2: Ah, Rupitong.
0: Iya, ambon. Lagi ngapain sih Tenada teh?
2: Lagi dengerin Bang Alan yang siaran.
0: Sambil ngaps gitu.
2: Sambil napas.
0: Bener sih. Tenapas banget.
2: Napasan.
0: Bener. Mau lagu apa nih?
2: Mau lagunya ini aja deh Bang Alan.
0: Apa?
2: Apa ya?
0: Nah,
2: pelan-pelan saja
0: boleh. Oh, pelan-pelan saja boleh, spesialin buat siapa?
2: Buat Bang Alan ganteng duluan, semoga saya terlalu pengumpulnya banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Bang Alan mau lapor ih di saya makin sini makin jelek RRIT.
0: Serius, Li?
2: Iya, Bang Alan
0: ini. Di daerah mana kan? Daerah mana?
2: Sekarang juga ngorocos ini. Alah, juga.
0: Ngorocos.
2: Susah didengerinnya.
0: Daerah mana?
2: Cicalengka Bang Alan.
0: Oh, Cicalengka, siap diwhatsappin.
2: Iya,
0: diwhatsappin ya.
2: Apalagi malam pagi mah aduh meninggap bisa dengerin. Oh, owner juga Papa Ustadz meni susah.
0: Ih, aslina, Cik, coba diwhatsappin
2: iya,
0: ya.
2: Iya, Bang Alan, atuh bilangin Bang Alan.
0: Boleh, siap. Sok diwhatsappin oke biar teksnya aku forward gitu tah. Sebagai bukti selain suara Teh Nado ini mah langsung jujur dari hati Teh Nado paling dalam. Oke, terus buat siapa?
2: Udah lama enggak owner ke Pak Ustadz juga banyak setumpuk pertanyaan.
0: Iya, sok tulis lah kayak di ini kini bacakin.
2: Bang Alan mau salam ya?
0: Sok atau sok salam heula.
2: Bang Alan ganteng duluan, semoga saya terlalu panjang umurnya banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Ibu Pujianti, Kang Asep Garut, Teh Tiawati, Basa Fitri, Uung Asgar, Kang Mansur, Kang Onay, Carmila, Teh Oom, Kang Ajat, Kang itu tuh Kang Taufik, Kang Saheab, Kang Sony, Kang Saheab teh Kang Ahmad ya,
0: Kang Saheab ya. Iwan Muhun.
2: Kang Gunawan, Dede Insi, Ibu Mujianti.
0: Bu Wiyati.
2: Wonosobo. Ini susah. Biarin Ibu Wonosobo wae aja deh. Iya,
0: pelan-pelan.
2: Mas Herdi. Ah, sadayana wae ah.
0: Mangga siap.
2: Pokoknya mah yang lagi dengerin dari Asap Pecet dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap.
2: Spesialnya mau Les Just Super You aja deh.
0: Thank you.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum. Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih ya Teh Nada dan juga terima kasih juga untuk anda pendengar yang sudah WhatsApp juga. Ada Ibu Mujiati di Tasikmalaya. Assalamualaikum. Selamat siang 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Siang Mas Alan, request lagunya Guardian Angel dari Cinta Laura. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nuis, Setiawati, Mbak Sapitri, Mas Kar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansur, Apino, Bungkus, Mas Herdi. Dikumkan saja deh buat semua pendengar spesial buat Mas Alan All Crew. Semoga selalu diberikan kesehatan. Makasih. Sama-sama. And then dari siapa lagi? Setelah Teh Nado ada Ratu Engang. 100% Halo. Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia. Merdeka.
0: Merdeka. Nuju naon, Caji?
2: Halo.
0: Halo.
2: 100% Indonesia merdeka.
0: Siap. Nuju naon, Cah Haji?
2: Nuju nonton film.
0: Nonton naon?
2: Sinetron.
0: Oh, sinetron.
2: Kulindungin deh dia.
0: Oh, ayah ya jam sakit sinetronnya.
2: Isinya.
0: Isinya nanti dudutan gitu.
2: Radionya.
0: Nya, kumaha. Ah, tut tati, tut. Mending telepon ke ini aja deh ke hah? Lah?
2: Ya.
0: Aduh, terputus ternyata ya. Ya, boleh ditelepon lagi Alan tungguin dan tentunya juga untuk kalian pendengar tinggal di WhatsAppkan saja di 0811-220-9760. Ya, Alan puterin dulu lagu-lagu yang sudah masuk juga pendengar untuk Anda. Bisa di WhatsAppkan ya di 0811-220-9760 atau di 0227-7789-78 di 100% Indonesia. Ada Sakura dari Rosa yang diminta sama Mas Hardy itu ya, spesial untuk Anda.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah. Hati-hati sama tautan begini teh ya, karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini teh tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah, serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang gak puguh juga gak susah, itu gak enakin pokoknya namanya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Kalau berangan-angan ya, selalu ingin mencoba ada di hidup yang financial freedom gitu ya, mau kemana-mana tinggal pergi gitu ya. Tapi ternyata kehidupan tidak sesederhana itu. Banyak orang-orang yang posisinya di financial freedom tetap aja merasa kosong, merasa kesepian gitu ya. Dan cuman bedanya adalah ketika ada di situasi kondisi sedih, nah sedihnya beda. Ada yang sedihnya di dalam pesawat gitu ya, ada yang sedihnya di juru imah.

0: sepeda itu. Tapi benar untuk Anda juga yang sekarang sedang standby, sedang santai ya di rumahnya, Alan Albayan menemani Anda di 100% Indonesia. Anda boleh telepon, boleh WhatsApp kan. Nanti Alan juga akan bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-220-9760. Kali ini ada yang sudah masuk di line telepon kami, Teh Tiawati di Sumedang, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia. Bang Alan, Wilujeng Siang.
0: Wilujeng Siang, Teh Tia. Nuju masak naon.
1: Bang Johnson, halo Bang Johnson.
0: Kalau kamar si Bang Johnson, tanya.
1: Oh. Kabarnya Bang Johnson.
0: Lagi ngapain tuh si Bang Johnson? Lagi di luar dulu.
1: Lagi apa Bang Johnson?
0: Nggak tahu deh, Teh, kayak keliling-keliling kayak lagi bingung gitu, nggak tahu belum makan siang kayaknya mah.
1: Oh, gitu.
0: Sok kayak rada liuran, Teh, gini. Teh, masak apa siang hari ini?
1: Masak ikan.
0: Masak apa?
1: Masak ikan.
0: Oh, ikan. Kamu mau kicau mania, bukan? Masak ikan, ah cocok bisa. Ikan apa?
1: Ya.
0: Ikan apa?
1: Ikan mas.
0: Ikan mas.
1: Ikan mas
0: Mas Johnson.
1: Iya. Kalau anak-anak. Halo?
0: Kalau anak-anak apa?
1: Kalau semua.
0: Dia menghilang. Tetia mau request lagu apa? Tetia, sinyalnya ya.
1: Lagi seneng itu.
0: Lagi seneng lagu yang mana?
1: Yang Asmara aja deh.
0: Kela Asmara dari?
1: Novia Kolopaki
0: gitu. Asrama ya, Asmara. Oke. Okay. Asmara. Satu spesial buat siapa?
1: Saya
0: mengenang masa SMA. Oh, lagu-lagu ya memang masa-masa. Masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang memang paling tidak bisa dilupakan.
1: Iya.
0: Momen-momen. Iya. Momen-momen mulai mengenal rasa teh gininya, ada rasa cinta, rasa ngefans, rasa kecewa. Semua rasa-rasa ada di sana. Spesial buat siapa aja nih?
1: Iya, Kang Alan.
0: Lagunya dia spesial buat siapa?
1: Iya, Kang Alan dulu yang lagi.
0: Terima kasih. Amin.
1: Buat Mas Erdi, terus saya terima kasih.
0: Iya, asli sinyalnya bener putus-putus, belum juga nyaman udah putus-putus sih. Oke, siap. Makasih Teh Tia.
1: Terima kasih banyak.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam mau bacain dulu WhatsApp sudah masuk ya. Ada Mas Hadi di Majalaya. Assalamualaikum. Hadi di Pasai. Hari kos lagunya Peter Pan yang terdalam. Tahu enggak kalian lagu yang terdalam?
2: Kayaknya kalau diputerin mah
0: tahu cenah gitu ya. Jadi Alan teh hari ini pendengar lagi ditemenin sama cewek-cewek gitu ya, cewek-cewek. Ada teman-teman dari Poltekkes Kemenkes gitu ya, ada Alia, ada Mutiara, ada Deborah. Wih, gitu ya. Jadi hari ini mereka lagi ngapain, Lan? Nemenin Alan aja siaran. Lagi magang cenah gitu. Pendengar ya. Oke, yang terdalam nah ini yang terdalam, Alan siapa yang terdalam? Terus ada siapa lagi? Ada Kang Cepi di Majalaya, boleh minta lagunya Triswaka di batas kota ini. Tolong puternya Kak, makasih sama-sama ya. Nanti siapin ada Akilotik juga di Cidaun. Assalamualaikum Lujeng Siang Kang Alan. Waalaikumsalam Lujeng Siang. Kang John juga katanya Akilotik di Cidaun. Cuaca panas nih, silaturahmi aja untuk Sadayana Wai anu teras manco di Pro 1 RRI Bandung. Daramang katanya ya. Amin, hatur nuhun. Kemudian ada Kang Tisutisna. Assalamualaikum Cep Alan, nyimak ya acara 100% Indonesia Abdi. Senang cenah suanten Cep Alan cena. Jadi gimana? Langsung. Oke, haturan Kang Tis ya, hatur nuhun pisan teh Nado Sekron, thank you hatur nuhun. Lagunya diputarin sama-sama ya. Ada Mbak Safitri juga, assalamualaikum Kang Alan Albana, baik hati ramah, semoga selalu sehat. Waalaikumsalam, amin. Request lagunya Tak Sampai Baru Kusadari Cintaku Bertepuk. Oke lah, lagunya teh pupus. Baru kusadari cintaku bertepuk sebelah tangan gitu. Benar. Lagunya? Nah, dari Dewa, betul. Katanya kau buat remuk seluruh hatiku, kata ya. Salam aja buat semua yang sudah menyapa diriku. Terima kasih Kang Alan, sami-sami Bang John juga Mulyate Godang katanya gitu ya. Tahu artinya? Ah. Tuh, terima kasih banyak. Deborah, tahu Deborah? Asli orang mana Deborah?
3: Orang Medan.
0: Orang Medan. Bang Johnson orang mana? Orang Medan. Sama ternyata. Kalian harusnya suntangan dulu itu. Senior. Oke, terima kasih juga untuk anda pendengar ya. Lagu-lagunya sudah lan siapkan juga. Terus ada di ini dari era digital juga. Terima kasih untuk anda yang sudah nyimak juga. Siang pengen request lagunya The Overtunes. Yang mana aja? The Overtunes. Teh ada. The Overtunes teh yang Endol yang mana ya? Wait. Tahu lagu The Overtunes? 1-2 mah. Yang mana 1-2 mah?
3: Aku mau enggak tahu judulnya.
0: Oh, dengerin tahu. Ya udahlah tinggal dengerin aja ya biar tahu. Oke. Okay? Terus ada siapa lagi? Kita coba lagi Harutoeng, mudah-mudahan lancar jaya sinyalnya. Yuk 100% Indonesia. Halo.
4: 100% Indonesia merdeka.
0: Tah, gini gak merdeka.
4: Nah, hanya jelek gak guru iya.
0: Nah, ono gak guru.
4: Nah, dari tadi gak guru gitu.
0: Suarana di radio gitu.
4: Iya.
0: Kayak tuh orang. Tah, nya sinyal. Iya,
4: gak bagus. Tapi di HP-nya gak guru.
0: Atuh gening di HP nah gak guru atuh.
4: Tadi aku tuh orang macuana yang ini ngajurali toh.
0: Ah tuh ngajurali toh. Sekarang tuh mau lagu apa Ratu Engang teh?
4: Mau lagu dari Wali.
0: Oh.
4: Dari Wali, dari apa namanya? Tuh bukan Wali, Jamrud.
0: Oh Jamrud, jauh ti Wali ke Jamrud.
4: Salah.
0: Yang mana Jamrudnya?
4: Yang mana Jamrudnya? Yang ini. Yang ulang selamat ulang tahun yang itu.
0: Oh selamat ulang tahun kami.
4: Iya hari ini.
0: Hari ini. Hari Rabu.
4: Hari yang bahagia.
0: Hari yang kutunggu ini hari yang bahagia.
4: Yang itu.
0: Asli aman-aman aja ada.
4: Ada kan?
0: Ada.
4: Buat pada dolar.
0: Ya.
4: Buat Carmela, Bang Edo, Bang Mangsun, Pak Holid, Mbak Inkarti. Siapa namanya tuh?
0: Mbak Wigati.
4: Iya bukan yang di Gonoswosot Bota itu
0: tuh iya, Mbak Inkarti. Mbak Wigati.
4: Terus Bu Mujianti, Apino, sama Ibu Reni, Pak Sutariat. Carmela udah ya nada dolar. Itu teh siapa lagi ya? Kang Ahmad.
0: Tah,
4: terus aduh itu teh Paleman. Aki Letik. Mbak Sekar, Mbak Sapitri. Bu Mujianti ya semuanya buat sahabat aku yang tercinta ya.
0: Siap.
4: Namanya teh Ati yang lagi ulang tahun.
0: Oh.
4: Semoga panjang umur.
0: Amin.
4: Sehat selamanya.
0: Amin.
4: Apa yang dicita-citakan di bulan ini, di hari ini, di kau ulang tahun terlaksana ya.
0: Amin.
4: Buat Ati itu. Jadi di, ini aku gak bisa ngasih kado. Kasih ini lagunya, kadonya ke lagu.
0: Ada, ini so sweet. Iya so sweet. Siap.
4: Terima kasih ya.
0: Sami-sami.
4: 100% Indonesia. merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya selamat ulang tahun untuk Teh Ati gitu ya. Pokoknya spesial dari Ratu Egang. Alan Abadah masih menemani Anda mendengar lagu-lagu yang udah disiapin. Tetap stand by 100% Indonesia.

0: Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Nah kadang memang kita selalu telat sadarnya gitu loh. Kalau ternyata kita yang sudah berusaha, sudah se-effort itu gitu ya, tapi ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Pernah ngalamin ada hal itu? Kecewa pasti ya. Tapi begitulah sebuah kehidupan ya. Kalau berharap sama manusia mah siap-siap kecewa katanya gitu. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami. Ada Teh Nuis juga. Halo Teh Nuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya dari Eksis. Kirim salamnya buat Mbak Safitri, Kang Mansur, Teh Nando, Bu Mujianti, Pak Herdi, Teh Tiawati, Ratu Engang, Kang Onay, Neng Bunga, Kang Ahmad, Kang Uung, Apino, Bu Reni, dan buat semua yang lagi mendengarkan. By the way, juga buat yang lagi tugas, salam sehat selalu. Hatur nuhun sami-sami. Ya Teh Nuis, Mbak Safitri, Ratu Engang, hatur nuhun, Teh Tiawati, Akilitik juga, Kang Tisutisna, hatur nuhun, Kang Hadi, Bu Mujianti. Kemudian juga ada Galuh Puspita, ada Autia, terima kasih juga. Terus ada Kakak Fatim, terima kasih ya Fatim. Mungkin namanya Fatimah kali ya, jadi singkat jadi Fatim gitu ya. Oh, Bu Fatim namanya. Oh, tukang ayam. Agak tadi coba telepon boleh pendengar ya di 0227278978. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum. Halo, selamat siang.
0: Selamat
1: Bandung siang.
0: Siang
1: ini.
0: Damang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Samulika kumaha Kang?
0: Alhamdulillah saya nuju naon di ditu?
1: Nuju ya we ngangin harida.
0: Waduh.
1: Istirahat.
0: Iya, cang ditu cerah-cerah.
1: Cerah.
0: Alhamdulillah, cerah.
1: Tuh gandeng di luar madu.
0: Ya, di dalam terus mulai rada cedem.
1: Gitu. Dah kemarin kita cedem-cedem, tak
0: ada. Oh, terus saya deh. Memang gitu merenya konsepnya menjelang musim kemarau, tapi sekarang teh masih pancaroba cenah gitu tah.
1: Iya, masih blok-blokan kayaknya.
0: Iya. Blok-blokan gitu nya.
1: Terata.
0: Pole lagu naon atuh?
1: Naonnya?
0: Naon sok?
1: Aduh, yang ieu teh.
0: Yang naon?
1: Iya we atuh.
0: Naon atuh? Naon?
1: Di iya tadi.
0: Di mana?
1: Once.
0: Oh, Once. Anu mana ya Once, anu mana Once?
1: Eta we lah. Dialova.
0: Oh, Dialova. Atuh sih. Tinggal ieu. Ya.
1: Eta tadi nunjungkeun asmara entos tah.
0: Asrama.
1: Asa SMA keneh
0: cenah. Tuh kan, nya.
1: Emang seangkatan. SMA Sumedang mah teu moal tebih ti dieu da.
0: Oh, gitu.
1: Ya paling ya tinya tadi Cipadung Ketip atau napi di Rancak Purut SMA 2 atau napi SMA Petang.
0: Duh kan ada Teh Tia SMA mana ya?
1: Duh kata si kena alumni 80 sabarata.
0: Ya soalnya laguna itu nya Novia Kolopaki.
1: Iya 84 kali itu sih.
0: Waduh. Eta mah si gana jaman-jaman Kang Onay keur ngeceng-ngeceng di kelasnya.
1: Iya. Terang
0: kan saya di, tiap keluar sekolah keluar kelasnya disidik-sidik masih gak datanya direret ditete
1: daerah paling wetan mah di apa tiga nesa wetan situ raja dan meraja waduh matos tebirek
0: kan iya teh playboy na bahwa tuh tukang ngaprak ke sekolah-sekolahnya
1: kan di dia mah gudangnya SMA hiji SMA 2 SMA petang atau nabi SMA tilu no ayo nama
0: ya sih tapi percantan memang orang Sumedang mah garelis sudah teruji kecantikan teh ya asli na eta mah
1: tak nguping nan kos di Rancak Purut lah iya mah tetep ya duka di Rancak Purut duka di itu tadi Cipadung duka di Rancak Purut SMA 2 gitu.
0: Nah, kan apa tukang ngaprak ieu mah. Saka dispesialkan buat siapa aja nih?
1: Tadi teh nu terus lebet teh nadanya Teh Tiawati, Pak Herdi, terus Ratu Engang, terus Neng Bunga, Pak Safitri, Teh Nuis oge di Awi Tali, terus Kang Mansur, terus Pak Ahmad Irwan, Kang Uum, Bu Ibu Mujianti, Kang Asep Sanding, ya buat semuanya aja lah. Dari Kang Alan sampai Zohan. Siapa?
0: Johnson.
1: Johnson. Dari A sampai Z kan Bang Alan sampai ke Johnson.
0: Siap, aman.
1: Spesialnya kayak kakang saya, sehat selalu kakang.
0: Hatur nuhun, amin. Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau hatur nuhun, terima kasih juga di lagu-lagunya. Ada juga Little Bira, Siang Pro 1, 100% Indonesia. Request lagunya Tip X dong, yang mana aja. Wah, kasih Tip X ya. Kasih yang genit aja Tip X-nya biar ada meledak gitu ya. Bener. Tip X. Kamu tahu enggak lagu-lagu Tip X? Enggak tahu ya? X. Iya. Lagunya bapak kamu lah itu ya. Masa-masa bapak kamu. Oke. Okay. Terus juga siapa lagi? Overtunes-nya nanti disiapin juga ya. Bang Johnson cek lagi ya di WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk juga ya untuk lagu-lagunya. Bisa Alan lupa gitu tah. Jadi bisa Alan siapin dulu, oke? Okay? Jangan lupa kemana-mana pendengar, Alan kasih dulu Dialova. Jadi oncin spesial buat Kang Unai katanya untuk Anda semua. Tetap di 100% Indonesia.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama hariwuh kene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyokumaha tuh sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello, ini Jakarta sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana engkar?
0: Engkar Caroline tahu.
1: Cik atuh, ari sami orang Sunda mah tos we nyariosna ku bahasa Sunda.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang, apakah benar-benar gol atau tidak. Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Julukan Kota Intan untuk Garut bukan hanya sekedar nama saja. Sebutan itu muncul saat Presiden Soekarno berkunjung ke Garut pada tanggal 16 Desember 1960. Beliau terkesan dengan keindahan kota, kebersihan sungainya, serta ketertiban masyarakatnya. Sejak saat itu, Garut dikenal dengan sebutan Kota Intan. Namun, Intan di sini bukan permata sungguhan, tapi singkatan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Julukan itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan keindahan kota Garut agar nilai-nilai tersebut tetap tertanam pada jiwa masyarakat dan lingkungannya. Karena Garut bukan hanya sebuah kota, tapi permata yang berkilau dari Jawa Barat.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tadi juga sudah WhatsApp masuk, yang sudah telepon juga di 100% Indonesia. Dan sekarang sudah masuk di Bandung Sore Ini edisi Indonesia Cerdas, merupakan akses layanan siaran pendidikan, sekolah Garuda dan juga sekolah rakyat. Yang mana sore hari ini kita mengangkat topik antara coding dan EYD, keseruan magang sebagai perantara komputer di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Dan pendengar di studio juga sudah hadir, ada Kang Andre Rangga Gintara, yang mana suaranya?
1: Iya, hadir.
0: Nah, ini ya. Ini bukan Andre Ardiansyah.
1: Oh, bukan.
0: Jadi di penyiar kita ada namanya Andre.
1: Oh, ada.
0: Ada. Oh. Kemudian ada M. Hatam Ramadan.
2: Halo, Kang.
0: Wah, ini yang pasti tiap satu tahun sekali Hatam ini ya.
1: Iya, Hatam.
0: Amin. Di bulan Ramadan. Oke, aku panggil ini Kang Andre.
1: Iya, Kang Andre.
0: Kalau yang ini?
3: Atam, Kang Atam.
0: Oh, Kang Atam. Kalau pemain Persib, Etam.
3: Etam.
0: Ada Kang Atam ya. Yeah. Ini adalah peranata komputer. Nah, ini ada hal yang juga penasaran sekali. Ini udah berapa lama magang di Balai Bahasa ini?
1: Ya, di Balai Bahasa mungkin sudah 5 bulan ya, nanti genapnya tanggal 23 mungkin. Jadi sekarang tuh bulan terakhir sebelum pelepasan dari Kemenaker ini.
0: Oh, iya. Oke, bulan terakhir
1: bulan
0: ini
1: terakhir, ya.
0: Kang Andre asli dari mana, Kang Andre?
1: Dari Subang.
0: Orang Subang.
1: Mana orang Subang asli ya? USA.
0: USA. Ya, orang Subang asli.
1: Orang Subang asli ya.
0: USA ya.
1: Iya.
0: Kalau aku juga USA.
1: Oh, Subang.
0: Orang Sumedang asli.
1: Sumedang.
0: Sumedang asli. Kalau Kang Atam?
3: Saya aslinya asli Bandung, cuman besar di Batam. Dari kecil sampai SMA di Batam.
0: Oh, gitu.
3: Jadi sebenarnya kalau orang Bandung juga orang Bandung KW ya. Masih baru di Bandung.
0: Masih baru di Bandung ya. Oke. Numpang lahir berarti.
3: Numpang lahir, benar.
0: Oke, oke. Ini hal yang apa ya? Kang Andre gitu ya, Kang Atam melakukan, ngapain aja? Gitu ya, di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.
1: Ya, untuk ngapain aja sih sebenarnya pas datang awal mah kami ngira ya yang berbau-bau dengan sesuai ini ya di peranata komputer, kan di keterangannya ada deh untuk Kemenaker bisa itu ini. Oke, berarti saya menyanggupi melakukan itu. Namun pas udah di sananya mah pas awal-awal mungkin memang ya kami melakukan hal seperti itu. Namun kan dunia kampus dan dunia kerja itu beda gitu. Kadang kalau kita tuh harus bisa ngelakuin hal-hal yang di luar bidang kita juga gitu. Jadi kami terkadang memang melakukan dan membantu bagian divisi-divisi lain, seperti misalnya bagian keuangan lah, atau bagian arsip, seperti itu. Dan bahkan kami juga ngelakuin hal-hal yang cukup nyeleneh lah dalam tanah.
0: Di luar nalar.
1: Di luar nalar. Contohnya
0: apa nih, ngapain?
1: Tiba-tiba ngebenerin dispenser gitu.

0: Tapi
1: serius.
0: Oh, karena orang IT ya.
1: Karena orang IT. Jadi
0: disangka orang PLN gitu ya.
1: Iya, jadi kadang listrik. Walaupun kami perantau komputer, kami kadang suka ngelakuin hal-hal yang memang
0: jurusan elektro gitu ya.
1: Iya, jadi yang pokoknya yang berhubungan dengan teknologi pasti kami yang dipanggil gitu. Jadi kayak misalnya Mas bantuin ini, Mas bantuin itu, ya udah sih gaskan aja. Tapi kadang kami juga bingung kayak gitu kan.
2: Kita juga harus ngulik dari awal juga sebenarnya kan.
0: Yeah. Dan mereka percaya gitu ya.
2: Mereka percaya karena oh ini anak IT bisalah ini ngelakuin bongkar-bongkar dispenser, bongkar-bongkar apa infocus printer.
0: Iya. Kan biasa gitu ya, kutukan anak IT itu adalah pasti diminta ngembaliin password hilang Facebook.
1: Wah, aduh. Itu sih, aduh.
0: Ngalamin enggak?
2: Pernah diminta.
0: Ada, ada. Mas saya nih kehack atau ke lupa lagi Facebook saya, gimana yeah, cara ngembaliinnya gitu yeah. Kan?
2: Mas hack, tolong hack mantan akun mantan saya gitu katanya.
1: Stereotip IT ya.
0: Stereotip IT kayak gitu kan. Yeah. Itu pun juga terjadi.
1: Kalau di balai sih saya pribadi belum ya, mungkin Mas Atom gimana?
0: Mas Atom?
2: Kalau di balai bahasa, nggak sampai ngehack mantan sih ya. Tapi ya, melakukan desain, seperti itu masih berhubungan dengan komputer.
0: Oh, dengan komputer. Nah, tapi jurusan kalian sendiri pas saat kuliah tuh sebenarnya apa aja gitu spesifiknya? Coba Mas Atom dulu, apa aja?
2: Oh, kalau saya fokusnya itu sebenarnya di pemrograman ya, segala yang berbentuk software, perangkat lunak itu pengembangannya itu saya berfokus di situ. Jadi kayak misalnya seperti AI juga sekarang kan lagi marak AI ya. Nah itu saya juga ikut berkecimpung di bagian situ.
0: Tapi nggak suruh benerin PC. Wah, juga tetap.
2: Benerin PC sih itu otoridak ya.
0: Suruh gerakin PC.
2: Tidak mengajarkan
0: itu justru. Kalau Kang Andre.
1: Ya kan saya tuh dari pendidikan ilmu komputer ya. Jadi sebenarnya saya tuh tidak murni ke teknisnya. Saya
0: guru
1: ada,
0: berarti.
1: Ada pendidikannya. Karena dari UPI kan.
0: Oh. Anak UPI
1: mah kan pasti ada dasar pendidikannya.
0: Dasar gitu, pendidikannya.
1: Ya. Jadi saya tuh bagian itu dan memang karena dari pendidikan mungkin ya. Jadi memang tidak terlalu dalam ke tentang si komputernya ini gitu. Jadi ya lebih kadang suka adalah satu atau dua SKS yang memang ke perkuliahannya. Adapun kalau untuk bagian teknisnya kami lebih ke hampir semuanya sih kayak animasi ada, TPAV ada gitu, terus buat media ada, jaringan juga ada. Tapi emang ya gitu kayak dikit gitu. Jadi kayak emang palu gada aja gitu. Tapi emang gak ada yang jago gitu seperti itu.
0: Baik, jadi menyeluruh. Tidak mendalam.
1: Iya, jadi mendalamnya otodidak aja gitu.
0: Oke. Nah kemudian tupaksi teman-teman ketika ada magang di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Nah kan tadi ada sebut ya, kalau spesifiknya Mas Atam apa?
2: Kalau spesifiknya, saya dikasih itu kemarin disuruh awal masuk itu, Mas tolong bikinkan aplikasi presensi ya untuk presensi. Anak-anak magang.
0: Aplikasi presensi.
2: Wah, senang saya, karena masih bagian saya lah.
0: Anak coding nih, anak coding.
2: Belum aneh. Awal masih senang.
1: Masih fine.
2: Ya. Terus ya lanjut itu kita dikasih tugas untuk ngebongkar komputer-komputer bala yang udah lama.
0: Nah, disuruh cek cross check gitu ya.
2: Mas, ini kenapa ya udah lambat? Coba tolong dicek gitu. Saya cek. Oh, ini RAM-nya masih 4 GB nih. Masih pakai HDD nih gitu.
0: Yeah. Ganti dong SSD gitu.
2: Tulis aja dulu, Mas.
1: Tulis aja dulu.
0: Terus.
2: Kita bikin apa lagi ya, Dre?
1: Mulai ngedesain.
2: Kita juga disuruh coba desain virtual background, kalau misalnya ada acara Zoom kita desain terus apa lagi, Dre?
1: Ya paling biasanya lebih ke yang paling banyak tuh desain. Jadi kami itu ngedesain
0: sosial media. Sosial media dipegang?
1: Enggak, tapi yang mendesain
0: desain.
1: Terkadang kami ya.
0: Okay.
1: Ya. Terus paling apalagi ya? Yang paling umum tuh yaitu kalau gak desain jadi aktor. Jadi talent. Tiba-tiba jadi talent.
0: Suruh ngonten.
1: Wow. Jadi bisa dicek ya di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.
0: Ada wajah kalian?
1: Ada. Ditunggu aja.
0: Jadi orang itu jadi content creator.
1: Content creator ya. mungkin yang malah jadi umum yang paling sering itu. Ya, jadinya
2: jadi aktor ya.
1: Iya, jadi kami itu malah jadi peranata segalanya ya di sini tuh. Jadi,
2: disebut sama teman-teman itu peranata komputer tuh peranata segalanya.
0: Peranata segalanya
1: gitu. Apapun ya yang diminta bisalah, ayo.
0: Wah, bisa. Itu ya memang sebuah identitas orang IT tuh bisa semuanya. Benerin dispenser. Gas ya, ngehack Facebook buat.
1: Aduh.
0: Oke. Nih gimana lingkungan kerja di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat kalau dari Kang Andre? Rasanya vibes-nya seperti apa
1: sih? Oh, alhamdulillah pas awal sih saya takut ya, kan.
0: Kenapa takut?
1: Oh, iya kan Balai Bahasa gitu. Saya kan dari apa ya? Dari orang yang mungkin tata bahasanya kurang gitu, apalagi dari Sundanya itu Sunda kasar gitu. Jadi kadang takut aja gitu kalau kenapa-napa, tapi kan ternyata kan kalau ngobrol mah ya dinamis, aman aja gitu, gak terlalu ini. Cuman pas mau ke penulisan, pendokumentasian, ataupun sulih teks ataupun dan lain sebagainya, itu memang sangat harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada gitu. Seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul ya. Kalau Mas Atom,
2: menurut saya pas awal masuk sih saya kagum banget, karena pas masuk ke gedung Balai Bahasa itu gak ada slogan ataupun spanduk yang bercampur dengan bahasa Inggris. Jadi benar-benar mengutamakan bahasa Indonesia.
0: Gak ada quotes gitu ya.
2: Gak ada. Glow up gitu gak ada.
1: Gak ada.
2: Jadi benar-benar full bahasa Indonesia.
0: Full bahasa Indonesia. Nah ini buat orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris, aman berarti ya boleh bahasa. Malah deg-degannya malah. ada rasa kayak Balai Bahasa nih, bahasa kita harus menggunakan Indonesia yang baik dan benar gitu.
1: Takut
2: dong. Ya awal-awal seperti itu sih. Yeah. Cuman kalau misalnya berdialog dengan sepantaran rekan-rekan itu dengan bahasa yang santai aja nggak apa-apa.
1: Masih aman.
0: Berarti bahasa yang tidak santai dengan siapa?
2: Dengan siapa ya?
1: Udah tidak santai aduh.
0: Maksudnya bahasa yang wah kayaknya saya effort banget nih gitu. Saya perlu bahasanya perlu disesuaikan banget nih ketika berbicara dengan siapa.
1: Mungkin saat menyampaikan pendapat atau emang saat kita berbicara di sebuah forum, misalnya mungkin lagi rapat atau mungkin lagi menyampaikan presentasi dan sebagainya, mungkin memang di sana harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu. Dan tapi kalau saya pribadi sih lebih ke penulisannya yang lebih rumit itu daripada pelafalan.
0: Iya.
2: Tapi kalau yang berhubungan dengan IT ya, kaget itu saat membuat aplikasi itu. Kan biasanya kita itu membuatnya dengan bahasa Inggris ya, seperti kayak password, username. Nah, kalau di Balai Bahasa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Jadinya kita buatnya kata sandi.
1: Nama pengguna.
2: Seperti itu.
0: Ini beruntung banget buat yang namanya Sandi ya di sana ya.
1: Iya, dipanggil terus.
0: Iya. Kata siapa?
1: Kata Sandi.
0: Siapa kata Sandi? Ini apa namanya, hubungan bahasa dengan ilmu komputer ini kan kalian tuh udah jelas anak IT
1: anak
0: gitu ya
1: IT.
0: Kenapa ke Balai Bahasa gitu, kenapa nggak ke Komdigi misalkan gitu kan, atau Diskominfo gitu kan?
1: Ya kalau dari saya sih Komdigi malah teman saya yang ke Komdigi, bukan saya. Jadi saya ada teman kampus yang memang ke Komdigi gitu. Jadi tapi ya saya dapatnya ya karena dapatnya komputer nih, kita nyari di ini adanya Balai Bahasa, balai ya bisa gak ya gitu kata-katanya gitu, tapi udahlah apply aja dan ya gitulah paling.
0: Oke, dapat ya. Kalau saat
2: ya kalau awal-awal saya nyarinya itu komputer dulu ya, komputer. Saya lihat komputer, peranata komputer apa nih gitu. Biasanya tuh disebutnya kalau umum itu staff IT ya.
0: Ya staff IT. IT. Ini kok peranata gitu.
2: Bahasa Indonesia banget. Saya coba apply. Ternyata masuk.
0: Ya.
1: Dapatnya aja ke balai.
0: Ini saking nyari-nyari tidak ada atau gimana gitu bisa sampai ini.
2: Kalau saya sih lebih mengutamakan tempat dulu ya. Jadi saya cari yang di Bandung dulu.
0: Cari yang Bandung.
1: Iya, cari yang di Bandung. Sama sih.
0: Sama. Iya. Sunda banget ya,
1: Bandung. Bandung lah.
0: Batur-batur merantau ya. Bandung lah.
1: Bandung lah. Rem jauh.
0: Secara mana Subang kan dia lumayan jauh.
1: Sejam setengah.
0: Oke. Untuk anda juga pendengar yang mau tanya juga boleh terkait dengan pengalaman dan experience-nya Kang Atam dan juga Kang Andre ini ya, dan cerita tentang keseruan magang sebagai perantara komputer di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Kita masih akan ngobrol lebih dalam lagi, tapi jangan dulu kemana-mana setelah beberapa lagu dan informasi berikut ini.

bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

0: Bandung sore ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bandung sore ini.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas. Kita sedang mengangkat topik antara coding dan EYD, keseruan magang sebagai perantara komputer di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Kita masih berbicara bersama Kang Andre dan juga Kang Atam ya, sebagai perantara komputer. Itu kalau masuk P3K atau masuk PNS ya, itu ada golongannya peranata komputer. Emang iya? Aku peranata siaran. Maksudnya iya. Ya, as announcer gitu. As radio announcer tuh peranata siaran
2: di Indonesia.
1: Iya. Makanya pas kalau orang nyangka pas ngomongnya peranata komputer, pasti nyangkanya kalian PNS loh. Atau ASN masuknya.
2: Tapi belum.
1: Ya, ntar ikut aja tes.
2: Siap, amin.
1: Gitu ya. Ayo, untuk Anda juga pendengar mau tanya sama Kang Atam sama Kang Rangga boleh di 08112209760. Nih, kebayang nggak teman-teman ini ketika harus gitu ya, antara kerjaan yang ngoding komputer dan harus mensinkronkan ejaan yang disempurnakan gitu loh. Atau EYD ini.
2: Ya itu tantangan tersendiri sih. Kita jadi harus dari ngoding. Nah, itu kita harus sambil ngecek KBBI untuk kata-katanya apakah sesuai. Kayak login. Nah, itu kita harus cari login itu apa ya di
3: bahasa Indonesia, bahasa Indonesia apa
1: Indonesia
3: gitu.
1: Nah, apa login bahasa Indonesia ini?
2: Masuk.
1: Gitu ya.
3: Atau masuk KBBI.
2: Atau misalnya headset nih.
1: Headset.
2: Itu headset apa bahasa Indonesia? Jemala.
3: Jemala
2: kepala.
3: Jemala kepala.
1: Tapi kita tuh asing ya?
2: Asing.
1: Dengan kata kalau headset kan kita tahu. Tapi pas ketika dengar kata jemala kepala, keren juga ya tadi. Sempet kayak gitu enggak sih?
2: Iya, sempet gitu katanya. Oh, ternyata bahasa kita tuh seluas itu ya gitu. Kadang biasanya pakai bahasa Inggris kan.
3: Kadang kalau lihat IG Balai bisa dilihat gitu. Jadi kadang ada beberapa kata yang misalnya dalam Inggris gitu. Di Indonesia kan seperti apa, misalnya kayak mouse itu apa, tetikus, seperti itu. Itu kan kami juga bikin konten gitu di sana buat mengedukasi masyarakat. mengedukasi masyarakat apa sih sebenarnya yang hal-hal berbau komputer tuh dalam bahasa Indonesianya gitu, seperti hard disk itu apa?
1: Cakram keras.
3: Ya, bisa dilihat lah ya di IG ada muka.
1: Keyboard.
2: Papan ketik.
1: Yeah. Gitu. Yeah. Mas, itu tolong tikusnya digeser. Wah, kaget.
3: Kok ada tikus?
1: Mouse-nya.
3: Gitu.
1: Gitu. Agak culture shock gak sih?
3: Jujur ya. Jadi kayak pas kami bikin konten pun ya, jadi ilmu buat kami juga kayak, ternyata apa ya, ada loh bahasa Indonesianya untuk ini, untuk itu gitu. Bahkan gak perlu harus yang diselit di dalam teknologi juga, mungkin ya di luar teknologi seperti kata-kata yang lain juga mungkin.
1: Apa ya, yang paling teringat kata-katanya?
3: Apa yang paling teringat? Bisa dicek lah ya di IG. Agak lupa kami juga kebanyakan konten yang dibikin.
1: Kan ada ya momen yang itu tuh gak terlupakan. Pokoknya diingetin, ini tuh ini loh bahasa Indonesianya kan ya. Biasanya kalau kita yang salah kemudian ditegur, kesalahan itu tuh bakal nempel. Itu yang paling teringat terus, gitu.
3: Mungkin kayak pelantang.
2: Mic itu kan mic itu bahasa Indonesianya pelantang.
3: Pelantang kan. Hal yang melantangkan kan jadi pelantang gitu, namanya mic tuh gitu kayak gitu.
1: Bukan pengeras ya.
2: Pengeras tuh speaker.
1: Speaker pengeras. Ininya pelantang. Seperti itu. Pelantang.
3: Kadang-kadang masih panggil, "Mas, pelantangnya tolong diambilin." "Hah, pelantang apaan?"
2: Itu pertama kali tuh kayak gitu.
3: Itu pertama kali gitu. Kayak bingung. Pelantang, kok ini kayak apa ya? Oh, gitu aja bingung.
1: Oh gitu ya, sempat ngalamin kayak gitu.
3: Sempat ngalamin kayak bingung.
1: Oke, tadi pelantang. Terus apa lagi yang disuruh yang kadang kitanya jadi apa namanya? Buffering dulu tuh kan, buffering dulu.
2: Oh ini. Mas geser salindianya.
3: Salindia.
1: Apa salindia? Penyanyi.
2: Slide.
1: Salindia.
2: Oh, slide presentasi.
3: Slide presentasi salindianya.
1: Salindia.
2: Mas geser salindianya. Next Mas selanjutnya Mas salindianya gitu.
1: Oh, salindia.
3: Jadi memang ya kadang suka kaget lah kalau tiba-tiba disebutin kayak Mas ininya. Hah, ininya apa gitu.
1: Oke, kayak lucu-lucu. Mas salindianya. Salindia.
3: Apa yang disalin?
1: Dianya siapa?
3: Dianya siapa? Apa yang berusaha?
1: Oh, Salindia itu slide gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, pelantang Salindia. Itu kan saya jadi nambah Pokemon.
3: Iya. Banyak juga ya.
1: Seru. Oke. Okay. Untuk ada juga pendengar mau tanya nih sama Kang Andre sama Kang Atam, boleh banget ya. Di WhatsAppan aja di 0811-220-9760. Ada Kang Swipe di Marga Cinta. Ya sore per satu, saya Swipe di Marga Cinta. Mau tanya dong ke Kang Andre dan Kang Atam, menurut Akang sekalian, skill yang paling penting buat anak muda yang ingin katakanlah menjadi seorang perneta komputer sekarang atau menjadi yang magang di Kemenaker, nah, itu seperti apa? Boleh, mau dari Kang Andre dulu, kemudian nanti Kang Atam juga.
3: Kalau dari saya pribadi ya ini mungkin kemampuan dari apa ya, computational thinking sama cognitive thinking sama pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan troubleshooting gitu kan. Kalau apa ya, kalau saya pada dasarnya kan kalau bisa melakukan troubleshooting ya semuanya bisa lah kayak kan.
1: Apa itu troubleshooting?
3: Troubleshooting tuh biasanya
2: pemecahan masalah.
3: Pemecahan masalahnya lah, oh, ya, kemampuan pemecahan masalahnya kayak itu, kayak misalnya kan kami juga gak diajarin gitu memperbaiki dispenser kayak gimana gitu kan. Ya berarti kita harus ya antara nyari infonya sendiri, terus kayak ya udah kayak kira-kira nih apanya ini, dicoba satu-satu lah, antara trial and error atau mungkin ada referensi dari YouTube atau dari mana gitu. Jadi kemampuan kita dalam menebak gitu, atau ya kalau saya sih bilangnya menebak gitu, menebak ini tuh salahnya kayaknya kira-kira di mana nih gitu, kayak gitu. Mungkin dari situ sih kalau soft skill kayak ngoding gitu, gini mah menurut saya itu mungkin nomor 2 ya. Nomor pertama itu troubleshooting kalau untuk di dunia kerja.
1: Ya. Okay.
2: Buat saya sih mungkin harus bisa berani ngulik sama sering-sering lihat gimana sih orang memperbaiki sesuatu. Jadi di YouTube kadang ada suka lewat misalnya ada
1: tutorial.
2: Ini blue screen nih. Kira-kira apa yang bermasalah? Bisa USB-nya yang bermasalah, bisa RAM-nya yang bermasalah.
1: VGA-nya. Oke. Wah gitu ya. Jadi
2: berani ngulik sih.
1: Berani ngulik. Pepet buka TikTok gitu ya. Ternyata gini masangnya
3: gitu. Ini gitu ya. Ujung-ujung ada otodidak kan kalau
1: ya. Otodidak. Tapi mereka itu karena labelnya orang IT, jadi orang percaya gitu.
3: Percaya.
1: Ya. Bisa benerin apa aja. Mas remote AC-nya enggak nyala nih gitu ya.
2: Padahal pasang baterainya kembali.
1: Ya. Pernah ngalamin enggak?
2: Itu di rumah biasanya sih.
3: Tapi ya kadang di kantor ada yang kayak gitu, kayak sebenarnya solusinya simpel, cuma kami dipanggil gitu. Jadi kayak datang tik udah gitu.
1: Kan orang jadi tambah percaya ya enggak?
3: Iya, tambah percaya.
1: Kan bisa.
3: Jagoan.
1: Iya, mungkin dari sana. Padahal dalam hati, iya ini mah kebalik doang gitu.
3: Iya, kayak gitu aja gitu kayak. Oh, ini mah gini aja
1: gitu. Oke. Menarik ya. Ada siapa nih, ada Kang Wawan di Sumedang nih. Nanya nih. Apa nih? Enggak tahu nih, teman-teman tahu enggak ya? Di Balai Bahasa itu ada berapa perantara komputer yang sudah ada? Ya, ASN-nya.
3: Oh, ASN-nya.
2: Kalau yang saya tahu ya, yang biasa mengurus perkomputeran itu ada satu orang, tapi kalau khususnya perantara komputer kayaknya enggak ada,
3: belum ada. Jadi kalau jabatan perantara komputer mungkin saya tahu enggak ada, tapi ya bagian-bagian yang
2: dokumentasi
3: atau melakukan dokumentasi kegiatan atau
2: mempersiapkan
3: ruangan atau apa sih namanya yang
2: memegang
3: sarana-sarana itu ada. Yeah. Tapi kalau yang khusus spesifik peranata komputer itu enggak ada dari segi ASN-nya seperti
1: itu. Oke, ya. Kemudian juga Generasi kelahiran 50-an, 60-an banyak yang gaptek komputer. Nah, gimana di balai bahasa itu ahli-ahli bahasa yang sudah berumur berinteraksi dengan peserta yang Gen Z-Gen Z ini?
3: Iya, itu lucu aja kadang yang itu yang kayak misalnya sebenarnya dalam tanda kutip mungkin bagi kami sepele gitu, yeah. Tapi ternyata kan bagi mereka mungkin beda lagi ya.
1: Iya. Jadi beda gap, gap umurnya, gap iya, iya, masanya gap gitu masanya ya.
3: Mungkin jadi ya, ya
1: contoh apa
3: ya
1: biasanya?
2: Biasanya kayak mau
1: mau ini apa? Mau print susah,
2: mau share screen biasanya
1: share, oh, share screen.
2: Kok ini kok di Zoom suka enggak ada suara? Kok ini enggak ada suara ya, Mas? Nah, oh. Biasanya oh ini Bu, kita kasih tahu alurnya. Jadi kita pencet setting dulu, baru scroll ke bawah dikit Bu, ada tulisan share sound Bu, dipencet.
3: Iya, yes, yes, gitu. Atau mungkin kayak Bluetooth-nya si pengarah ininya apa? Jumalanya gak connect gitu. Ini kok gak connect-connect ya? Ternyata kurang lama ditekan blue tombolnya gitu. Yang kayak gitu-gitu mungkin ya.
1: Jumala kepalanya kayak headset gitu ya, headphone-nya ternyata
3: Turn on-nya kurang lama aja ditekannya gitu. Kayak gitu-gitu sih.
1: Gitu ya. Itu hal yang memang pasti akan terjadi gitu ya.
3: Jadi ya.
1: Dimanapun ya. Kemudian peninggalan berharga apa yang kalian berikan ke Balai Bahasa selama magang?
3: Peninggalan, wow, ya.
1: Bentuk apa, kontribusi apa yang akhirnya buah karya gitu ya, karya cipta ya kan tinggalkan di
3: Mas Atam.
1: Apa nih? Kagak tahu.
2: Ya jadi kalau dari perangkat komputer ya biasanya yang kami tinggalin sebuah aplikasi, sebuah software yang memudahkan nanti kedepannya para pegawai-pegawai di sana. Karena dulu juga dulu Balai Bahasa itu banyak anak-anak magang, tapi kan mereka nggak punya presensi ya, mereka nggak punya absensi.
3: Beda sama pegawai.
2: Gitu. Nah, beda sama pegawai kan. Nah, jadi mereka kalau mau presensi ya biasanya tanda tangan aja atau ya cuman ngomong ya Bu saya hadir gitu. Nah, dengan kami di sini kami meningkatkan bikin aplikasi gitu ya.
3: Aplikasi. Ya.
2: Supaya nanti mentor juga bisa ngelihat si
3: pemagang
2: ini tuh masuk apa enggak. Gitu. Gak masuk kenapa gitu.
3: Ada
1: bisa terpantau ya secara otomatis sekali
3: itu gitu
1: ya.
3: Salah satunya gitu. Ada juga kami sebenarnya dibilang rampung mungkin 99% gitu. Jadi membuat biar apa ya, biar ada template buat pegawai itu membuat laporan itu ada, tapi mungkin belum rampung. Jadi pokoknya kalau untuk ininya mah ada 3 laman ya yang sudah kami buat gitu. Terutama yang itu yang presensi mungkin yang paling terasa banget dampaknya gitu ya bagi kami sendiri juga. Kemudian mungkin dari segi desain-desain kadang kayak desain hasil kami dipakai buat apa, buat apa itu.
2: Bikin kaos,
3: merchandise. Pokoknya hal-hal yang berbau merchandise kami bikin juga gitu.
1: Oke juga. Termasuk video-video kalian.
3: Video-video itu beneran. Itu peninggalan utama.
2: Peninggalan utama itu. Konten-konten edukasi
3: seru sih itu bikin
1: yang sudah terpampang nyata ya. Ini sekali bikin konten berapa banyak sih?
2: Seminggu minimal 3 kali ya.
3: Tergantung semangat kameramennya.
2: Tapi ada jadwal sih.
3: Iya, ada. Jadi kayak Selasa terasi, ada Rabu tuh ada Rabu Nyunda, ada Kamis tuh ada Mistis namanya.
1: Kayak Mistis gitu. Apa itu Mistis?
3: Mistis tuh
2: Kamis?
3: Bukan.
2: belum juga
1: beres itu.
3: Pokoknya ada kamus-kamusnya lah Mistis tuh ada.
2: Oh tentang kamus ya?
3: Tentang perkamusan kalau nggak salah Kamis tuh.
1: Oke. Begitu ya. Kalian juga mendengar boleh ya mau tanya juga di WhatsApp di 0811-220-9760. Kita akan rehat dulu sejenak ya. Untuk anda pendengar tetap bersama kami di Persatu RRI Bandung.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas. Kita masih ngobrol terkait dengan keseruan magang sebagai penata komputer di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Ya, bersama Kang Arya dan juga Kang Atam ya, yang sedari tadi sudah di studio ya. Ini kalau kita melihat selama bekerja gitu ya, kemudian juga berbagai challenge akhirnya terlalui di setiap tugas-tugas yang kadang tidak sesuai dengan keilmuan teman-teman gitu ya. Ini gimana Kang Andre ya, atau Kang Atta boleh?
1: Boleh, dari saya dulu. Kalau dari saya sendiri sih alhamdulillah senang ya.
0: Kalo, kenapa senang?
1: Iya, malah kalau menurut saya nyoba hal baru tuh mungkin emang deg-deg-deg takut ya. Kayak sekarang nih, RRI juga takut nih pertama kali. Tapi kan pas udah dijalanin mah ya seru, malah seru. Jadi tambah pengalaman juga gitu. Jadi kan kalau nanti kalau saya udah punya rumah, benerin dispenser sendiri bisa gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi lebih senang gitu malah. Jadi ada pengalaman itu ininya gitu, seperti itu mungkin. Jadi kesannya malah seneng.
0: Malah seneng ya. Kalau Kang Atam?
2: Kalau saya juga kesannya seneng sih, soalnya gak cuman apa ilmu kita yang kepake, tapi kita juga bisa belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Kita bisa menginternasionalkan bahasa Indonesia dengan aplikasi-aplikasi kita.
0: Asik. Ini dia, itu dia menyerap, mengena gitu ya. Sekali. Karena kan terkait coding dan lain sebagainya semuanya in English gitu ya.
2: In English.
0: Gitu. Kumaha tah gitu. Hingga kemudian akhirnya dalam praktiknya membuat berbagai aplikasi di Indonesia.
2: Indonesia kan.
0: Oke, kita cek WhatsApp sudah masuk ya. Ada Kang Supriyadi di Dago. Sore Kang Alan, Kang Andre dan Kang Atam.
3: Sore.
0: Mau nanya dong, pekerjaan penata komputer di instansi pemerintah sekarang udah banyak memakai AI atau teknologi terbaru nggak sih?
1: Dari saya sendiri, mungkin kalau dari saya pribadi, saya memang kadang sering dibantu AI ya. Jadi kayak tidak bisa dipungkiri lah, AI itu beneran membantu pekerjaan hal-hal ya, membantu hal-hal yang bisa dikerjakan dengan cepat. Jadi bukan berarti menggantikan kita sih menurut saya. Jadi emang membantu saja. Jadi misalnya pekerjaannya kalau gak pakai AI lama, kalau pakai AI mungkin oh bisa nih gini. Tapi bukan berarti kita kasih AI kita lepas tangan kan. Kalau biasanya kan kalau gitu masih ngawur gitu. Jadi emang ujung-ujungnya harus kita supervisor lagi sih AI tersebut mungkin.
0: Oke. Kalau Kang Atam?
2: Kalau buat saya AI itu emang sangat membantu ya. Tapi kita tetap harus bisa paham fundamentalnya. Teknologi apa yang bagus, teknologi apa yang lebih harus dihindari. Nah, AI itu ngebantu kita mempercepat pengembangan aplikasi. Jadi yang biasanya aplikasi itu butuh seminggu untuk dikembangkan, dengan AI ini kita kayak punya 3 orang lagi gitu. Kita bisa mengembangkan aplikasi dalam sehari aja udah selesai gitu. Gitu. Tapi tetap kita harus tahu fundamentalnya, dan AI itu nggak akan ngegantiin kita secara penuh. Kita harus tetap
0: pegang kontrol. Oke, ya gitu Kang sebenarnya. Kemudian juga ada Intan di Cimahi, sore Pro 1. Izin mau tanya ke kedua akangnya. Dua akangnya. Iya, teh Kang Andre sama Kang Hatam.
1: Iya.
0: Jadi mau yang Andre atau mau yang Hatam?
1: Yang Hatam aja.
0: Lempar aja. Emang dengerin? Disuruh dengerin?
1: Apa yang dengerin? Aduh.
0: Oke, ada Intan katanya, Kang pengen kepo nih, project atau aplikasi apa sih yang udah pernah dibuat selama magang di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, atau yang udah pernah dibuat aja deh di luar dari Balai Bahasa Jabar. Kalau yang ngasih project nih gitu.
2: Boleh.
1: Tuh kan Mang Atta mau.
0: Jadi Kang Andre enggak mau.
1: Belakang aja.
0: Gimana Kang Atta?
2: Oke, jadi kalau untuk project di Balai Bahasa sendiri, kita ada utamanya ada tiga ya.
1: Utamanya tiga.
2: Yang pertama itu presensi untuk anak magang. Nah, yang kedua itu ada namanya Sedasa. Itu semua dalam satu, di mana kalau aplikasi itu semua kebutuhan dari Balai Bahasa itu bisa diakses dari situ gitu. Contohnya seperti aplikasi template dari laporan kegiatan, laporan keuangan itu bisa diakses dari Sedasa tanpa harus masuk ke link pembuatan template-nya itu. Nah, yang ketiga itu aplikasi Sikilat. Nah, Sikilat itu yang berfokus untuk laporan kegiatan dan juga laporan-laporan penyuratan seperti itu.
0: Iya. Itu ya. Kalau Kang Andre?
1: Ya, mungkin kalau yang di dalam mungkin itu ya, tiga itu sama. Soalnya kan yang ngembangin kami berdua, tapi mungkin kalau di luar itu saya fokus ke sekarang tuh kan lagi tesis juga ya, alhamdulillah, maaf cerita sedikit.
0: Oh.
1: Jadi lagi tesis juga, ya, lagi tesis juga dan bikin media di mana sebuah blog programming ya. Jadi di mana biar anak-anak tuh ngodingnya itu lewat blog kayak Scratch lah. Mungkin kalau buat rekan-rekan yang tahu namanya Scratch, mungkin itu fokus utamanya. Sedangkan kalau saya itu namanya Opify, jadi di mana dia itu lebih fokus ke, mungkin kalau teman-teman yang dari ini mungkin namanya
2: bikin
1: itu
2: Lego. Bikin Lego ya.
1: Bikin Lego gitu, dengan nanti itu outputnya itu sebuah produk kode dari nama kode programnya itu kode Java gitu, seperti itu mungkin. Ya.
0: Oke. Itu ya, berbagai project ya.
1: Project-projectnya seperti itu.
0: Berbagai Teh Intan gitu ya, punya berbagai kebutuhan terkait dengan aplikasi.
1: Boleh.
0: Ada Kang Hatta,
1: boleh.
0: Kang
1: Atam. Nomornya di-spill Kang Atam. Pesan berapa?
2: DM aja, boleh DM.
1: Oh, DM, tanya DM aja.
0: Ada dari RL Digital. Nah, ini aplikasi kita, Kang ya. Jadi bisa dengerin RL di mana saja, kapan saja dengan mudah lewat aplikasi RL Digital. Bisa dengerin dari RRI Aceh sampai Papua.
1: Wah.
0: Gitu, semua ada di sana, berbagai informasinya gitu ya. Ada, nah ini ngomen di aplikasinya. Karena ada bentuk aplikasi yang bentuknya itu ada interaksi di dalamnya. Jadi pas lagi dengerin, itu ada chat.
2: Live chat-nya.
0: Ada Little Bira. Halo Persatu Bandung, gimana nih perkembangan dunia coding di Indonesia saat ini? Apakah peluang kerjanya masih besar untuk generasi muda? Karena kan sekarang ini udah zamannya AI, jadi kayaknya siapa aja bisa. Wah, dijawab langsung sama orang yang nguliknya.
2: Oke,
0: gimana?
2: Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri, kalau misalnya mau di perusahaan yang besar, itu mungkin kamu harus bisa jago dan jago banget gitu. Bahkan misalnya pakai AI pun, kalau bisa AI-nya itu ya jadi sebanding sama kamu gitu. Jangan sampai misalnya nanti dites, kan biasanya kalau masuk perusahaan yang besar itu bakal ada tes teknis kan. Nah itu mereka bisa tahu kamu itu pakai AI atau enggak. Nah misalnya mereka minta gak pakai AI, maka fundamental kamu itu yang harus udah kuat gitu. Nah kalau untuk industri di Indonesia ini, saya yakin masih cukup luas, tapi mungkin bisa fokus bikin project sendiri ya, bikin aplikasi sendiri, terus kalian bisa jualin atau bikin ngerjain project orang gitu, terus kalian garap sendiri gitu. Menurut saya sih gitu ya.
1: Iya. Okay. Jadi
0: nanti gimana?
1: Jadi ya balik lagi, menurut saya AI itu gak bisa menggenikan manusia ya. Balik lagi soalnya kadang AI itu masih ada dalam tanda kutip ngawurnya lah gitu. Jadi memang harus dilakukan supervisi. Jadi walaupun kalian misalnya tiba-tiba okay, saya ngetik AI prompt sekali, jadi nah, itu gak mungkin jadi gitu. Jadi memang apa ya namanya, menurut saya balik lagi sama kayak Kang Atam, jadi emang fundamentalnya kita harus ada gitu. Harus jadi kayak walaupun kita menyuruh AI untuk membuatnya, kita harus tahu apa sih yang AI buat gitu. Nah, kayak gitulah mungkin ya kata-katanya. Jadi menurut saya peluang luas masih banyak banget sih menurut saya. Jadi kayak bukan gara-gara AI peluangnya jadi dikit gitu. Menurut saya buat kalau emang orangnya jago mah pasti bisa ngalahin orang yang kurang jago pakai AI gitu. Jadi kayak orang jago pakai AI pasti menang lawan orang yang kurang jago pakai AI gitu.
0: Gitu. Karena tahu secara fundamentalnya
1: tahu.
0: Gitu. Ini kan juga enggak tahu misalkan resep cireng yang enak terus dengan orang yang memang dia jualan cireng.
1: Jualan cireng.
0: Ada part-part yang enggak tahu yang enggak dilakukan oleh AI.
1: Betul.
0: Kita lakukan gitu.
1: Lakukan, iya.
2: Ada yang ngaduknya harus 5 kali, emang 4 kali. Jadi kurang enyoy deh.
0: Kurang enyoy. Ada campuran air. Airnya beda.
1: Airnya beda. Nah, kan kayak gitu. Jadi memang harus ada supervisi.
0: Oke, itu dia ya. Oke. Dan tentunya juga terima kasih untuk Kang Andre. Kang Atap enggak kerasa ya. Udah 1 jam loh.
1: Cepat udah 1 jam.
0: Cepat juga ya. Enggak kerasa kan?
1: Iya.
0: Terima kasih tentunya, sukses selalu. Terakhir mungkin pesan dari Kang Andre atau Kang Atap bagi siapa aja yang memang magang lewat Kemenaker atau misalkan yang sudah mulai akan masuk ke dunia pekerjaan gitu ya. Pesan apa yang bisa disampaikan dari berbagai pengalaman Kang Andre dan juga Kang Hatam, Mangga?
1: Oke, kalau dari saya sendiri mungkin untuk seluruh rekan-rekan siapapun lah gitu, maksudnya 10 orang yang fresh graduate itu, menurut saya jangan takut mencoba sih. Itu sih, walaupun ya mungkin saya kayak kesannya kayak template itu ini, tapi itu benar-benar efektif. Jangan takut mencoba tuh benar-benar kerasa gitu buat saya yang dulunya takutan buat nyoba, sekarang pas udah sering coba nih saya bisa siaran sekarang gitu kan.
0: Wah,
1: alhamdulillah gitu kan.
0: Ya bener ya. Ini Spencer contohnya gitu kan.
1: Jangan takut, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Iya. Itu ya.
1: Aja sih jangan.
0: Oke, terus Kak Tom.
2: Oke, kalau dari saya sih untuk teman-teman di sana kalian fokus apa yang kalian kerjakan dulu. Mm-hmm. Nah, nanti saat di dunia kerja kalian itu akan dituntut untuk bisa fokus ke apa yang kalian kerjakan. Namun tapi kalian juga harus bisa mengerjakan di luar apa yang bisa, apa yang dikasih oleh kantor kalian gitu. Iya. Jadi fokus ke fundamental, kemudian perluas ilmunya gitu.
0: Iya. Oke, gitu. Itu dia. Tentunya terima kasih sekali lagi, sukses selalu Kang Andre dan juga Kang Hatam ya. Iya. Dan tentunya juga terima kasih juga untuk karena pendengar yang sudah tanya juga lewat RRI Digital ataupun juga WhatsApp kami. Iya. Dan berakhir pula juga Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengan Anda di Bandung sore ini, karena selain ini akan ada kakak abot Agus Gunawan yang tentunya akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Alan Albana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kami berangkat dari Mako 10.30. Yang lebih dekat kami lebih utama dari pos utara dulu yang pertama masuk. Kami bantuan dari Mako Pusat. Oh, ternyata api alhamdulillah udah tidak ada, cuma ada asap. Jadi kita masuk itu terhambat oleh akses dari asap. Demikian.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar Sore hari ini. Edisi Rabu 13 Mei 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk Kota Cirebon mendorong setiap sekolah membuka akses pengaduan kekerasan anak. Selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
3: Menerima pengaduan tersebut gitu untuk kemudian bisa ditindaklanjuti apabila memang ada hal-hal yang serius.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 APPKB Kota Cirebon mendorong sekolah membuka akses pengaduan bagi siswa yang mengalami kekerasan. Langkah tersebut dinilai penting agar kasus dapat segera ditangani tanpa menimbulkan rasa takut pada korban. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak di Bidang Perlindungan Anak DP3 APPKB Kota Cirebon Dr. Dian Novitasari Hidayat mengatakan sekolah perlu menghadirkan sistem pengawasan internal yang kuat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan maupun pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tugas guru, tetapi juga seluruh warga sekolah. Dengan keterlibatan bersama, potensi tindak kekerasan dapat lebih cepat diketahui dan dicegah. Ia menilai sekolah juga dapat memberikan ruang aman bagi siswa untuk menyampaikan pengaduan. Anak-anak harus merasa nyaman dan tidak takut ketika melaporkan tindakan yang dialaminya.
3: Melakukan pengawasan gitu, supaya hal-hal tersebut bisa tidak terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian juga memberikan akses kepada pelajar atau siswa di satuan pendidikan tersebut untuk bisa menyampaikan pengaduan tanpa rasa segan atau takut gitu ya. Jadi ada akses yang bisa menerima pengaduan tersebut gitu untuk kemudian bisa ditindaklanjuti apabila memang ada hal-hal yang serius gitu ya, yang harus diberikan perhatian khusus gitu.
4: Ia menjelaskan, DP3 APPKB Kota Cirebon juga telah menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan tersebut dapat diakses melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Ia berharap keberadaan akses pengaduan dapat membantu anak memperoleh perlindungan secara cepat. Selain itu, layanan tersebut diharapkan mampu mendorong keberanian korban maupun saksi untuk melapor. Aura Aulia melaporkan.
1: Orang tua diminta tidak panik saat anaknya mengalami demam ataupun juga bengkak setelah imunisasi. Sekar Damayanti melaporkan.
5: Saya juga ada yang demam, ada yang bengkak. Itu kan wajar, emang reaksi dari vaksin ya.
6: Demam ringan atau bengkak setelah imunisasi pada anak disebut sebagai reaksi normal tubuh terhadap vaksin yang umumnya masih dapat ditangani di rumah dengan pemantauan yang tepat. Hal tersebut dikatakan Bidan UPTD Puskesmas Cigasong Kabupaten Majalengka, Onidah, kepada RRI. Ia menjelaskan tenaga kesehatan terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada orang tua mengenai kemungkinan efek samping yang dapat muncul serta langkah penanganan sederhana seperti kompres air hangat, pemberian obat serta anjuran dan memperbanyak cairan.
5: Jadi anak saya juga ada yang demam, ada yang bengkak. Itu kan wajar, emang reaksi dari vaksin ya. Kalau di posyandu sama di bidan di puskesmas itu kan memang vaksinnya memang efek sampingnya ke panas, ke pegal, ke agak bengkak di daerah penyuntikan ya bengkaknya. Itu wajar. Kalau saya sih sebelum pemberian suntikan itu dikasih tahu si pasien, si ibunya, ini efeknya ini ya, nanti penanganannya sampai di rumah dikasih ini ya, dikompres air hangat, dikasih obat ini, banyak minum, pakai bajunya jangan yang ini, biar anaknya tidak terlalu panas, suhunya tidak terlalu tinggi. Oh iya Bu, ya.
6: Lebih lanjut, Onidah menyebut efek demam akibat vaksin biasanya berlangsung selama 2 hingga 3 hari, sehingga apabila panas anak tidak kunjung turun setelah waktu tersebut, orang tua disarankan segera berkonsultasi ke dokter untuk memastikan tidak ada infeksi lain di luar reaksi vaksinasi. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMW tahun ajaran 2026, pemerintah Kota Bogor lakukan pengawasan ketat guna mencegah kecurangan dalam proses pendaftaran. Sony Agung Saputra melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bogor memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026 guna mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pendaftaran. Langkah pengawasan berlapis tersebut mulai disiapkan pada Selasa 12 Mei 2026 seiring dimulainya tahapan pembuatan akun pendaftaran oleh masyarakat. Wali Kota Bogor Dedi Rahim menegaskan tidak ada ruang bagi praktek kecurangan karena seluruh proses berlangsung secara daring dan terintegrasi. Dengan sistem komputerisasi, pengawasan dilakukan secara bertingkat dan berjenjang antar instansi sehingga tidak ada celah untuk melakukan kecurangan dalam proses PPDB. Menurutnya pemerintah Kota Bogor juga menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan, mulai inspektorat, kepolisian, kejaksaan, hingga Dewan Pendidikan dan DPRD setempat. Kolaborasi tersebut dilakukan agar proses pendaftaran peserta didik baru berjalan lebih transparan sekaligus mempercepat penanganan apabila terjadi.

0: anak yang mungkin nanti bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah negeri yang ada di wilayah Kota Bogor sesuai dengan aturan dan ketentuan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi mengatakan tahapan pendaftaran saat ini sudah mulai berjalan dengan pembukaan akses sejak tanggal 11 Mei 2026. Untuk jalur tidak mampu mengacu pada peta data desil dari Dinas Sosial sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan jalur prestasi juga melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata Kebudayaan agar proses verifikasi lebih efektif. Ia menambahkan kesiapan server dan sistem digital telah diperkuat melalui serangkaian uji coba untuk mengantisipasi tingginya jumlah pendaftar.
2: Bisa membuat akun masing-masing. Nah, itu berisi data-data siswa, kemudian pencapaian sertifikat, kependudukan, dan sebagainya. Itu siswa sudah mulai bisa buka di hari tanggal 11 Mei kemarin. Pendaftaran nanti kan setelah tanggal 11 nanti sampai dengan tanggal 1 Juni, itu adakan verva oleh Disdik, oleh Dinas Disduk Capil kalau data pendudukannya, verva data SN untuk data sosialnya. Nah, tanggal 2 Juni siswa baru bisa dibuka pilihan-pilihan sekolahnya dan jalurnya. Dia mau jalur domisili kah, sekolahnya di mana, pilihan 1, 2, dan 3. Kita kemarin sudah server ya, sudah ada fresh test namanya. Jadi saat itu sudah kita bikin sampai dengan 10.000 permintaan per detik itu masih bisa tahan.
1: Pemerintah Kota Bogor menghimbau masyarakat mengikuti seluruh aturan administrasi secara benar, mulai dari data kependudukan hingga persyaratan lain, agar proses PPDB berjalan tertib tanpa praktik manipulasi data.
3: Diduga akibat kebocoran gas, sebuah restoran di Mall Cihampelas Walk terbakar. Api dipadamkan dengan cepat tanpa korban luka-luka maupun jiwa. Selengkapnya, Bilal Wibisono.
4: Kebakaran terjadi di sebuah restoran yang terletak di kawasan Cihampelas Walk, tepatnya di restoran Gigglebox pada Rabu 13 Mei 2026 sekitar pukul 10.30. Api berhasil dipadamkan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Taman Kota Bandung dengan cepat tanpa menimbulkan korban jiwa ataupun luka-luka. Wadanton 3 Damkar Taman Kota Bandung, Dedi mengatakan pihaknya langsung bergerak usai menerima laporan sekitar pukul 10.29. Sejumlah 8 armada pemadam kebakaran dikerahkan dalam pemadaman tersebut. Saat tiba di lokasi, menurutnya api sudah mulai mengecil, namun kepulan asap yang tebal sempat membuat petugas kesulitan dalam proses pemadaman. Mendekati pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan.
5: Kami berangkat dari Mako 10.30. Yang lebih dekat, kami lebih utama dari pos utara dulu, yang pertama masuk. Kami bantuan dari Mako Pusat, satu unit pancar, satu unit tanki dan rescue. Untuk pertama kami masuk dulu, ternyata api alhamdulillah udah tidak ada, cuma ada asap. Jadi kita masuk itu terhambat oleh akses dari asap, demikian.
4: Sementara itu, saksi mata sekaligus petugas keamanan Ciwok, Rudi Supriyadi mengaku mengetahui kejadian setelah alarm kebakaran berbunyi. Ia pun bersama beberapa petugas keamanan yang lainnya melakukan pemadaman sembari melaporkan kejadian tersebut kepada pemadam kebakaran dan polisi. Dengan adanya hidran dan juga apar yang tersedia di Ciwok, proses pemadaman berlangsung dengan cepat.
6: Karena kan kalau siap ini kan alarm berbunyi kalau ada tanda kebakaran.
7: Alarm bunyi.
6: Ya, alarm bunyi ke seluruh area, berarti kan itu tanda kebakaran gitu.
7: Terus langsung lapor polisi sama
6: ya,
7: damkar.
6: Langsung dari langsung damkar, hubungi damkar ya.
7: Oh, langsung datang berarti cepat ya tadi.
6: Ya, cepat sih.
4: Dari Cihampelas Walk, Bilal Wibisono melaporkan.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kota Cirebon memastikan hewan kurban yang dijual telah memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Selengkapnya disampaikan reporter Vivi Islimiyati.
8: Secara teknis ada 3 pilar utama yang kami tetapkan agar hewan itu dinyatakan layak kurban, Mbak.
9: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon memastikan hewan kurban yang dijual menjelang Idul Adha memenuhi standar kesehatan dan syariat Islam. Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan DKP 3 Kota Cirebon, Kukuh Gunatama mengatakan terdapat 3 syarat utama agar hewan dinyatakan layak kurban. Ketiga syarat tersebut meliputi kesehatan fisik, kecukupan umur, dan kesempurnaan fisik hewan.
8: Kami DKP 3 Kota Cirebon itu berpedoman pada standar asuh, Mbak. Asuh itu adalah aman, sehat, utuh, dan halal. Secara teknis ada 3 pilar utama yang kami tetapkan

0: agar hewan itu dinyatakan layak kurban, Mbak. Pertama, itu dilihat dari kesehatan fisiknya. Nah, yang kedua, tidak hanya kesehatan fisik, tapi kecukupan umur. Nah, yang ketiga, kesempurnaan fisik, Mbak. Tadi, hampir sama dengan yang pertama, ya, dari fisik, hewannya itu tidak buta, tidak pincang, gitu.
1: Kuku Gunatama menambahkan, dalam pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban, pihaknya tidak membuka posko pemeriksaan khusus, melainkan menggunakan sistem jemput bola. Sebanyak 5 tim pemeriksa diterjunkan ke 5 kecamatan untuk mendatangi langsung lokasi penjualan hewan kurban. Setiap tim terdiri dari 6 petugas yang dibagi dalam kelompok kecil agar pemeriksaan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak lokasi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut diberikan secara gratis bagi masyarakat maupun panitia kurban.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Ribuan warga di wilayah timur Kabupaten Bogor mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mencabut moratorium pemekaran daerah otonom baru Kabupaten Bogor Timur. Selengkapnya disampaikan Jofri Haryadi.
4: Siap lagi, Bogor Timur! Mekar!
5: Lama menanti janji, ribuan warga di wilayah timur Kabupaten Bogor kembali ingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk mencabut moratorium pemekaran daerah otonom baru Kabupaten Bogor Timur. Seperti halnya masyarakat lainnya yang ingin daerahnya lepas dari wilayah induknya, baik kota, kabupaten maupun provinsi di seluruh Indonesia. Menunggu diskresi dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencabut moratorium dimaksud. Seperti diungkapkan Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Bogor Timur, Al-Hafiz Rana, yang menginginkan kepastian dengan menempatkan perwakilannya di tingkat pemerintah pusat, baik di kementerian maupun Komisi 2 DPR RI.
6: Ke depan kita akan lakukan audiensi. Presiden Bogor Timur sudah membentuk tim untuk bisa bertemu dengan Presiden, kemudian Ketua Komisi 2, Kemendagri, dan Ketua Umum Partai. Karena kebijakan moratorium ada di kewenangan mereka. Mudah-mudahan dengan kita audiensi, Bogor Timur usulannya lebih duluan diperhatikan daripada yang lain. 33 unsur Dewan Penasehat, ada Pak Aceh, Kepala Dinas DPMPSP, ada Pak Asnan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Memang mereka putra-putra Bogor Timur yang hari ini menjabat Kepala Dinas di Kabupaten, ada dari DPRD Provinsi, kemudian ada unsur dari DPRD Kabupaten yang juga masuk di Penasehat Bogor Timur. Ya, harapan ke depan teman-teman dari tingkat pusat, tingkat kecamatan, dan tingkat desa ini semua bergerak, sosialisasi di bawah jalan, kemudian pergerakan kita di atas juga jalan. Jadi sinkron, kompak semuanya.
5: Sementara itu, penggagas pemekaran Bogor Timur yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar, menegaskan ada atau tidaknya moratorium dari pemerintah pusat, rencana pembangunan dan pemerataan infrastruktur tertinggal di timur Kabupaten Bogor tetap dilaksanakan. Mulai dari jalan, jembatan, hingga bendungan untuk penguat irigasi pertanian di kawasan Jonggol dan sekitarnya.
7: Seiring dengan perjuangan untuk menuju daerah otonomi baru, itu kan urusan pusat. Kita yang real-real aja sah, ya. Kita harus berjuang itu terkait masalah pengembangan Bogor Timur, baik konektivitas jalan, rencana jalan tol Karawang Barat Sentul Selatan yang beririsan ke tengah wilayah Kecamatan Jonggol dan Cileungsi, juga ada Bendung Cibeet, Bendung Cijurei. Nah, saya hadir di sini, rekan-rekan pers, makanya kita harus saling kolaborasi. Ya, butuh kami disuarakan melalui insan pers itu.
5: Hingga Mei 2026 ini, pemerintah pusat belum resmi mencabut moratorium daerah otonom baru DOB yang telah berlangsung sejak 2014. Alasan utamanya adalah evaluasi banyak DOB sebelumnya belum mandiri secara finansial dengan jumlah pemohon sebanyak 330 daerah meliputi kota, kabupaten, dan provinsi, termasuk Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.
3: Pemkab Bogor mendorong masyarakat berperan dalam menjaga cagar budaya, diantaranya dengan melaporkan jika ada temuan yang diduga sebagai cagar budaya. Dan berikut laporannya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
8: Cagar budaya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan perjalanan sejarah bangsa yang perlu dilestarikan bersama oleh masyarakat. Keberadaan situs maupun benda bersejarah dinilai bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga mencerminkan peradaban dan kepribadian bangsa dari masa ke masa. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, Yudi Santoso, menjelaskan, pelestarian cagar budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sebuah bangsa.
9: Sepakat dulu bahwa cagar budaya ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah
4: perjalanan panjang tentang sebuah bangsa begitu, bukan hanya berkaitan dengan warisan budaya, tapi juga di dalamnya ada bagaimana kemudian meningkatkan harkat dan martabat bangsa, kemudian sebuah peradaban yang lahir di dalamnya menunjukkan kepribadian bangsa.
8: Selain itu, peran aktif masyarakat dinilai sangat penting dalam upaya menjaga dan melindungi keberadaan cagar budaya di Kabupaten Bogor. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan apabila menemukan benda, kawasan, maupun tempat yang diduga sebagai cagar budaya agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
4: Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Yang pertama tentu ketika menemukan benda atau menemukan kawasan atau menemukan tempat lah ya, yang diduga cagar budaya, mereka yang pertama tentu mengamankan area itu dan kemudian melaporkan kepada kita.
8: Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Bogor dapat terus terjaga sebagai warisan sejarah bagi generasi mendatang.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung menyiapkan 131,3 ton cadangan beras untuk tekan kemiskinan dan juga jaga ketahanan pangan. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
9: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat program ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan pada tahun 2026. Selain mendukung program bantuan pangan dari pemerintah pusat, pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD sebanyak 131,3 ton beras. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses pangan yang layak. Ia menjelaskan, bantuan yang disalurkan pemerintah pusat berupa beras medium sebanyak 10 kg dan minyak goreng 2 liter setiap bulan untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Menurut Gingin, cadangan beras daerah tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung program ATM Beras yang menyasar 2.000 kepala keluarga miskin di Kota Bandung. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN), namun belum menerima bantuan sosial seperti bantuan pangan non-tunai atau BNT maupun program keluarga harapan atau PKH.
10: Buktinya juga sekarang ada pembagian pangan, beras dan minyak goreng kan itu diserbu oleh masyarakat. Ya yang DTSN itu masa sekarang kan itu masih berlangsung. Di Kota Bandung itu baru 30%-an lah, jadi masih berlangsung. Dan itu minatnya tinggi dan itu sangat membantu beban masyarakat. Jadi banyak kegiatan yang saling menguatkan lah.
9: Saat ini Kota Bandung telah memiliki 46 unit ATM beras yang tersebar di sejumlah wilayah. Dari jumlah tersebut, 40 unit merupakan milik pemerintah Kota Bandung dan 6 unit lainnya milik Basnas Kota Bandung. Selain itu, DKPP Kota Bandung juga tengah menyiapkan program pangresa sebagai upaya penanganan daerah rentan rawan pangan dan stunting. Program ini akan menyasar 1.832 kepala keluarga miskin yang tercatat dalam DTSN namun berada di luar penerima BNT dan PKH.
3: Informasi terakhir, pendengar. Sebagai upaya mempertahankan prestasi, Hoki Kota Bandung membidik 2 medali emas pada ajang Porprov tahun 2026. Adi Mulyadi melaporkan.
11: Tim Hoki Kota Bandung menunjukkan optimis tinggi menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat tahun 2026 mendatang. Target besar dipasang dengan membidik 2 medali emas dari nomor hoki indoor. Keyakinan tersebut disampaikan Sekretaris Umum Federasi Hoki Indonesia FHI Kota Bandung, sekaligus pelatih tim nasional Dian Indriansyah yang akrab disapa Ojes. Menurut Ojes, proses persiapan tim hingga saat ini terus berjalan secara konsisten. Program latihan rutin masih dilakukan baik untuk nomor indoor maupun outdoor. Meski beberapa aspek teknis masih terus dimatangkan menjelang pelaksanaan Porprov tahun 2026.
12: Latihan masih tetap berjalan, tentunya ada beberapa bulan ke depan yang masih dimatangkan. Insya Allah di bulan Juni kita akan ikut kegiatan di Depok, Wali Kota Tap, yang kebetulan pesertanya hampir seluruh calon lawan kita di Porprov.
11: Sementara untuk hoki outdoor, persiapan masih difokuskan pada latihan internal dan uji coba dengan klub-klub di Kota Bandung. Hingga kini belum ada agenda kejuaraan resmi yang dijadikan tolak ukur kemampuan tim. Meski demikian, intensitas latihan tetap dijaga agar performa atlet terus meningkatkan menjelang pertandingan sesungguhnya. Ojes memastikan komposisi tim hoki Kota Bandung kini sudah mencapai 100%, baik tim outdoor maupun indoor. Dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut, FHI Kota Bandung memasang target tinggi, 2 medali emas diproyeksikan dari nomor hoki indoor, sementara 1 medali tambahan diharapkan bisa diraih dari nomor outdoor. Target tersebut bukan tanpa alasan. Pada edisi Porprov sebelumnya, tim hoki outdoor Kota Bandung sempat menembus partai final meski akhirnya kalah lewat adu penalti. Pengalaman itu menjadi motivasi tersendiri bagi para pemain untuk kembali bangkit memperbaiki pencapaian di edisi mendatang.
3: Pendengar demikian Warta Jabar sore hari ini atas nama kerabat Kejam Petugas, saya Bataus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: masih bersama kami di Pos 1. Informasi selanjutnya mengenai kabar olahraga.
1: Kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

Informasi mengenai kabar olahraga, pendengar, Persib Bandung yang akan menghadapi ujian besar saat melakoni laga tandang kontra PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie Parepare hari Minggu depan, ya, tanggal 17 Mei 2026. Laga ini menjadi salah satu duel krusial bagi Maung Bandung dalam menjaga target mereka di penghujung musim kompetisi. Namun tim asal kota Bandung tersebut dipastikan tampil pincang karena tiga figur penting dalam skuad Persib harus absen karena sanksi akumulasi kartu kuning. Ya, ini pelatih kepala Bojan Hodak, kemudian bek andalan Federico Barba, serta gelandang kreatif Luciano

Sigiri Samarinda kemarin. Akumulasi tersebut otomatis membuat keduanya harus menepi pada laga berikutnya sesuai regulasi kompetisi yang berlaku. Bagi Barba, hukumannya menjadi pengalaman utamanya sepanjang musim harus absen akibat akumulasi kartu, dan bek asal Italia itu sebelumnya dikenal cukup disiplin dalam menjaga permainan. Situasi berbeda dialami Luciano. Gelandang serang asal Argentina tersebut sebelumnya sudah dua kali harus menepi lantaran hukuman kartu merah yang didapat dalam pertandingan terdahulu. Meski demikian, Hodak menegaskan timnya tidak boleh kehilangan fokus, dan menurutnya dua pertandingan terakhir musim ini akan sangat menentukan dan seluruh pemain dituntut tampil maksimal tanpa tergantung pada hasil tim yang lainnya. Dengan segala keterbatasan yang ada, pertandingan melawan PSM diprediksi berlangsung ketat. Pangeran Biru Persib Bandung dituntut untuk membuktikan kedalaman skuad mereka mampu menutup absennya sejumlah

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Bawa beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah, hati-hati sama tautan begini teh ya, karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini teh tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Duh, menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah, serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang gak puguh juga gak susah, itu gak enakin pokoknya ya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
3: Ya, pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih sama kami di Pro 1 RRI Bandung. Masih bersama saya, Bapak Kusunawan. Dan sore hari ini, tentu saja untuk Anda yang sedang di perjalanan, selalu berhati-hati. Apalagi untuk Anda yang mengendarai roda 2 ataupun juga roda 4 begitu. Yang terpenting adalah keselamatan, dan tentu saja yang terpenting adalah mentaati peraturan lalu lintas begitu, pendengar. Ya, pendengar, sorotan sore hari ini kita nanti akan berbincang mengenai kejadian kebakaran yang terjadi tadi siang begitu ya. Kebakaran di restoran di Cihampelas Walk, pendengar. Dan tentu saja kami akan berbincang di sorotan sore hari ini bersama Kepala Bidang Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Damkar Taman Kota Bandung, Bapak Immanuel Situmorang, pendengar, dalam sorotan sore ini.
0: Bandung sore ini.
3: Ya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Immanuel Situmorang.
4: Selamat sore. Waalaikumsalam.
3: Baik, Pak Immanuel, bisa disampaikan ini tadi bagaimana update ataupun juga kronologi mengenai salah satu restoran di Cihampelas ya, yang tadi siang kebakaran begitu, Pak Immanuel?
4: Betul. Jadi betul, kami tadi pukul 10.29 pagi tadi menerima informasi dan laporan adanya kejadian kebakaran atau TK65 di kawasan pusat perbelanjaan ataupun pertokoan di Cihampelas Walk gitu. Yeah. Lebih tepatnya di restoran Giggle Box. Jadi kita yang pertama datang ke lokasi itu dari wilayah manajemen kebakaran UPT Utara. Jadi respon time kita itu 5 menit sampai tiba di lokasi begitu.
3: Baik, untuk informasi mengenai penyebab begitu sudah dikonfirmasi, Pak Immanuel?
4: Jadi kalau untuk penyebab itu masih belum diketahui karena masih di dalam pendalaman dari pihak kepolisian. Namun dugaan sementara karena adanya dengar bunyi ledakan dari area kitchen, menurut laporan daripada manajemen operasional di lapangan, ya kemungkinan diduga itu bersumber dari ledakan
3: tabung gas,
4: ya, gas lah tabung gas seperti itu.
3: Baik, ini untuk pemadam sendiri menghabiskan berapa lama, Pak Immanuel?
4: Oh, kalau untuk penanganan kita termasuk relatif cepat, jadi dari mulai kita gelar selang itu total penggunaan waktu kita dalam penanganan tersebut lebih kurang 50 menit dikarenakan respon dari manajemen keselamatan kebakaran gedung di kawasan tersebut memang sudah sangat baik karena memang sudah sering dilakukan simulasi pelatihan dan edukasi kepada mereka begitu sehingga pada saat penanganan kebakaran penanganan di api awal yang mereka sudah bisa lakukan kemudian dengan menggunakan apar terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan hidran yang ada di bangunan tersebut bisa dimaksimalkan sampai kita tiba di lokasi membantu juga menangani atau membantu mereka dalam penanganan kebakaran lebih lanjut sampai dengan akhirnya ya api dapat dikendalikan dan padam tidak ada penjalaran kepada bangunan ataupun tenan yang ada di kiri kanan atau sekitarnya gitu.
3: Baik, jadi posisi Giggle Box ini ada di dalam atau lantai berapa?
4: Ada di lantai 2 di koridor yang mau ke arah utara begitu.
3: Baik, tidak ada korban jiwa ataupun juga luka-luka, Pak?
4: Alhamdulillah, puji syukur tidak ada korban. Jadi semua bisa tertangani dengan baik begitu.
3: Baik, ada kesulitan pada saat itu, Pak Immanuel, ketika memang ini kan berbeda ya di pusat perbelanjaan dengan di pemukiman begitu, Pak Immanuel?
4: Betul. Jadi sebetulnya

0: suatu lokasi begitu.
1: Baik, ini kan masuk ke masa musim kemarau nih Pak Immanuel, ini kan juga bisa selalu menjadi pembelajaran untuk kita bagaimana juga pencegahan bila mana kebakaran terjadi begitu, baik itu di kantor ataupun juga di rumah ataupun juga di tempat mal begitu Pak Immanuel.
0: Betul, jadi melihat daripada rilis daripada BMKG bahwa sekarang kita sudah memasuki atau menjelang musim kemarau dan kita juga bisa rasakan bersama tingkat kelembaban udara kita juga memang kurang ya, begitu sehingga juga bisa memicu atau mengakibatkan potensi kebakaran yang lebih besar. Jadi kami himbau kepada warga Kota Bandung khususnya maupun juga pendengar untuk lebih aware, lebih siap dan siaga begitu kan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Dan memang wajib sekali gitu ya, karena sudah ada amanat Perda bahwa setiap bangunan ataupun rumah itu wajib memiliki apar di rumahnya masing-masing. Pun kalau tidak digunakan kita gitu, ya itu juga bisa digunakan ketika membantu tetangga kita apabila misalnya terjadi kebakaran di lingkungan kita gitu.
1: Jadi artinya setiap rumah harus ada apar ya, Pak?
0: Harus ada apar. Betul. Baik. Karena itu merupakan langkah awal, respon awal kita ketika api masih dalam kondisi yang tidak terlalu besar, masih api awal begitu.
1: Baik. Pak Immanuel, berbicara mengenai kebakaran yang tadi siang, kondisi secara realnya seperti apa? Apa yang yang rusak ataupun juga yang kebakar begitu di rumah makan tersebut, Pak Immanuel?
0: Jadi kalau titik lokasi yang tempat kejadian kebakaran tadi itu memang di area dapur atau kitchen, yang bagian yang terbakar ya memang peralatan-peralatan dapur sebagai pendukung mereka memasak gitu. Jadi kita bisa sekat dan kita lokalisir, tidak terjadi perambatan ke kiri, kanan, belakang bangunan begitu. Jadi memang ya tadi memang sudah cukup baik begitu ya, MKKG yang ada di sana sehingga tidak ada penjalaran dan bisa ditangani lebih cepat begitu.
1: Baik, biasanya memang kalau di mall ada SOP-nya ya Pak, SOP untuk emergensi dan lain sebagainya. Pak Immanuel, terakhir ingin disampaikan kepada masyarakat begitu, Pak Immanuel silakan pesan ataupun
0: ya,
1: juga.
0: Ya baik, jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada warga masyarakat seluruh Kota Bandung juga pendengar RRI ya. Jadi ya kita harus tetap waspada gitu dimanapun kita berada di saat situasi yang sekarang juga memasuki musim kemarau. Ya kita harus semakin waspada di rumah maupun di tempat bekerja gitu. Apabila kita di rumah ya pastikan instalasi listrik itu ya tetap menggunakan standar SNI. Kemudian juga di daerah dapur, di dapur kita ketika memasak jangan meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Kemudian juga jangan membakar daun-daun kering ataupun kebiasaan kita membakar sisa-sisa daun begitu di lingkungan kita, itu juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran begitu. Kemudian meningkatkan edukasi, kemudian sering mengikuti sosialisasi atau simulasi kebakaran di kewilayahan untuk juga kita bisa mengerti dan tahu harus berbuat apa dan bagaimana bersikap ketika terjadi kebakaran atau kedaruratan lainnya. Kemudian juga kepada relawan kebakaran yang tersebar di seluruh Kota Bandung, yang biasa kita kenal dengan Red Car, ya kita wajib berterima kasih pada mereka karena mereka merupakan juga sebagai garda terdepan dalam penanganan api awal ketika terjadi kebakaran di wilayahnya masing-masing begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Immanuel Situmorang, Kepala Bidang Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Damkar Taman Kota Bandung. Selamat sore Pak Immanuel dan selamat beraktivitas kembali Pak Immanuel.
0: Sama-sama Kang, selamat sore.
2: Bandung sore ini.

0: Pendengar, informasi selanjutnya disampaikan Kang Budi dari teman-teman kita dari Bandung Comment Center.
1: Bandung sore ini.
0: Selamat sore, Kang Budi.
2: Sore, Kang.
0: Halo.
2: Ya, halo.
0: Kang Budi, selamat sore dan silakan informasi Anda. Kita awali dari informasi arus lalu lintas dan juga informasi cuaca. Silakan, Kang.
2: Oh, baik. Yang pertama kami informasikan untuk arus lalu lintas daerah Kota Bandung. Yang pertama itu di daerah utara perbatasan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat yaitu Lembang, di depan UPI terpantau padat merayap ke arah Kota Bandung, dan di ini didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk arah sebaliknya itu ke arah Lembang terpantau cukup lenggang. Yang kedua, daerah Kopo itu selatan Kota Bandung perbatasan yaitu depan Kopo Bispak terpantau untuk kedua arah padat merayap dan didominasi oleh kendaraan 2 dan 4. Untuk arah tol Pasir sendiri yaitu depan Botanical terpantau untuk kedua arah lancar, Kang. Untuk depan Terminal Dago ada kepadatan sedikit di untuk menuju arah Dago Atas. Untuk salah arah sebaliknya terpantau cukup lenggang. Untuk daerah pusat kota itu di depan Taman Palestin terpantau lancar. Yang terakhir di perbatasan tol Buah Batu, akses tol Buah Batu terpantau juga untuk yang masuk dan keluarnya terpantau cukup padat. Untuk perkiraan cuaca pada hari ini tanggal 13 bulan Mei 2026 diperkirakan pada pukul 17.00 sampai dengan 23.00 diperkirakan cerah. Begitu, Kang.
0: Ya, baik. Untuk informasi laporan 112, Kang Budi bisa disampaikan?
2: Baik, untuk laporan yang masuk ke call center 112, ada 3 laporan. Yang pertama itu kecelakaan di Buah Batu, Cijagra, terjadi kecelakaan KR2 menabrak penyeberang jalan, korban 2. Satu orang tidak sadarkan diri mengalami luka di bagian kepala. Dan pada pukul 06.22, info dari pelapor, korban diboyong ke Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung oleh tim BAT. Yang kedua, ada kecelakaan juga pada pukul 07.28. Terjadi kecelakaan motor, dapat satu korban fraktur di kaki, lokasinya di Jalan Raja Wali Timur nomor 253. Dan informasi terakhir pada pukul 08.01, informasi dari pelapor, korban diboyong ke Rumah Sakit Mitra Kasih oleh PSC 119. Yang terakhir, kejadiannya ada kebakaran. Terjadi kebakaran bangunan di restoran di Jalan Cihampelas Cipaganti pada pukul 10.25. Dan pada pukul 11.15, petugas PLN tiba di lokasi dan melakukan penanganan. Untuk informasinya cukup sekian dari 112.
0: Baik, terima kasih Kang Budi dari Bandung Comment Center. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
1: Sore. Bandung sore ini.

Hari ini hari Rabu 13 Mei 2026. Pendengar, untuk azan maghrib nanti akan kami kumandangkan tepat pukul 17.48. Artinya masih ada beberapa waktu ke depan tentu saja untuk Anda yang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan pendengar, sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu inspirasi hari ini bersama narasumber kami, ada Ustadz Saifuddin LCMAG dengan judul Perkara Kiamat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tadabbur kita pada surah An-Naba, di mana dahulu pernah kita kaji, pernah kita renungkan bahwa sesungguhnya perkara terbesar dalam kehidupan ini adalah perkara hari akhir, datangnya hari kiamat. Dengan adanya informasi bahwa itulah perkara yang besar, maka diharapkan umat manusia mempersiapkan diri sejak dini sebelum datangnya hari kiamat itu dengan melakukan amal-amal baik, dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah SWT agar kelak benar-benar selamat di kehidupan akhirat kelak. Maka kelanjutannya pada ayat ini adalah pada ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna yawmal fasl, bahwasanya sungguh hari keputusan, yaitu al-fasl, pemisah, perpisahan dengan dunia, alam semesta ini, kana miqata, akan datang pada waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, pada hari itu akan ditiupkan sangkakala, maka manusia berdatangan secara berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan pada hari itu langit terbuka begitu lebarnya. Wasujiratil jibalu fakanat saraba, demikian pula gunung-gunung itu berterbangan bagaikan fata morgana. Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan kepada kita semuanya, jika hari yang telah dijanjikan itu tiba, yaitu hari kiamat, maka berpisahlah seseorang dari kehidupannya di dunia dan menuju kehidupan babak baru, yaitu kehidupan akhirat. Hidup yang sangat singkat menuju kehidupan yang abadi. Hidup yang dibatasi dengan usia menuju hidup yang tanpa batas. Hidup yang dibatasi oleh kefanaan alam semesta menuju kehidupan yang abadi, baqa, khalidina fiha, kekal selama-lamanya, yaitu hari akhir. Demikian diharapkan manusia semakin merenungkan, semakin yakini dan mempersiapkan diri untuk berbekal menghadapi kehidupan yang dahsyat tersebut. Dan pada waktu terjadinya kiamat, futihatis sama, langit terbuka lebar. Fakanat abwaba, langit-langit itu memiliki banyak pintu, berbagai pintu, bahwa pertanda kiamat telah terjadi, dunia telah berakhir, fase kehidupan duniawi, kehidupan yang fana telah selesai. Tinggallah fase berikutnya, yaitu fase hisab, fase dibangkitkannya umat manusia, makhluk Allah SWT, untuk dimintai pertanggungjawaban atas anugerah hidup di dunia yang hanya sementara tersebut. Maka pada hari kiamat itu, suyiratil jibal, gunung-gunung berterbangan, gunung-gunung bergeser, bahkan mirip dengan fata morgana, sesuatu yang amat cepat, sesuatu yang terlihatnya adalah berjalan tidak sewajarnya sebagaimana gunung yang kelihatan oleh kita menetap. Itulah di antara tanda-tanda kiamat telah tiba, peristiwa di mana berakhirnya era duniawi dan peristiwa diawalinya kehidupan yang abadi,
yang bakok. Maka di sana, apa yang telah dilakukan di dunia, itulah yang akan menentukan jenis balasan, baik itu pahala ataupun siksaan, tergantung kepada apa yang telah dilakukan ketika di dunia. Juga akan menentukan di golongan manakah seseorang akan dimasukkan. Apakah ia termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, yaitu golongan ashabul yamin, orang-orang yang berada pada golongan kanan, yang kelak mereka akan digiring masuk surga, ataukah ashabus simal, orang-orang golongan kiri, yaitu mas'amah, golongan orang-orang celaka, orang-orang yang merugi, yang akan digiring ke dalam neraka. Dua golongan ini akan menjadi nasib bagi orang-orang yang telah melakukannya di dunia. Dunia adalah investasi, dan meraih keuntungannya atau balasannya adalah kehidupan akhirat. Seseorang melakukan kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan berlipat-lipat. Seseorang melakukan kejahatan, maka Allah pun akan memberinya balasan. Mudah-mudahan kita diselamatkan pada hari kiamat dan hari akhir kelak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jami'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku seraya bersabda, keberadaanmu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sedang mengembara. Selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, apabila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah kamu menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan pergunakanlah waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Dengar, jelang perayaan Idul Adha tentunya banyak hal disiapkan. Jadi kalau kita ingin ketahui bagaimana posisi harga hewan kurban, yang informasi banyak beredar bahwa harga hewan kurban ini naik. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC, S-Home.
1: Jadi kadang kan konsumen kami ini kalau bilang kenaikan tuh shock ya. Tapi emang keadaannya seperti ini semua. Bisa sampai per kilo naiknya 5.000 dibandingkan tahun lalu. Tadinya kita di tahun lalu bisa jual di 73.000. Hari ini dengan segala resiko harga pembelanjaan. Pertama terkait dengan resiko di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga masih tetap ada. Seperti penyakit PMK. Keduanya kan kita juga nggak bisa nutup mata. Bahwa kalau dolarnya naik ya juga pasti ngaruh kan. Termasuk juga para peternak itu berkurang. Jadi si stok sapinya juga nggak banyak. Sepengalaman kami sih selama ini, beberapa minggu ini, alhamdulillah ya, berdatangan. Tapi juga penyesuaian mereka yang tadinya misalkan di masjidnya itu patungannya atau persahamnya 3.750.000. Nah, sekarang jadi ada kenaikan di 4.250.000 atau 4.200.000. Karena posisinya kan bobot sapinya harus tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan syarat-syarat seperti yang sudah diketahui, yang pertama mengenai jangan sampai cacat, matanya misalkan lolong gitu ya, atau kakinya pincang, dan buntutnya nggak ada setengah. Terkait dengan fisik semuanya, itu yang jelas harus sempurna. Nah, kemudian kan ciri-ciri kalau ngelihat dari ekoran sapinya udah kelihatan nih fisiknya. Atau kalau yang sakit atau tidak, fisiknya semua nih full nih, bagus nih. Nah, kelihatan kok dari mata sama telinga. Atau si bulunya, dari bulunya juga, dia nggak, bahasa Sunda nama herang, ini muringkat. Jadi memang ada nanti dari pemerintah, di KPP, yang turun tangan ke semua para peternak untuk memastikan bahwa sapi atau domba kami yang dijual itu betul-betul sehat dengan tanda nanti pakai macam AirTag atau NemTag gitu, ada kalung sehat bahasanya. Yang jelas bahwa semua para penjual insya Allah akan amanah ya, yang memang ingin menjual yang terbaik untuk para jamaah semua atau untuk para mukarrim semua. Terkait dengan syarat-syarat tadi kurban juga sudah kami ketahui semua bahwa tidak mungkin kami jual dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang tidak memungkinkan dijual, karena beda dengan penyembelihan biasa. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, dengan harga dan lain sebagainya, perbedaan itu tidak menjadi surut niat kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah tetap hal yang wajar-wajar saja, tinggal kitanya saja sudah pada paham bahwa penjual juga harus mengerti dengan keadaan sekarang ekonomi seperti apa, dan pembeli juga harus mengerti, harus paham dengan harga perubahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ke depannya bisa stabil lagi, normal lagi, tidak ada hal yang serupa seperti ini. Semuanya dilancarkan para peternak yang ada di Jawa Barat dan pada pembeli juga, mukarrim semuanya, Allah berikan rezeki yang segalanya dimudahkan oleh Allah.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Open, kita akan soroti juga Kabupaten Garut ini memberikan bantuan ratusan unit mesin perpompaan kepada petani untuk memenuhi kebutuhan air guna mengantisipasi terjadinya kekeringan pada lahan sawah. Terkait hal itu pendengar, kita sudah tersambung dengan Kabid Prasarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Kita sudah tersambung dengan Bapak Rahmat Jatnika, SPMP.
1: Awalnya kan dari Badan Meteorologi telah menyatakan bahwa pada tahun ini Indonesia akan mengalami kondisi gajah El Nino, di mana musim kemarau akan lebih panjang daripada penghujan. Jadi saya sampaikan ini bantuan sebetulnya dari Kementerian Pertanian untuk irigasi perpompaan ini sebanyak 200 unit, tambah lagi dengan PH jaringan irigasi sebanyaknya 15 unit. Saat ini kalau menurut prediksi BMKG untuk Garut itu sudah memasuki minggu pertama sudah masuk ke musim kemarau, tapi alhamdulillah kondisi di lapangan waktu dicek masih ada hujan. Sebelumnya kita sudah membagikan 95 unit untuk brigade di PPP di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut. Yang untuk tahun sebelumnya kebetulan sudah beberapa tahun itu masuk musim penghujannya agak tinggi ya, jadi digunakannya sekali sekali pak waktu musim kemarau digunakan. Untuk ini yang dapat bantuan ini yang pertama kita dorong ke lahan atau kada hujan pak, yang biasa mengandalkan satu kali tanam bayar berdasarkan air hujan. Kita kalau yang memiliki sumber air kita menggunakan irigasi perpompaan, atau kalau yang tidak ada sumber airnya kita bisa membuat sumber irigasi air tanah. Selain dari Kementerian Pertanian kita juga untuk mengantisipasi dari APBD kita menganggarkan asuransi usaha tani padi pak atau tate seluas 1.837 hektar. Jadi nanti kalau ada yang kekeringan atau yang ini bisa diklaim menggunakan OTP itu. Yang keduanya kita juga mencandakan benih padi 2.500 kilogram. Ya, nanti kalau ada yang kekeringan kita bisa nanti benihnya untuk menanam kembali. Selain itu kita juga dibantu oleh dari Kementerian PUPR Pak, melalui BBWS Cikarung ada perbaikan baru usulannya 115 titik jaringan irigasi tertiar dan 9 titik pembuatan jaringan irigasi air tanah atau sumur bor. Harapannya yang pertama mempertahankan dulu tanaman yang sudah tertanam sehingga bisa terpanen atau dapat produksi. Yang keduanya mendorong peningkatan produksi menggunakannya yang tadinya sawah tidak hujan satu kali tanam jadi dua kali tiga kali tanam sehingga produksinya bisa meningkat dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Mungkin itu.

0: mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
0: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
0: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Kayak dari petani lah.
0: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya, baru tahu aku.
0: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
0: Iya janji. Kopi, kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat, ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian

0: masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam jaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Saiful Alam. Saiful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Tadi mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas, tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah. Dan jamaah dilarang.

0: Sekarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Karena tahun 2000, setelah Islam baru terjadi.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya, terus seluruh itu
1: Ya, Rian. Rian.
5: Jadi sekarang ini ya kita belum dan belum mengetahui yang itu umur-umur itu ya.
1: Iya, Rian.
6: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Hola, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seru.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rriprogram.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI di Bandung. Mendengar saya, Rano Winata, yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Rabu 13 Mei 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, sajian layanan siaran keagamaan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mimbar Agama Protestan untuk Anda.

Shalom saudara pendengar. Saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Swanto dengan judul Christian Influence bagian ketiga. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Bertata di Hatiku.

0: Puji Tuhan, pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Sudirman Worship yang berjudul Bertata di Hatiku. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu. Agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Swanto yang berjudul Christian Influence bagian ketiga dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, Matius 5 ayat 14, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Kita sudah belajar apa artinya pengaruh seorang Kristen. Kita tahu bahwa seorang Kristen diberikan pengaruh oleh Tuhan sehingga dia berdampak kepada sesamanya, kepada lingkungannya. Dan itu sebabnya kita tidak boleh meremehkan pengaruh kita. Kita tidak bisa berkata, oh tidak, orang tidak tahu siapa saya, dan tidak ada efek buat orang lain, saya ini sangat kecil dan tidak ada pengaruhnya. Kita tidak bisa berkata begitu. Karena Yesus Kristus menetapkan, kamu adalah terang dunia dan kamu adalah garam dunia. Tuhanlah yang menetapkan pengaruh kita, bukan diri kita. Tuhanlah yang mendefinisikan siapa kita, bukan diri kita. Tuhanlah yang mengukur kita dan memakai kita, bukan diri kita. Karena itu kita harus menerima ketetapan dari Tuhan, identitas yang Dia berikan, yaitu kita sebagai orang Kristen adalah terang dunia dan garam dunia. Dan kita sudah belajar, salah satu cara kita memberikan pengaruh Kristen, dampak Kristen, adalah dengan doa kita. Karena ketika kita berdoa, Tuhan bekerja menjawab doa kita dan kita bisa melihat pekerjaan Tuhan melalui doa-doa kita begitu impactful, begitu berdampak, begitu berpengaruh. Sehingga kita tidak boleh meremehkan doa. Justru di dalam ruang tertutup, di dalam tugas rohani, dalam peperangan rohani ini, kita mempunyai pengaruh yang sangat besar, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Karena ketika kita berdoa, Tuhan bekerja secara istimewa, dan di situ pengaruhnya luar biasa. Yang kedua, kita belajar saat ini, bagaimana kita bisa berpengaruh, memberikan pengaruh yang baik kepada lingkungan kita, membawa mereka lebih dekat pada Tuhan, yaitu dengan hidup benar. Tidak dapat disangkali bahwa kita adalah orang Kristen. Dan karena itu, orang tahu semua siapa kita dan siapa yang kita percaya. Apa iman yang kita ikuti, yang kita percaya. Dan mereka tahu apa doktrin yang kita pegang. Standar moral, standar etika kita. Sebagai orang Kristen, kita adalah saksi Tuhan. Dan itu menempel pada kita. Maka Yesus berkata, kamu adalah terang dan garam dunia. Maksudnya adalah kita saksi Tuhan. Apa yang paling penting dari seorang saksi? Yaitu kebenaran dari kesaksiannya. Dari mana kesaksian itu terbukti benar? Dalam hal ini, dari hidup yang benar yang sesuai dengan iman Kristen. Kalau hidup kita benar, maka kita bisa melihat pengaruh kita besar. Kalau hidup kita itu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka pengaruh kita sangat buruk, sangat besar. Ada seorang manajer, seorang atasan berkata kepada bawahannya, kepada anak buahnya, setiap orang tolong datang tepat waktu. Ketika jam 9, mulai kerja. Jam 9 pas, tidak perlu terlambat-terlambat, molor dan sebagainya. Kalau bisa datang lebih awal. Maka karyawannya mendengarkan perkataan atasannya ini, mereka datang. Mereka datang lebih awal, sebelum jam 9. Ketika jam 9, mereka bekerja. Mengapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka melihat atasan yang memberikan perintah supaya mereka datang jam 9, atasan itu datangnya jam 8. Atau paling lambat 8.30. Jadi perkataan dari atasan tadi supaya datang tepat waktu, bekerja tepat waktu, itu punya pengaruh, punya kuasa, punya dampak karena hidupnya sesuai dengan perkataannya. Hidupnya itu benar. Dan hidup yang benar itu menjadi pendukung kata-kata dan status kita sebagai orang Kristen. Kalau perkataan perbuatan kita tidak sesuai dengan perkataan kita, dengan standar yang kita akui bahwa kita itu orang Kristen, maka kita menjadi batu sandungan, kita jatuh dalam kemunafikan, dan pengaruh kita sangat buruk. Kalau kita berkata-kata apa yang kita praktekkan, yang kita lakukan secara nyata dalam hidup kita, maka pengaruhnya sangat besar. Orang akan mulai memperhatikan, percaya, menghormati, segan, tidak berani sembarangan membantah, mengkritik, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita perlu sadar sebagai orang Kristen, kita hidup di zaman yang seperti apa? Kita hidup di zaman yang penuh dengan kritik. Dan khususnya kekristenan dan gereja mendapatkan kritik yang sangat besar. Sedikit saja ada kesalahan menjadi berita di mana-mana yang viral. Sedikit saja orang Kristen salah omong, wah itu dikutip berkali-kali dan dianalisa. Bahkan bukan hanya itu, tetapi kalau orang berbicara sejarah, di dalam sejarah gereja, ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak elok, yang dilakukan atas nama kekristenan. Seperti peperangan, penjajahan, eksploitasi, dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang kita harus aware. Kita hidup di zaman demikian sekarang. Bagaimana kita bisa meresponi terhadap kondisi demikian? Jawabannya adalah kita harus siap jadi saksi Tuhan dan hidup benar. Karena ketika kita hidup benar, sesuai dengan standar iman kita, sesuai dengan klaim perkataan kita, maka dengan sendirinya kritik itu pelan-pelan akan memudar. Karena kritik itu tidak sesuai dengan fakta. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 12, Rasul Petrus berkata demikian, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Itu kata Rasul Petrus. Artinya ketika banyak orang memfitnah orang Kristen, mengkritik, menyebarkan hoax, tetapi kalau kita mempunyai cara hidup yang baik dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sesuai dengan kepercayaan kita dan klaim kita, maka kritik itu akan pelan-pelan diam dan mereka akan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Betapa besarnya pengaruh orang Kristen yang hidup, yang melakukan sesuai dengan perkataannya. Kita mari bicara apa yang kita lakukan. Dan itu namanya sinkron. Itu namanya integritas. Dan itu namanya pengaruhnya sangat besar. Sebagai contoh, ketika kita melihat ada bencana alam terjadi, menimpa banyak orang di suatu daerah, Nah, ketika orang-orang Kristen datang membantu dengan cinta kasih, gereja mengirimkan bantuan, tidak bisa ada kritik. Tidak mungkin ada fitnah bisa berkeliaran di mana-mana. Karena siapa yang bisa membendung dan mengkritik dan memfitnah yang namanya perbuatan kasih atau perbuatan baik itu? Karena itu Yesus berkata, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kata-kata fitnah, kritik, kata-kata yang sinis, yang menghina, itu akan sulit berkembang ketika orang Kristen hidup dan berbuat seperti yang Alkitab ajarkan. Itu kita harus mengerti di mana letak besarnya pengaruh kita, yaitu di dalam hidup yang benar. Dan itu Yesus berkata, ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, mereka akan melihat memuliakan Bapamu yang di sorga. Luar biasa. Berarti ada dampak yang sangat besar. Dampaknya ini bukan hanya orang tidak lagi mengkritik atau memfitnah kita sebagai orang Kristen, bahkan mereka secara vertikal memuliakan Allah Bapa di sorga. Ini sesuatu yang luar biasa. Dampak yang sangat besar. Dan kita perlu mengerti hal ini. Salah satu yang membuat orang mau menjadi orang Kristen adalah bahwa kekristenan itu menarik. Perbuatan yang baik dan benar dan tulus itu mempunyai daya tarik yang luar biasa. Yesus mengajarkan bahkan di dalam Matius 5 setelah ayat-ayat yang kita baca tadi, suatu perintah yang radikal, mengasihi musuh. Sesuatu yang luar biasa. Seorang misionaris bernama Jim Elliot bersama dengan 4 temannya pergi ke Ekuador untuk memberitakan Injil kepada sebuah suku. Dan ada salah pengertian sehingga orang-orang dari suku itu marah lalu melempar tombak. Dan akhirnya 5 misionaris ini dibunuh dan mati martir. Dan mereka merasa mereka harus membela daerah mereka dari orang-orang asing yang datang. Tetapi istri Jim Elliot didampingi seorang saudara perempuan dari seorang misionaris lainnya, tidak putus asa. Dia datang ke suku itu terbang khusus untuk bertemu dengan kepala suku dan juga tua-tua dari suku tersebut. Dia ingin menjelaskan, bahwa suaminya datang bukan dengan niat yang buruk, melainkan untuk membagikan kasih Tuhan. Dan istri Jim Elliot mengampuni akan segala kesalahan mereka yang telah membunuh suaminya. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Kepala suku dan anggota-anggota dari suku itu semua keheranan. Biasa orang kalau sudah disakiti, dilukai, itu akan membalas dendam. Datang untuk membalas dendam. Tetapi ini datang membawa cinta kasih, membawa Injil yang mendatangkan hidup yang kekal, bahkan mengampuni. Ini sesuatu yang luar biasa. Mereka tersentuh, mereka tergerak sampai akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka dibaptis dan bahkan tidak sedikit di antara mereka yang dipakai Tuhan sebagai hambanya. Itulah kuasa Injil. Itulah daya tarik Injil. Itulah keindahan Injil. Mengapa? Kita biasa setelah menyakiti orang akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tapi mengapa orang Kristen ini ketika dia disakiti, suaminya dibunuh, dia datang dengan cinta kasih, bahkan mau membantu suku kita. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang sangat besar pengaruhnya, yang sangat berdampak, sehingga pada akhirnya Roh Kudus bekerja, menggugah hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, betapa istimewanya bahwa kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyandang, membawa nama Yesus di atas diri kita. Orang tahu siapa kita, bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus. Dan mereka mengamati tingkah laku kita, dan kita tidak bisa menyembunyikan diri. Yesus berkata tidak mungkin orang menyalakan pelita atau lampu lalu menempatkannya di kolong ranjang. Melainkan dia akan menempatkannya di tengah-tengah rumah, di atas meja, supaya itu menyinari semuanya. Menjadi orang Kristen yang tersembunyi adalah sebuah kontradiksi. Yang disebut dengan orang Kristen adalah orang yang hidupnya nyata, diketahui, dan transparan. Tidak ada double life, tidak ada hidup yang tersembunyi, karena kita adalah terang dunia, dan kita berjalan mengikut Yesus yang adalah terang dunia, dan kita hidup di dalam terang, kita disebut anak-anak terang. Kita tidak bisa menyembunyikan diri, seperti Yesus katakan, kota yang terletak di atas gunung tidak akan tersembunyi. Karena itu pastikan bahwa hidup kita sesuai dengan kata-kata kita, sehingga pengaruh dan dampak kita positif dan memuliakan Tuhan, mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Luar biasa kalau kita pikirkan bahwa Tuhan mau pakai hidup kita yang sangat sederhana ini, yang tidak berlayak ini, untuk memberikan dampak yang kekal, sampai bisa membuat orang yang tadinya membenci Tuhan, yang membenci orang Kristen, bahkan sekarang mau terima Tuhan Yesus, menyerahkan diri menjadi hambanya, memberitakan Injil kepada anggota-anggota sukunya. Sehingga banyak orang di desa itu menjadi orang percaya, menerima Tuhan Yesus, dan mereka terus bertumbuh. Betapa besarnya dampak hidup kita. Bahkan kematian orang Kristen pun, kalau kita melihat kematian para martir, mempunyai dampak yang luar biasa. Tidak semua orang dipanggil menjadi martir di dalam hidup ini, tapi kita semua dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Dan ketika hidup kita itu benar, sesuai dengan firman Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mengejar kekudusan, integritas, dan itu dilihat oleh orang lain, tidak bisa disembunyikan, dan itu punya dampak yang luar biasa. Dan itu mendiamkan kritik, mendiamkan fitnah, membatasi pergerakan hoax, karena siapa yang bisa memfitnah dan menyebarkan hoax, dan siapa yang bisa mengkritik perbuatan baik. Sebabnya jangan lelah-lelah, jangan patah semangat, jangan hilang semangat di dalam kita menabur di dalam perbuatan baik, karena pada waktunya kita akan menuai, dan kita akan melihat akan ada banyak orang yang sungguh diberkati dan mendapat dampak. Biarlah kita ingat kita dipanggil oleh Yesus sebagai garam dan terang dunia, dan kita diberikan kehormatan menyandang nama Yesus. Kita ini orang Kristen. Kristus, Kristus kecil. Pengikut-pengikut Kristus. Karena itu biarlah hidup kita boleh berpadanan dengan Injil yang kita percaya dan kita beritakan. Dengan demikian pengaruh kita boleh sungguh besar dan mendiamkan para kritikus dan para pemfitnah dan membatasi penyebaran hoax, karena perbuatan baik kita, dedikasi kita, hidup kita yang benar adalah fakta kesaksian yang berbicara pada dirinya sendiri. Lebih jelas seringkali daripada apa yang kata-kata kita bisa sampaikan. Biarlah orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga.
0: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Christian Influence bagian ketiga dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Christian Influence bagian ketiga dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian Ruang Rindu Berjaringan. Kami alihkan ruang dengar Anda menuju Pro 1 RRI di Jakarta guna mengikuti rangkaian Ruang Rindu Berjaringan.
1: Menyisakan kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Oh, ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di

0: salah satu pendengar boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau gak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono iya. Kasino Indro
1: iya,
0: ya.
1: Kalian pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama gak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu juga. Festival kok gak salah Mas.
0: Bener, lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, dan, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif, membuat kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: ya. Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aduh, aku gak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Mas mau ngomong,
0: bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman. Makanya gak diajak sama Mbak Ita. Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon. Dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon, karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya, di UNESA Surabaya. Waduh, bener itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Ada di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh, di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh, keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya, Ageng Ganjur.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re, ayo re, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku.
1: Itu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama kita.
1: Selamat malam
0: Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Ica?
1: Alhamdulillah
0: kabar baik Bang Benny.
1: Bang Benny
0: gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik, Alhamdulillah
0: ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi apa?
0: Iya ya, ini boleh sedikit, ngomong langsung.
2: Titip saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Ah.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah,
1: akhirnya tersambung. Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh,
0: rock
1: alhamdulillah.
0: And roll music.
1: Kangen banget kita semua ya
0: Mas. Mbak Vivi ya. Ini ada ya. Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: salam
3: Mas?
2: Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Oh iya, ya, ya. Itu ada pertanyaannya yang okay. satu dulu nanti teman-teman
1: siap.
2: Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Bang Mimi. Salam tiga ya.
1: Siap, boleh. Siap.
0: Monggo. Boleh, boleh silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yuknawi, ada juga di kabar yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga, yang lain gitu.
0: Ya, benar, ya. Benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah, kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, pas waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Okay.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya yang lama itu yang senior-senior.
1: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kalau Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal Mama Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: MC-nya
1: Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak.
1: Iya.
3: Makasih lo ya kita sudah bincang-bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi ya udah.
0: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke Solo. Ada, Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam, Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ista, halo Bang Yudi.
0: Yeah.
4: Ingin menanyakan ke Kak Ista Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu. Gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
0: Siap. Oke.
4: Oke, salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
5: Halo.
0: Oh halo okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Okay Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
5: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah sudah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah. Sampai gak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: juga
5: latihan seperti itu.
0: Oke.
5: Okay. Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Allah Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, okay. Festival.
5: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya tahun
0: ini. Bintang radio. Wah. Ya. Seru.
5: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Keroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Juara Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sitatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Wah, hebat nih Mbak Vivi. Ya,
5: pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang Bahana Perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wah.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kan
0: dilamar. Ya.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, hanya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
5: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
5: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya itu tetap masih bisa berkarya gitu.
0: Okay.
5: Dan ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: memutuskan. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
0: Okay. Ini ada orang Palembang, ada lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Kita pemamasari.
1: Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma Ana.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
5: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll? Rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya? Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi jadi bintang radio.
0: Nah, oh iya dong.
6: Makanya asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu tahun berapa gitu? Ya, saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio ya, gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
6: Siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya. Untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh silakan, dong Oma, silakan
6: ya,
1: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Ada nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
5: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
5: itu.
1: Betul, Mbak Vivi.
5: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
1: Iya,
5: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya?
5: Iya.
0: Oke.
5: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam membawakan
5: memang,
1: lagu ini
5: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia ya.
5: Nah Bina Vokalia di Jakarta tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor yang merata waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi saya ikut ngajar juga di sana. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul.
5: Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Syria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka biaya kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Diana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor. Gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu kan boleh nyanyi tapi kamu harus cari suami yang betul begitu ya.
1: Iya.
5: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya juri bintang radio juri apa juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
0: Oke. Iya.
5: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
5: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Siap. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Kan tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita
1: ya,
0: sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
5: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974 dengan kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong dan ada hiburan. Jadi ya saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
5: Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih, terusnya kan ada yang banyak sekali, kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman, mm-hmm. ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar, tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu, mm-hmm. kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba, mm-hmm. banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu, mm-hmm. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai
0: siap.
5: Terus akhirnya nikah.
0: Oke, okay. Mbak Vivi, ini ya. Ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
7: Bintang tamunya seru nih ya.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Ya. Silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
5: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul, ya.
5: Waalaikumsalam.
7: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi tuh bernyanyi show ya, gitu ya? Entah di istana atau di luar negeri. Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Siap tuh.
7: Ya. Betul, pertanyaan.
0: Oke, okay, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas. Mas Gilang
7: sama Mbak Ita. Selamat dari Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari Kertosono. Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
0: Ge,
1: monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
5: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sih sebenarnya banyak sekali ya.
1: Asinya
5: albumnya
1: banyak,
5: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
0: bener.
5: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
5: ya.
0: Wah.
5: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
5: Ya, bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item, dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja, diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam, tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi, tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya malah jadi rock seperti itu ya, lagunya sih sebetulnya biasa-biasa aja, mungkin karena direkam ulang
0: kirim
5: ke Inggris. Malah saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
5: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, aduh saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
5: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya, pertama. Karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak, ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio.
0: Benar.
5: Oh, Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
5: Bagus. Satu lagi untuk Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte, terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Oh, iya. Gitu ceritanya.
5: Nah, itu loh. Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebenarnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik rock and lagunya roll. Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
5: Ini juga,
0: gimana?
5: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya.
1: Ya. Judulnya apa Mbak Vivi?
5: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
5: Lagunya.
1: Memang suaranya Mbak Vivi kan tinggi.
5: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita akan hadirkan
1: ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Ya. Aduh.
1: Aduh, Mbak
2: Vivi. Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali betul. Lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti baik ya. Kak ya,
1: kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu?
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk UCDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah dikit banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kayak kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Yudhistira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Nah, dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Okay. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan bagus. Dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi ya, gitu. Ya, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus Bu dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Nah, okay. Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Okay. Saya
0: siap.
6: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga Bu orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Siti Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi untuk RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Iya, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Betul. Oh, tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, nggak ya, jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian, bahana ya.
8: Bahana perdamaian itu lagu
1: gimana? Keren gitu. Banget ya Teteh ya, sangat bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Gitu ya. Ya udah, nanti akan gitu dijawab. Itu aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya? Iya Mas Dwiki kan.
8: Iya. Mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya ya. Semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya, ada biasanya kan ada kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini. Tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Nanti kalau seriusan sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusan itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masalah, masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh tahun
1: model,
9: yang lalu
1: itu
9: ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Dulu ya, kita mesti
1: Agogo. Keren-keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul. Lagi
9: ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, gitu. Ya Bu bidan, bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana, Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa, boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya,
1: itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya,

0: perdamaian yang
1: lingkungan. Ada ini ya, ada visinya tuh seperti ya, menyuruhkan sesuatu ya untuk berdamai, waktu itu seperti itu. Betul. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Titi Hamzah dari dalam
0: posisi kita. Mbak Titi, ya.
1: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Yopi Hitam di situ.
2: Okay.
1: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
0: belum sempat dirilis ya, Mbak Vivi ya.
1: Ya, udah dirilis. Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
0: Belum sempat dipromo.
2: Dipromoin ya.
0: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
2: Okay.
1: Ya, keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
1: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
1: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
1: Yang lain kan banyak. Ya, di-take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
0: Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
1: Iya, bungkus gitu. Biasanya yang lain kan masih inilah, masih itu.
0: Iya, Mbak.
1: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
2: Oh baik. Tapi
0: juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
0: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
0: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
1: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
0: Oh iya.
2: Oke.
0: Mbak Neni, iya.
1: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua.
0: Yeah.
1: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Siap. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
0: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
1: Oh iyalah. Kok kan bagaimanapun RRI ini ada sejarah saya. Saya bintang radio RRI.
0: Betul sekali Mbak Vivi.
1: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke.
1: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
0: Iya, pastinya,
1: gitu.
0: Pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
1: Saya selalu ini karena Allah gitu aja.
2: Siap.
0: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
0: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
0: Gimana nih Mbak?
1: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Yopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
0: Betul.
2: Gitu. Siap kalau
0: betul,
2: begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
0: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang
1: Vivi
0: lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita, sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung Detri Brata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi, Detri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, jadi, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya supaya pada
0: siap. Oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Masuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu aja ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, itu aja harapan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Okay, terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Yang tadi, Mas.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh. Belum ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Pertanyaannya.
0: Oke.
5: Okay.
0: Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: terima
5: Bali.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Iya.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
2: Puspa. Iya. Saya
1: aduh ayo apa Mbak Vivi. Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya, Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Loh. Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Ah,
1: udah. Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Ya. Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian
1: selain
0: maksudnya.
1: Lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Iya. Sama Yoni. Mila
0: Suita. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Aduh.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jambat? Aduh, lupa deh. Aduh, saya nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua
1: ya. Semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat enggak, ya. Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Patmada sih, Patmada makan.
1: Bukan,
2: sekarang,
0: bukan ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh, wah karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget deh ya, aduh malum deh.
0: Okay, ini nyerah. Namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua kayaknya Dedi. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Uh-huh.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Uh-huh. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah.
1: Ya,
2: apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Nggak apa-apa Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pikun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, semangat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke. Okay.
6: Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Ciguria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo. Halo
6: Cika. Dengar suara Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, dong, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria, pokoknya.
1: Siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: Center
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja. Ya,
1: refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha. Sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap. Wah, kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Ciguria, udah ya. Sudah puas ya
0: Ciguria. Sudah puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.
1: Ha ha ha.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: ya,
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina ya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu loh.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap benar, kalau begitu. Sebentar ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi, berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Pro 1.
2: Rindu, wah
1: sekarang. Benar-benar. Iya benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Tadi
0: udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini jawab. Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di udah disampaikan lewat voice note.
2: Tujuh belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebenarnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya, acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah
2: biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Ulang. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Ya memang pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
0: siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih.
1: Luar biasa pastinya Mbak Vivi.
2: Kita tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu, selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya, tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: di sini ruang rindu. Esok kita akan bertemu.
1: Bandung malam ini.
2: Selanjutnya pendengar, kembali ke RRI Pro 1 Bandung. Kita akan menyimak sajian drama radio dengan judul Sandiwara Ketipu, persembahan dari RRI Pontianak. Tetap bersama kami.

0: Rahma, kamu ini bagaimana sih? Setiap hari HP terus yang dilihat.
1: Habisnya mau lihat apa lagi, Bu? Mau nonton TV, bosen. Acaranya itu terus-terusan. Bosen, ah, Bu?
0: Iya, tapi cobalah cari kesibukan apa gitu. Jadi kamu tuh gak di kamar terus kayak gini, pegang HP terus.
1: Ibu ini bagaimana sih? Kemarin Rahma mau keluar jalan sama teman-teman, ndak ibu bolehin.
0: Ya jelas lah ibu larang. Soalnya kamu itu kalau udah keluar nongkrong gak jelas. Apa bagusnya sih? Anak gadis kerjanya cuma nongkrong. Kalau kamu keluar itu untuk hal yang bermanfaat, masa iya ibu larang? Tuh, siapa lagi? Udah malam gini nelfon-nelfon kamu.
1: Ibu, kok jadi kepo sih?
0: Anak sekarang susah ya diaturnya.

0: Rahma, kamu nih mau kemana lagi sih pagi-pagi kayak gini?
1: Sebentar Bu, Rahma ada urusan. Izin keluar ya.
0: Urusan apa? Ini pasti ada hubungannya sama yang nelpon kamu tadi malam, ya kan? Siapa memangnya?
1: Ih, nanti ya Bu, Rahma cerita. Sekarang Rahma pergi dulu, nanti telat loh.
0: Rahma!
2: Wah, wow, das.

0: Yan, maaf ya. Udah lama nunggu ya?
1: Nggak apa, aku kan udah tahu siapa kamu.
0: Maaf ya, terus gimana?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Kalau mau, kita langsung ketemu nih sama orangnya.
0: Ya, aku sih pengen. Tapi bagaimana dengan harganya, Yan?
1: Kita coba nego aja, mudah-mudahan bisa damai.
0: Oke lah, kalau begitu. Kapan nih kita mau ketemu orangnya?
1: Sekarang jam 10. Sepertinya orangnya ada lah, karena biasanya dia jam segini lagi kontrol kantornya.
0: Ya udah, kalau gitu kita sekarang ke sana yuk.
1: Oke.

0: Oh, ini kantornya.
1: Iya. Siang, Pak.
2: Siang. Silakan.
1: Terima kasih, Pak. Ini kenalkan teman saya Rahma.
0: Rahma, Pak.
2: Dewa. Oh iya, ada yang bisa saya bantu?
1: Gini, Pak, teman saya ini tertarik dengan tawaran Bapak kemarin.
2: Oh, enggak masalah. Asal kamu penuhi persyaratannya, enggak apa kok.
0: Syaratnya sih sudah saya siapkan sih, Pak. Tapi mengenai harga, apa enggak bisa kurang, Pak?
2: Wah, itu sudah ketentuan, Dek. Karena lokasi ini sangat ramai.
0: Oke deh, Pak, kalau begitu kira-kira kapan ya saya harus serahkan biayanya sama Bapak?
2: Kalau bisa secepatnya lah, biar enggak keduluan yang lain.
0: Oh gitu, atau saya DP dulu boleh enggak, Pak?
2: Tapi harus setengah harga, Dek.
0: Oke, ini kebetulan saya ada.

0: Ibu, ibu.
1: Eh, ada apa sih? Kamu kenapa, Rahma?
0: Bu, Rahma ditipu.
1: Kok bisa kamu ketipu? Kamu itu ketipu apa?
0: Rahma kan pengen jualan, Bu. Jadi, kemarin ada yang nawarkan tempat jualan. Nah, Rahma sama Yayan ketemu orangnya. Terus Rahma udah bayar. Ternyata lokasinya enggak ada, Bu.
1: Kamu tuh ya, memangnya kamu udah bayar berapa untuk tempat itu?
0: Ibu nih kok malah ketawa. Rahma udah bayar setengah harga, Bu. 2 juta.
1: Rahma, Rahma. Pasti kamu atau Yayan itu dapat informasi di HP kan? Terus kamu enggak cek dulu. Langsung percaya saja kayak gitu.
0: Iya. Maafkan Rahma, Bu.
1: Makanya Rahma, kalau ibu ngomong itu didengar. Kan ibu sudah pernah cerita tentang Tante Sari yang juga ketipu kayak kamu gini. Kamu kan kalau ibu cerita sibuk aja dengan HP.
0: Iya, Bu, maaf. Bu, nanti bilang ayah ya gantiin uang tabungan Rahma yang hilang.
1: Ih, bilang sendiri kok malah ibu. Takut.
0: Ayo, Bu, tolongin dong, Bu.
1: Ngomong dulu sendiri kamu, nanti baru ibu bantu.
0: Iya deh.

0: Rahma, ada yang pesan 2 porsi lagi.
1: Alhamdulillah ya Yan, jualan kita laku.
0: Iya, insya Allah modal kita balik.
1: Amin. Syukur ayah gak marah, justru ngasih modal lagi dan ngasih kita saran ketemu sama pengurus tempat jualan yang benar ya.
0: Iya, gak kayak yang kemarin. Awas tuh orang, aku sumpahin jadi kurus kayak tiang listrik.
1: Hus, kamu tuh gak boleh nyumpahin orang kayak gitu loh.
0: Biarin, itu akibatnya suka nipu orang lain.
1: Ya, tapi kan kita juga yang salah. Ngapain sih kita percaya aja sama informasi yang belum jelas? Seharusnya kan kita survei dulu kebenarannya.
0: Iya sih, tapi orang itu...
1: Udah ah, tuh ada tamu lagi yang datang. Giliran kamu yang catat pesanan mereka ya.
0: Siap, bos.

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yo Kroy, Rang Rindu Ruang Berbagi ini nomor lewat lagu dengan Rana di sita 1 jam ya. Sebelum kemudian pukul 23 Rana hadirkan rangkaian musik dan juga informasi menarik. Dengar ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ini teh. Yang sudah apa Rana tampung di drone yang ah misalnya kenapa request dan WhatsApp ditaruh di drone? Gak tahu. Di WhatsApp 0811-220-9760 sudah Rana baca ya. Ada Bunda Maharani, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bunda Maharani, terima kasih, selamat malam Kak Rana, sehat Kak. Pengen puterin lagu Seven Seven Seas dari Gina T. Aduh, itu lagu naon itu Bunda. Yang itu tidak ada Bunda. Lagunya dikirim Bu Mujianti, Bunda Helen, Bu Sapitria, Bung Tina, Teh Tiawati, Kang Mansyur, buat semua sahabat Ruang Rindu.

0877 878 978. Sambil nunggu lagu pengganti juga dari Bunda Maharani, nanti kita tunggu dulu ya. Bunda, Rana tunggu ya lagu penggantinya Apakah dan Apos. Hey. Nanti kita balik lagi ya. Rana tunggu pendengar, walaupun di waktu yang samporet ini, aduh samporet senangnya. Ya, dan nanti kita baca lagi WhatsApp-nya ya. Tempo nomor tetap di Pro 1 RD Bandung.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung malam ini.

Media sosial bisa menjadi teman sekaligus lawan. Lewat medsos, kita bisa menambah saudara sekaligus mendapat musuh. Medsos bisa menyambungkan pertemanan yang sudah terpisah, namun bisa pula yang sudah seperti saudara, jadi tak saling tegur sapa. Medsos memang banyak dicaci, namun banyak juga dipuji. Ketika medsos bisa jadi friend sekaligus enemy, disinilah pentingnya sikap cerdas dan bijak dari penggunanya. Sejatinya, media sosial adalah sekedar alat. Pemanfaatannya sangat tergantung pada orang yang menggunakannya.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

Info Bandung konvoy dong kakak, info Bandung konvoy dong. Padahal belum selesai laga Persinya, masih ada dua lagi. Ribut kemarin yang konvoy, buset dah. Yang paling kasihan katanya di media sosial ada yang rame itu waktu di Pasopati, katanya mau lewat bingung dialangin sama Boboto yang lagi mau konvoy dan di belakangnya ada mobil Pertamina. Gimana tuh? Mana bawa anak dan istri katanya. Aduh, giliran bikin status di Facebook malah di hujat katanya, ya jangan tinggal di Bandung aja katanya mas. Gimana dah tuh? Dinikmati aja. Ya, alternatifnya adalah kita cari jalan lain ya. Berikir besok libur panjang, ini katanya tuh ya, dari Kamis tuh libur panjang ya. Libur apa ini sih? Ada sesuatu hal apa nih besok kenapa harus libur? Oh, kenaikan Yesus Kristus. Libur panjang enak banget. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari. Enggak tuh coba kemana kira-kira libur panjang gini ya. Saya sih rencananya kamu ke Menara Eiffel nih, biar yang dekat-dekat aja gitu. Ngincer yang dekat-dekat aja. Apa kemana nih gila? Apa kira-kira yang dekat tapi nyaman dan seru dan murah gitu. Indonesia banget.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifuloh, SPTMN.
1: Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung TELU app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.
2: Bandung malam ini.

0: apa-apa. Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarin lah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang? Akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Ntar perut Bapak jadi kembung, pencernaannya jadi terganggu. Bisa juga Bapak teh obesitas, penyakit jantung, diabetes, kualitas tidur juga terganggu. Karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya, atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: apa-apa dinikmatin aja liburan panjangnya, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, walaupun tanggalnya sudah di pertengahan bulan. Karena kan kalau pertengahan bulan teh aduh, antara hidup dan tidak hidup. Dipakai liburan takut habisnya sekaligus. Gak dipakai liburan tapi pengen liburan, apalagi ini libur panjang. Kalau di Bandung mungkin cari yang dekat-dekat tuh bisa, kayak ke Garut, ke Sumedang, bisa dah tuh. Tapi kalau di luar itu mau, waduh buset, terlalu mahal. Nah, cari yang murah-murah aja, biar apa? Biar jatah per bulannya bisa nyampe akhir bulan nanti. Terima kasih pendengar, sampai jumpa lagi dengan hari esok. Selamat beristirahat, semoga tidur nyenyak, mimpinya indah. Rana pamit dari ruang dengar Anda bersama dengan rekan teknik dan juga tim PA di malam hari ini. Sampai jumpa lagi nanti pendengar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.
1: Bandung malam ini.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 Ayat 70 sampai dengan 71.

0: Bandung Malam Ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. saudaraku, terutama anak-anakku. Jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Rabu 13 Mei 2026, kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Widya Perdani, Ajeng Kiri Anjani, dan Randy Purnama kembali hadir ke ruang dengan Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan hingga jelang siang hari nanti kami akan hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Sesaat lagi pendengar, membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani waktu Anda di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini bersyukur sekali kita masih diberikan nikmat sehat untuk dapat hadir dalam kajian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Kali ini di hari Kamis 14 Mei 2026 bertepatan dengan 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Mutiara Pagi mengupas topik doa-doa terbaik. Bersama narasumber kami tentunya Bapak Kyai Haji Asep Anom SAGMSOS. Di sesi pertama kita akan bersama simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Dan di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551 ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call kami di 08112209760. Juga tentunya Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Menarik sekali topik bahasan yang akan dikupas pagi hari ini berkaitan dengan doa-doa terbaik. Tentu penasaran apa saja sih yang jadi doa terbaik. Kita sapa dulu guru kita bersama di kesempatan pagi hari ini, Bapak Kyai Haji Asep Anom SAGM. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah
2: sehat. Bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag, belejak.
1: Gorejak.
2: Oh, mantap.
1: Alhamdulillah kabar baik. Dengan banyak doa-doa yang selalu dipanjatkan, termasuk juga doa terbaik.
2: Doa siapakah doa-doa terbaik?
1: Doa itu? Siapakah doa terbaik dan doa apa yang terbaik? Kita akan kupas kali ini di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Baik, Teh Widi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi-wargi an-nihayah, jamaah an-nihayah, jamaah alumni umroh Anihayah Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025. Bahagia hari ini. Yes, jag-jag, belajag, gorejag. Pagi ini kita bahas doa-doa terbaik. Maksudnya dari siapa doa terbaik teh gitu. Doa terbaik itu banyak wargi. Tapi sebelum dikupas, saya ingin menyampaikan bahwa seyogyanya insya Allah tanggal 17 kita akan mengadakan acara tabligh akbar di sini di RRI. Tapi sehubungan di Bandung ini banyak keramaian ya.
1: Banyak giat.
2: Banyak giat, banyak kegiatan ya, luar biasa sekali. Tentu akan meramaikan suasana jalan dan itu khawatir perjalanannya banyak kerumunan-kerumunan tentu, maka kita insya Allah akan bermusyawarah nanti dengan para koordinator kecamatan lewat Zoom pada malam Sabtu ya. Jadi keputusannya insya Allah bisa disampaikan di grup saja. Untuk itu maka tanggal 17 itu konsepnya bagaimana? Nah, kita sendiri belum tahu ya. Nanti aja hasil rapat. Terima kasih untuk semuanya. Yang jelas ini detik-detik menjelang kebersamaan kita di acara Mutiara Pagi. Sementara ya kita akan berpisah dan insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi tentunya. Mudah-mudahan we mohon doa dari semuanya ya, AA yang berangkat tanggal 20 sing sehat bersama jamaah, bersama kloter semuanya sing sararehat, sing lalancar segala urusan, dimudahkan segala urusan, dan hajinya pada mabrur semua. Juga wargi pendengar yang belum berangkat, AA doakan tentu ya, Teh Widi juga semuanya, mudah-mudahan bisa diizinkan oleh Allah untuk menginjakan kakinya di tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik dari siapa? Doa terbaik itu ya untuk siapa? Pertama, doa orang tua untuk anaknya. Ini. Jadi kalau kita minta doa kepada yang lain, ini perhatikan doa orang tua dulu. Sebab doa orang tua ini, waduh. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Rasul menjelaskan, doa ul walid liwaladiha kadua in nabiyyi li ummatih, katanya. Doa orang tua bagi anaknya itu seperti doa nabi bagi umatnya. Wow. Coba wargi, doa nabi ada enggak yang ditolak sama Allah? Doa nabi teh semuanya diijabah ya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa orang tua buat anaknya itu doa yang paling tokcer. Makanya seorang anak jangan hanya sibuk ya. Jangan hanya sibuk mencari barokah, mencari karomah, lompat ka ditu, lompat ka dieu. Berangkat ka ditu, berangkat ka dieu, pergi ka ditu, pergi ka dieu, ziarah ka ditu, ziarah ka dieu. Sanes ulah ziarahnya mengawai ngan. Jangan sampai gitunya, anu jauh di jug-jug, nu anggang di teang, ari kolot sorangan di antep, padahal eta didinya. Ada doa yang diijabah itu di sana. Orang tua kita. Orang tua itu bisa ayah kita, bisa bunda kita, bisa bapak kita, bisa ibu kita, bisa mamah kita, bisa bapak kita, bisa emak, bisa abah. Ta eta doa kolot, doa kolot. Mantak. Subhanallah. Sok seorang anak hayang naon atuh, hayang beunghar sok minta doa ka kolot. Hayang sukses sok minta doa ka kolot. Hayang bahagia sok minta doa ka kolot. Tidak ada doa yang paling tulus, paling ikhlas di muka bumi ini kecuali doa orang tua untuk anaknya. Makanya orang tua genya hati-hati teh ngalontarkeun doa-doa teh untuk anak teh nya. Sanajan sakuma keheulna ka budak, sakuma teresepna ka budak, sakuma ngewana ge ka budak, ulah nepikeun ka ngadoakeun nu goreng-goreng. Jangan sampai mendoakan yang jelek-jelek untuk anaknya, sebab doa orang tua itu masya Allah mujarabnya. Atau doa nabi untuk umatnya, itu yang pertama. Yang kedua, doa anak soleh untuk orang tuanya. Tah sebaliknya, orang tua juga dia minta, bisa minta doa sama anak-anaknya. Doa anak soleh ya. Apalagi banyak hadis-hadis soheh. Seperti hadis riwayat Muslim, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal, anak Adam tehnya manusia teh. Di orang teh anak Adam, lain anak monyet. Anak Adam orang teh. Sebab manusia pertama itu Nabi Adam alaihi salam. Maka Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam." Jika anak Adam meninggal, in qata'a amaluhu. Narima putus amalnya. Artinya orang yang udah meninggal mah enggak bisa beramal lagi. Enggak bisa ngaji lagi, enggak bisa sholat lagi, enggak bisa puasa lagi, enggak bisa zakat lagi, enggak bisa ibadah lagi, enggak bisa. Narima putus. Illa min salasin.

tidaklah anak Adam meninggal, tak harus begitu. Tapi ini kan tidak diawali dengan tidak. Ini mah diawali dengan apabila. Anak Adam meninggal, putus semua amalnya. Ada di antaranya tiga. Tiga hal yang pahalanya terus ngalir gitu. Berarti kalau di antaranya mah bukan hanya itu. Bisa juga kalau saya meninggal, Teh Widi ngadoakeun, aya manfaatna oge ka saya, padahal Teh Widi bukan anak saya gitu kan. Kalau saya meninggal, kemudian orang lain nyolatkan saya, pandina doana teh Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu, ya Allah hampura yenu mawat teh. Ta eta teh bakal aya manfaatna doa-doa eta teh. Kalau hanya tiga berarti yang lain tidak manfaat gitu. Di antaranya tiga hal. Jadi nu pokok nama nu tilu, nu sejen nama pamerean gitu. Lamun dina pensiun teamanya, nu pokok nama tina gaji pensiun, yang lain mah pemberian saja. Pemberian mah eta mah nyalamun aya nu ingat. Nah yang tiga itu, satu, sodakotin jariatin, nanya. Sodakoh jariah. Tah pahalana teh ngalir terus. Sodakoh jariah teh yang bagaimana? Sodakoh yang sifatnya awet. Sodakoh yang awet itu ya wakaf. Wakaf tanah untuk pembangunan pondok pesantren. Kiai cina hoyong ngadamel pesantren te hoyong gaduh tanah na keur ngabangun teu aya. Oh teu aya. Bapak kebeneran lega tuh sawah. Jig du di ditu tuh kop diwakapkeun keur pasantren. Dibangun pasantren. Di tempat itu teh. Tah eta teh seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren itu dari mulai sholat, ngaji, ibadah, semuanya pahalanya ngalir tuh buat yang wakaf. Tah eta sedekah jariah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita kan sekarang sedang menuntut ilmu nih lewat acara Mutiara Pagi. Lalu ada yang masuk ke dalam hati, sat diabalkan tah ilmu teh. Eta teh disebutna ilmu manfaat. Terus diamalkan. Eta teh ilmu eta teh bakal bermanfaat ka urang terus sadajan urang natus aya di alam kubur, tapi manfaatnya bakal terasa terus. Atau ilmu manfaat teh ilmu kieu deh. Seseorang misalnya tidak bisa masak, terus dibimbing masak, tah nu ngabimbing nate dapat pahala. Setiap jalmi eta teh masak keur salakina, keur keluargana gitu, tah pahala terus. Nah eta ilmu manfaat. Ilmu manfaat teh ilmu nu dipake.

0: ilmu nu diamalkeun ku sendiri oge ka orang lain, eta ilmu manfaat. Wow, awwaladin sholihin yad'ulahu, atau punya anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu juga luar biasa, doa orang, doa anak soleh itu keren banget gitu, sampai tembus ke alam kubur. Makanya ketika seorang anak berdoa untuk orang tuanya, yakin doa-doanya itu adalah doa-doa terbaik. Komo boga budak pesantren misalnya nya, terus di pesantrenna teh ngadoakeun kolotna, wah eta teh luar biasa. Doa anak yang soleh. Yang kedua, doa terbaik teh. Yang ketiga, doa orang yang selalu ikhlas mendoakan di belakang kita. Ini mah bisa doanya sahabat, teman dekat, bisa juga bahkan istri kita, suami kita. Teka ciri ngadoakeunana teh teu diumbar, teu dibikin status, teu diekspos di medsos, tapi sok ngadoakeun wae. Tah doa-doa itu doa yang keren itu, doa yang terbaik itu. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an. Da'watul mar'il muslim li akhihi bidhohril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim bagi saudaranya bidhohril ghaib, di belakang orangnya, artinya orang yang didoakannya enggak tahu bahwa si eta teh ngadoakeun gitu. Eta teh mustajabah, diijabah doana teh. Jadi doa sahabat dekat, orang dekat, bisa istri kita, bisa suami kita, bisa saudara-saudara kita, bisa sahabat kita, bisa teman kita yang selalu support kepada kita. Jadi persahabatan itu, pertemanan itu bukan hanya bantuan-bantuan yang sifatnya fisik atau materi, tapi juga mereka itu ikhlas memberikan bantuan secara moral berupa doa. Taeta, orang keur meunang kabingung ngobrol gitu di tengah malam teh bati ngadoa manehanana teh ka Gusti Allah. Orang teh apal bahwa manehanana teh ngadoakeun urang. Taeta doa-doa yang cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa doa guru untuk murid-muridnya. Kan tara diekspos doa guru. Terang-terang ngadoakeun. Kan pingin guru teh melihat anaknya soleh, soleha, akhlaknya mulia, hidupnya sukses, bahagia, sehat, calageur, bageur, jag-jag, belejag. Gitu tuh. Hoyong murid, guru teh ningali murid-muridna teh kararitu. Nah itu doa yang bizohril goib namanya. Nah, tiga. Yang keempatnya adalah doa orang musafir, seorang musafir. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Rasulullah menjelaskan salah satu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada tiga doa yang yakin tidak diragukan lagi pasti diijabah Allah. Da'watul walid, pertama doanya orang tua untuk anaknya. Wa da'watul musafir, dua doa seorang musafir. Musafir itu orang yang melakukan safar, orang yang melakukan perjalanan. Tentu perjalanan kebaikan ya, bukan perjalanan maksiat. Nah, doa-doa mereka itu adalah doa-doa yang diijabah oleh Allah. Maka dalam perjalanan itu sebaiknya kita perbanyak doa, karena doa-doa kita sedang diijabah Allah. Apalagi safar untuk haji, untuk umroh. Wah, itu keren pisan. Juga yang kelimanya, doa orang yang dizolimi. Kenapa doa anak yatim itu diijabah Allah? Karena dianggapnya anak yatim itu anak-anak yang terzolimi. Ya, ketika tidak ada yang peduli, ketika tidak ada yang memperhatikan, ketika mereka berjuang sendirian, seolah-olah mereka itu terzolimi, maka doa-doanya diijabah Allah. Makanya kita kumpulkan anak-anak yatim itu, kita rangkul, kita bina, kita didik, kita pelihara, kita santuni, kita sayangi, kita bahagiakan. Nah, maka ketika kita berkumpul bersama mereka, lalu berdoa bersama mereka, insya Allah doa-doa kita diijabah Allah. Yang keenamnya, doa orang yang berhaji dan umroh. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, baginda Rasul menjelaskan Al-Hujjaj wal-Umar wafdullah, bahwa orang yang berhaji dan berumrah itu tamunya Allah. Bukan tamunya raja, bukan tamunya gubernur, bukan tamunya presiden, tapi tamunya Allah. Inda'auhu ajabahum laka, lalu kalau mereka itu berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Kalau mereka beristighfar, mereka dimaafkan oleh Allah. Nah, itulah wargi ya, doa-doa yang terbaik. Sekali lagi, doa orang tua untuk anaknya, doa anak yang soleh untuk orang tuanya, doa orang-orang yang selalu mendoakan di belakang kita, kitanya tidak tahu, seperti doa guru kepada murid-muridnya, doa istri kepada suaminya, doa suami kepada istrinya, doa teman dekat, doa sahabat, doa besti. Jadi besti itu bukan hanya orang yang mensupport kita secara lahir, tapi juga mensupport kita secara batin, itu besti namanya ya. Kemudian yang keempat, doa seorang musafir atau melakukan perjalanan, doa orang yang dizalimi, dan doa orang yang berhaji juga berumroh sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Tehwidi ketika ada orang mau berhaji, mau berumroh, suka didatangi orang-orang untuk minta doa? Jarang nu arek piknik ke Australia, piknik ke Eropa, piknik ke Amerika, datang minta doa jarang. Kenapa? Sebab ada jaminan untuk orang yang berhaji dan berumroh itu, mereka disebut tamunya Allah. Kalau mereka berdoa kepada Allah, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kita tadinya sih hari Minggu itu mau kita gunakan untuk ini, untuk sama-sama berkumpul, bercengkerama, kita saling mendoakan, saling memaafkan, gitu kan? Tapi ya karena ada suasana
1: dan lain hal,
0: gitulah, banyak giat di Kota Bandung ini, sehingga kemungkinan jalannya banyak kerumunan, sehingga ya kita nanti malam Sabtu akan bermusyawarah rapat dengan para koordinator kecamatan ya. Jadi nanti tunggu aja hasilnya. Kumaha namanya ya. Terima kasih, Mangga Teh Widi.
2: Itu dia tadi tausiah dan paparan yang disampaikan oleh guru kita berkaitan dengan doa-doa terbaik. Kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan di 7200-996-727-5551, di WhatsApp kami juga, dan WA call di 0811-220-9760 di Mutiara Pagi Pro 1 dari Bandung.
3: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
2: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Di telepon ini sudah ada yang menanti lama. Ada Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sengaja teh
2: Widi. Nunggunya lama ya?
4: Semua-semua biarin, gak bakalan habis pulsa.
2: Aduh, alhamdulillah. Bangga.
4: Begini Pak Ustadz, dua hal yang menarik sekali ini kan, tentang masalah doa kan. Doa orang tua kepada anak atau doa saya sekarang begini Pak Ustadz, sudah yatim piatu saya kan. Saya tinggal ibu kurang lebih udah 14 tahun ibu saya meninggal. Bahkan saya tidak tahu ibu saya meninggal. Ketika itu saya masih ada di luar kan, tidak ada komunikasi, kurang. Kalau ditinggal sama bapak ketika saya kelas 3 SMP itu kan, ditinggal sama, udah lama sama bapak makan. Jadi selalu doakan terus istri Pak. Istri yang ke-8 kali kan saya meninggal, ya orang ya, tapi di makam makamnya kan di Tanjung Pinang, kebetulan orang Melayu juga di sini Pak. Selalu ingat, selalu terbayang-bayang kan istri, selalu selain orang tua mendoakan istri saya almarhum kan, sekali-kali pingin langsung makam kan ke dekat makam almarhum istri saya tuh kan, selalu didoakan. Bahkan begini Pak, setiap saya dekat dengan seorang perempuan itu selalu terbayang-bayang kan, seolah menghalang-halangi kan istri saya almarhum itu kan. Nah itu seperti itu. Bahkan kalau memang saya tidak karena usia apa mungkin masih tetap bertahan lah mungkin. Nah bagaimana itu Pak pendapat saya, pendapat Bapak Ustadz, saya doa selain orang tua kepada istri saya almarhum yang kebetulan tidak punya anak Pak. Saya tidak tercapai pengen punya anak yang keturunan Melayu. Anak saya cuma dari Sunda dan Jawa aja itu Pak. Sunda dan Jawa itu kan anak-anak saya kan seperti itu. Nah bagaimana pasukan di Pak Ustadz, apakah masuk merasa terhalang itu karena memang beliau ada termasuk istri yang solehah itu bagaimana Pak? Jadi setiap saya dekat selalu saya terbayang-bayang, yang terbayang teh istri saya yang almarhum, tapi yang saya mah nggak terbayang-bayang Pak. Jadi udah aja itu kan justru yang selalu ada di dekat saya itu selalu dekat, kadang-kadang sering mimpi dengan istri saya almarhum itu kan, almarhumah seperti itu. Nah bagaimana, bahkan saya juga sekarang lagi dekat juga dengan, bisa kan sama bapak yang saat itu, cuma itu hambatannya kan anaknya. Setiap dekat selalu terbayang tadi dia gitu kan yang almarhum. Mungkin itu yang saya tanya apa, mohon terusan dari Pak Ustadz. Ini saya juga merasa terharu tuh kan. Kalau doa ke orang tua jelas kan, saya sudah selalu dipanggil setiap habis sholat pun juga. Bahkan saya juga udah bilang sama Pak, selama saya di SPMA modal biaya sendiri Pak, sekolah juga sambil jualan koran kalau saya. Terima kasih Pak, yuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Ahmad Irwan ada Abi Haji Gunung Sembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bahagia hari ini. Yes, jag gulanya gorejag.
5: Gampang Ustaz.
0: Alhamdulillah Abi.
2: Alhamdulillah saya Abi.
5: Itu tidak doa orang tua mustajab.
0: Mustajab Abi.
5: Eta Abi tepain atas pun biang ayak kenehnya.
0: Uhun.
5: Pandabi atas gaduh incunya ada di layar cuma patahan we.
0: Uhun.
5: Kade cana barang dahar teh sing apik. Kitunya komo anu barang haram-haram jauhan gitu. Pada Abi atas sepuhnya ngagel nu teh.
0: Nya.
5: Sepuh teh. Ulah salaman dahar lada-lada aja gitu. Itu anak sekali ya Ustaznya. Ayah jalmi mun jalmi sepuhnya ngitanya jalmi ayah artinya ngawakapkeun tanah kanggo masjid pesantren dibangun artinya teh nu di wakap katanya kareongan janten masjid pesantren da hari sepuhna teh pupus anu ngawakapkeun nya. Tah baru dak nanti dah dua kirang kumaha yang pendidikan kan tadi di eta teh digugat kita kata kumaha teh gitu. Biasa digugat itu teh memang aya kajantenan terus ada itu mun ku sepuhna di wakapeun sepuhna pupus ku barudakna di gugat teh teh kumaha mah kitu
0: mohon
5: jadi sebenarnya yang ini hatur nuhunnya mah nu salah bila bada lebat. Sekali lihat tuh nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hobir juga, ini menggunakan line 2, mudah-mudahan lancar nih line 2. Assalamualaikum Pak Hobir.
6: Waalaikumsalam.
2: Aduh, Pak Hobir boleh berpindah line telepon saja ke 727-5551 karena kita dengar suara Pak Hobir kecil sekali, nanti tidak tersimak pertanyaan yang disampaikan mungkin. Telepon rumah.
6: Iya.
2: Atau mungkin bisa menggunakan WA call saja di 0811-220-9760 ya, supaya ya, bisa jelas suaranya kita dengarkan ya, Pak Hobir ya.
6: Ya, kita coba.
2: Iya. Kami tutup dulu teleponnya dari Pak Hobir. Ini juga ada Ibu Juju di Padarek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bahagia hari ini.
7: Nepangkeun Ustadz tadi Ibu Jujunya osok ngupingkeun nya tapi lang lebet gitu. Bebet sareng kapungkur mari nonstop tiap hari kita kan. Lebet teh gitu. Ustadz itu masalah doa ya.
0: Mohon.
7: Gimana? Kusundanya maksudnya abdi orang Sunda.
0: Mangga,
7: sadel gitu.
0: Mangga.
7: Iya Ustadznya upami ngadoakeun sepuh kaputranya kan ada pepatah didanya Ustadz cenah kedah aya wadahna cenah upami ngintun tuangan tema kedah aya wadahna gitu upami sepuh ngadoakeun kaputra cenah kan putra nama teh nuju kumaha kitunya kirang kana ibadah kitunya tajanten caurna teh nambah nambul kitunya doa na teh sabalikna upami putra ngadoakeun ka sepuh tapi sepuhna jauh karena peribadahan gitu. Tah kumaha eta? Apakah doa nate dikabul itu atau napi tadi teh nambul gitu kumanya?
2: Nembrag. Yang
7: terkena gitu lah, terkena gitu doa ya, nate.
2: Nembrag.
7: Tah kumaha Ustaz? Nyuhun keun dijelaskeun. Mohon saperatos doa anak anu tebih kan tadi tehnya sapar gitu diijabah ku Allah. Tapi ngadoa teh sepuh nate nuju henteu ibadah atau napi sanes ahli ibadah. Sabalikna sepuh ngadoakeun putra, putra nanti sanes ahli ibadah kumaha kena doa nanti itu bakal ijaban tuh Ustaz. Mungkin diterangkan Ustaznya. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat pertanyaan, Pak Hobir sayang sekali belum bisa menyampaikan pertanyaannya. Boleh pindah ke line satu saja di 727-5551. Sambil menunggu Pak Hobir kembali telepon, kita cicil pertanyaan nih Pak Kiai.
0: Iya, pertama tadi
2: Pak Ahmad Irwan. Asa dihalang-halang
0: perkawis naon tah Teh Widi tadi teh.
2: Hal-hal yang
0: terbayang-bayang. Wae cenah istrinya yang sudah
2: meninggal.
0: Tah ari pelebah ngadoakeun mah sae. Pak Irwan ya, ketika istri kita meninggal terus kebayang-bayang terus sampai jorojoy weh hoyong ngadoakeun eta mah sae. Tapi lamun kebayang-bayang tuluy misalnya orang ngajalin hubungan jeung seorang wanita yang tujuannya kesananya mau ibadah yaitu mau nikah kusabab kebayang-bayang weh istri jadi tetulus eta mah teu sae. Jadi kebayang-bayang tapi tujuannya kesananya mendoakan sae eta mah. Tapi lamun kebayang-bayang sekali lagi sampai ka kita juga menikah tidak jadi gitu karena kebayang wae sieun berkhianat cenah ka istri teh eta mah lepat. Sebab ari nikah mah kan ibadah. Ya. Nikah mah adalah ibadah an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya gitu ya. Nikah itu sunnahku. Orang yang tidak mau menikah berarti dia sudah menyepelekan sunnahku. Siapa orang yang menyepelekan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku. Oh, naudzubillah ya. Demikian Pak Ahmad Irwan.
2: Sudah terjawab ya. Kemudian ada pertanyaan dari Abi
0: Haji
2: Gunung Sembung.
0: Gunung Sembung.
2: Berkaitan dengan wakaf, tanah wakaf yang digugat.
0: Wakaf si ayah nate sudah ngawakafkan tanah untuk pesantren, untuk masjid, gitu. Kemudian si wakaf tersebut sudah sesuai dengan peruntukannya wakaf, bahwa dulu mewakafkan atau orang yang wakif, ya orang yang wakaf disebutnya wakif. Orang yang menerima amanah disebutnya nadhir. Nah, sudah sesuai si nadhir ini mengoperasionalkan tanah wakaf itu sesuai dengan peruntukannya. Misalnya untuk pesantren ya dibangun pesantren, untuk masjid ya dibangun pesantren, masjid. Tidak non tanah wakaf tujuannya untuk pesantren dibangun gor gitu atau disewakan jadi sewa tempat untuk parkir mobil. Tidak begitu, sudah sesuai dengan peruntukannya gitu. Bagaimana sih menggugat tanah wakaf? Tanah wakaf itu tidak bisa digugat ya, dan tanah wakaf juga tidak bisa dijual, diperjualbelikan. Tanah wakaf juga tidak bisa diwariskan. Tanah wakaf mah harus dikelola sesuai dengan peruntukannya. Nah, bagaimana kalau misalnya tanah wakaf itu digugat? Boleh-boleh saja digugat kalau peruntukannya tidak sesuai. Misalnya orang tuana dulu ngewakafkeun teh tujuannya ke masjid, ke pesantren, iya kalaka dibangun pakai gor, futsal misalnya. Boleh digugat karena tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan semula. Nah, supaya tidak ada gugat menggugat ya, maka si wakaf ini harus pertama sesuai dengan pengelolaannya itu, dengan apa yang dicita-citakan sejak awal. Kemudian yang kedua, susuratana ta kedah engal dirapihkeun, diberesan. Mula-mula mah datang we ka kepala KUA heula, ngobrol bahwa saya menerima wakaf dari Bapak Anu. Nanti engke si pihak-pihak terkait dikumpulkan, wakifna, kemudian nadirna, kemudian saksi-saksina gitu, dan juga ahli warisnya. Nah, supaya tidak ada yang menggugat ke depannya, maka ahli waris juga harus tanda tangan bahwa ahli waris juga setuju akan wakaf ini. Kalau semuanya sudah ditempuh, susuratannya sudah rapi, sudah beres, tidak ada masalah, ternyata malah digugat, eta mah dosa. Eta mah kada diselesaikan di pengadilan.
2: Waduh. Ya. Jangan sampai
0: sengketa ya. Wakaf mah diatur sih. Ku BWI diatur, ku Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 juga diatur gitu. Nah, itu bisa diselesaikan, tidak selesai secara kekeluargaan, nanti diselesaikan di pengadilan. Ya, no jelas nama dosa we gitu. Aritos puguh mah segala rupana hek digugat dosa, nu ngagugat nanya. Demikian.
2: Ya. Sudah terjawab pertanyaan dari Abi Haji Gunung Sembung. Pertanyaan dari Bu Juju ini menarik sekali, ketika memang seorang anak orang tua mendoakan anaknya, tapi sedang si anaknya dalam kondisi sedang tidak dekat dengan ibadah, sedang jauh dari ibadah, nembrag. Begitu eta, pun sebaliknya.
0: Eta teh sama dengan pertanyaan Pak Eman. Misalnya dia mencontohkan seorang anak ngadoakeun orang tuana, tapi orang tuana teh tara ibadah. Kumaha tah cenah Pak Ustad? Nah, sama berarti pertanyaan Bu Juju sama pertanyaan.
2: Hanya dibalik ini mah ibunya, orang tua yang mendoakan anaknya.
0: Iya. Memang doa itu harus sinkron dengan fakta ya. Ketika kita misalnya berdoa supaya pingin menjadi orang kaya, tapi orang nate malas, teu mau berusaha gitu, tersinkron kan? Tersinkron. Da upami hoyong benghar mah orang nate kedah usaha. Jadi antara doa dengan ikhtiar teh harus sejalan seiring. Nah, demikian juga misalnya doa seorang orang tua untuk anaknya. Kan kalau di hadis Nabi mah tadi seperti doa Nabi untuk umatnya. Tapi ai budakna tuh ibadah mah gitu, bahkan cenderung maksiat. Ya mungkin ijabahna doa teh diberesan keura tah keur nyadarkeun heula budakna. Mungkin saja begitu. Misalnya orang tua teh ngadoa, ya Allah, anak abdi teh sing selamat dunia akhirat, sing beunghar gitu. Sing sukses, tapi anakna teh getol maksiat. Mungkin ijabahnya itu dipengkolkeun heula karena meresan heula maksiatna gitu, sehingga jadi budak anu jauh tina maksiat. Beungharna mah acan gitu. Tapi bukan berarti doanya tidak diijabah. Diijabah, hanya dialihkan pada hal lain yang jauh lebih penting. Gitu. Jadi bukan tidak manfaat ya, Bu. Manfaat insya Allah, tentu setiap doa orang tua, setiap doa anak untuk orang tuanya manfaat. Makanya jangan bosan aing ngadoakeun mah. Udah cenah tara ibadah cenah budakna ngadoakeun ge. Tah doakeun we terus ya. Sugan we suatu saat mah aiku terus-terusan urang ngadoakeun mah, eta budak teh jadi sadar gitu. Ya demikian.
2: Terjawab ya Bu Juju. Kemudian juga ada Pak Kasmo yang menyampaikan pertanyaannya melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sa neng Widi Pak Kasmo, pendengar tiap pagi paparan Pak Ustadz.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kasmo.
8: Alhamdulillah. Jagjag belejag gorejag.
0: Badag. Badag.
8: Iya. Betul itu. Badak.
0: Mangga.
8: Ya, mau tanya Pak Asep Anom.
0: Mohon, mangga.
8: Ya, mau tanyanya bagaimana cara mendoa sholat tahajud sama sholat duha gitu. Ada doa khusus atau doa yang sebisanya gitulah, sebisanya saya gitu. Ya. Sholat tahajud sama sholat duha gitu. Ya, kalau sholat duha terus-terusan tiap pagi atau enggak gitu. Gitu. Ya segitu aja, mohon maaf dan kritik.
2: Enggak.
8: Ya Pak Ustadz Anom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa tahajud.
2: Doa tahajud dan sholat duha, apakah ada doa khusus?
0: Apakah doanya ada doa khusus? Kalau dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim gitu kan, ada doa tahajud sih secara khusus. Di antaranya Allahumma lakal hamdu anta nur samawati wal ad wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ad wa man fihinna, gitu kan, doa. Tapi kalau misalnya kita tidak hafal, ya doa apa saja kebutuhan kita. Yang penting dalam berdoa itu, satu, kita bersyukur dulu ke Gusti Allah terhadap apa yang sudah Allah berikan sama kita, syukur gitu. Kemudian yang kedua, doa itu adalah kita mohon ampun dulu kepada Allah. Jadi sebelum minta ini minta itu, kita bersyukur dulu, kita minta ampun dulu kepada Allah, baru setelah itu kita minta kebutuhan kita. Dipapai wetenanau. Dari mulai kebutuhan diri sendiri, keluarga, anak dan lain sebagainya, ya demikian. Nah, kalau misalnya doa itu belum hafal, ya doa apa saja, yang penting doa itu adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan sholat duha ini dilaksanakan terus-terusan setiap hari?
0: Iya, doa itu tiap hari ya. Sampai-sampai Rasul menjelaskan telah berwasiat kepadaku kekasihku gitu. Bahwa saking penting-pentingnya untuk melaksanakan sholat duha walaupun 2 rakaat. Ya kalau mau 4 rakaat bagus, 8 rakaat lebih bagus lagi, kan semakin banyak rakaatnya semakin bagus. Tapi kalaupun tidak, ya minimal 2 rakaat ya, duha itu ya, demikian. Baik.
2: Kita juga akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di line WhatsApp. Ada Aki Gazi yang berau, oh, Aki Damang.
0: Alhamdulillah.
2: Nembe tepang deui 2 hari ya, 2 hari.
0: 2 hari okay. Kemarin tidak
2: ada, Pak. Mm-hmm. 2 atau 3 hari ya?
0: 2, 3 dengan sekarang.
2: 2, 3 hari.
0: Ini anu katiluna ya.
2: Iya, alhamdulillah sehat akinya. Muyung, nuju muyung sababaraha subuh. Jadi mancoknya juga mancok sambil diharudung sarung. Tapi ada pertanyaan, Pak Kiai. Bagaimana jika sedang berdoa dengan husu, tiba-tiba datang seseorang menyapa, kemudian meminta sesuatu. Apakah ditinggalkan terlebih dahulu berdoanya, menyapa dulu yang bersangkutan, atau terus saja berdoa? Dan bagaimana bagi mereka yang menyapa tersebut, dosa nggak gitu? Ya. Pan keur ngadoa, nah dina ditanya, cik atuh
0: keur ngadoa, dima tidak tahu sikon mungkin ini orang yang nanya ya.
2: Orang itu berdoa itu kan kelihatan ya, pakai tangannya mungkin menengadah.
0: Ya keur di masjid gomo gitunya.
2: Tiba-tiba naros.
0: Kumaha damang ceneceng. Aduh. Ini bagaimana kalau sedang berdoa ada yang nanya, apa doanya diselesaikan, dipercepat, kemudian kita santuni orang yang nanya itu, atau bagaimana terus saja kita asik dengan kegiatan kita? Ayo doa mana bukan sholatnya. Kalau sholatmu jangan sampai dibatalkan. Kalau sholat fardu ya, kalau sholat sunat, kalau orang tua yang memanggil itu harus dibatalkan kalau sholat sunat.
2: Kalau sholat sunat.
0: Kalau sholat sunat, kalau orang tua memanggil atau ada yang lebih penting gitu, sama pentingnya dengan orang tua, itu dibatalkan. Kalau sholat sunat ya, tapi kalau sholat fardu jangan, lanjutkan. Maka dikeraskan bacaannya kan. Ketika misalnya takbir dikeraskan Allahu Akbar, jadi orang tua orang jadi orang tahu gitu bahwa kita teh sedang sholat. Nah, sedang sholat sunat saja boleh dibatalkan gitu. Apalagi ini berdoa. maka alangkah bijaknya kita ini dipercepat saja doanya. Langsung ditutup ke Robbana Atina misalnya, Robbana Atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah. Lalu kita hadapi orang tersebut dengan ramah, dengan senyuman. Ulah jadi amek. Mana itu ngeganggu. Yuk teh kegaduh jadi pasea tungtung namanya.
2: Doa los. Ngadon hog hag. Baik, yeah. Aki Gazi sudah terjawab. Menyapa juga pendengar Pro 1 yang menyimak melalui WhatsApp, ada Waoha ya di Cijeruk Karangnunggal.
0: Cijeruk.
2: Kemudian Ibu Tintin, Aki Gazi Kantenan, radionya nyala, YouTube-nya nyala. WhatsApp berkabarnya lewat WhatsApp. Ibu Haja Elis juga, kemudian di yang menyaksikan Mutiara Pagi melalui YouTube ada Ibu Eis Yunengsih di manakah berada? Ada Ibu Cucu Rohayati, Ibu Kartini, Kang Entik, Aki Gazi yang di Harudung Sarung begitu monitor. Ibu Retno Tuti juga alhamdulillah Bu Retno hadir, hatur nuhun. Sehat selalu Bu Retno, Pak Nur Sodik, Pak Syahid Ibrahim, Bu Lilis Yuningsih juga pendengar lainnya yang masih menyimak dan mendengarkan program Mutiara Pagi walaupun memang tidak menyapa melalui WhatsApp. Di pertanyaan-pertanyaannya juga ini sudah terjawab semua ya. Begitu kita sampai pada kesimpulan saja. Kalau begitu Pak Kiai di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi dengan doa-doa terbaik.
0: Ya, hati-hati kita terhadap orang-orang yang posisi doanya diijabah oleh Allah. Tadi sudah saya sebutkan, pertama doa orang tua untuk anaknya. Hati-hati kita kepada orang tua. Kemudian doa anak soleh, hati-hati juga kita kepada anak. Kemudian doa orang-orang yang selalu mendoakan di belakang kita, bisa itu istri ya, yang tidak nampak, tidak kelihatan. Jika nutengah doakan padahal mungkin ketika kita sedang sibuk bekerja, dia ngampar sajadah tah, ngadoa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan cerik. Sabab nu apal ka susah urang, nu apal ka bingung urang, nu apal ka ribah urang, kan batur hirup urang. Apakah itu istri ataukah itu suami? Makanya hati-hati terhadap mereka. Ya, sekali kita membahagiakan mereka, doa-doa mereka tentu akan meluncur dengan indah dari mulut-mulutnya untuk kebaikan dan kesuksesan kita. Juga hati-hati terhadap orang-orang yang dizolimi. Buru-buru minta hampura laun aya urang ngadoliman batur teh. Bisi ngajerit eta manehna hatena ka Gusti, oyag aras bakal runtuh. Sakumaha hebatna urang, sakumaha kokohna urang kusabab doa-doa mereka orang yang terzolimi. Dan lain sebagainya ya, mudah-mudahan dari tausiah ini manfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekali lagi mohon maaf untuk tanggal 17 yang awalnya kita akan berkumpul di sini di RRI Bandung ini, tapi sehubungan sesuatu dan lain hal kita nanti tunggu keputusan di grup saja ya, setelah kita dan para koordinator kecamatan bermusyawarah ataupun mengadakan rapat. Terima kasih semuanya, bahagia hari ini.
2: Yes.
0: Jag belajak.
2: Gorejak.
0: Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas topik menarik mengenai doa-doa terbaik bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Dokteran Bapak Kiai Haji Asep Anum SAG MSOS. Terima kasih untuk Anda yang selalu menyimak siaran kami, tentunya juga melalui kanal YouTube di RRI Bandung Live, juga menyimak melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
2: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: sebetulnya kita mengikuti program apa yang dilakukan Presiden saja. Bagaimana kita menguasai program-program tersebut, bagaimana kita bisa jadi pendampingan, bagaimana kita jadi pelaku, bagaimana kita jadi apa peran-peran kita yang bisa membantu program-program tersebut.
1: Itu untuk mempercepat proses penanganan sampah, terutama yang di TPS-TPS yang secara volume itu sangat tinggi.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting. Pemerintah Kota Cimahi pastikan SPMB tahun 2026 berjalan lancar. Bulog wilayah Garut menjamin stok beras aman dan akan terus bertambah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Widya Perdani. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mendukung perwira siswa Seskuad lakukan kajian transformasi TNI, salah satunya mengkaji artificial intelligence dan ekonomi nasional. Marliawan Yusuf melaporkan.
3: Seminar perwira siswa pendidikan reguler Pasisdikreg ke-67 tahun anggaran 2026 Sesko Angkatan Darat mengangkat tema transformasi militer dari combat force menuju strategi force melalui penguatan batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau YONIF-TP serta pemanfaatan artificial intelligence serta penguatan ekonomis nasional. Seminar ini menjadi forum strategis TNI Angkatan Darat dalam merumuskan inovasi menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, diantaranya Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Komandan Sesko Ade Majen TNI Agustinus Purbowo, serta narasumber lainnya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, seminar ini merupakan agenda rutin TNI Angkatan Darat untuk memperkuat kajian strategis para perwira siswa terhadap program-program nasional pemerintah.
0: Ini memang salah satu kegiatan yang sebetulnya rutin dilakukan, pengkajian, langsung melaksanakan seminar di tiap kita melakukan sesquad. Namun kita sudah berdiskusi di tengah banyaknya tadi yang sampaikan program-program Presiden yang sebetulnya, ya tadi sampaikan banyak hal yang baik sebetulnya, banyak kekurangan yang kita bisa sama-sama kerjakan. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih detailkan lagi tentang segala macamnya dengan orang-orang yang memang punya peranan langsung dan apa kira-kira permasalahannya. Nanti teman-teman kami dari TNI yang kebetulan di daerah bisa menjelaskan sebenarnya kondisinya bagaimana.
3: Lebih lanjut, Kasat menegaskan TNI Angkatan Darat berkomitmen mendukung program prioritas Presiden yang menurutnya prajurit tidak hanya menjaga ketahanan negara tetapi juga menjadi pendamping dan penggerak pembangunan nasional. Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan ekonomi nasional Indonesia memiliki fundamental yang kuat di tengah ketidakpastian global. Dalam paparannya, Luhut menekankan teknologi harus menjadi fokus utama pembangunan nasional sesuai dengan arahan Presiden.
4: Dengan nanti Gaptek ini diluncurkan, saya kira Presiden akan lebih tajam membuat proses pengambilan keputusan karena data-data yang dimiliki oleh Presiden akan jauh lebih akurat dan seperti bansos, MBG, operasi merah putih dan salah. Memang ada waktunya sambil melihat keadaan ini untuk melakukan evaluasi.
3: Seminar Pasisdikreg ke-67 Sesko Ade tersebut diharapkan menjadi momentum penting bagi TNI Angkatan Darat untuk memperkuat transformasi kelembagaan melalui inovasi, teknologi artificial intelligence, serta sinergi dalam mendukung pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional.
2: Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan sistem penerimaan murid baru tahun ini berjalan sesuai aturan yang berlaku, berdasarkan komitmen kuat dalam mencegah kecurangan. Selengkapnya disampaikan Abot Gunawan.
5: Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menjaga integritas proses penerimaan siswa. Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan aturan akan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan juga kejaksaan. Ngatiana juga menekankan komitmennya kuat pemerintah daerah dalam mencegah praktek kecurangan. Dia pun memastikan tidak ada lagi praktek titip-titipan maupun pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru.
6: Tidak ada lagi penitipan-penitipan untuk masuk sekolah, ya. Tidak ada lagi titip-titipan di sekolah-sekolah, masuk sekolah. Jadi semuanya adalah normatif. Sudah dibagi wilayah masing-masing. Dan semua diperlakukan sama, tidak ada nanti berat sebelah, ini istimewa dan sebagainya. Semua adalah untuk masyarakat diperlakukan secara adil. Tidak ada titipan-titipan dari siapapun. Sekolah silakan.
5: Ia juga menyampaikan bahwa secara umum aturan SPMB masih mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya. Namun penyesuaian dilakukan mengikuti regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Pemerintah juga memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, pemerintah Kota Cimahi menyiapkan dukungan untuk bersekolah di swasta. Dia pun menghimbau masyarakat untuk terus mengawasi jalannya SPMB. Pemerintah berharap pelaksanaan tahun ini dapat memberikan rasa keadilan dan kemudahan bagi warga Cimahi. Melalui kebijakan ini, pemerintah Kota Cimahi juga berharap tidak ada anak yang putus sekolah. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan secara layak dan juga merata.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya melakukan penanganan khusus untuk tumpukan sampah di 4 titik Kota Tasikmalaya. Hal itu seiring dengan volume sampah yang semakin banyak. Informasi selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
7: Volume sampah di 4 titik lokasi di Kota Tasikmalaya menjadi perhatian khusus Dinas Lingkungan Hidup setempat. 4 titik tersebut adalah Pasar Lama, Pasar Cikurubuk, Depo Dadaha, dan Jalan SL Tobing. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya Ferry Arif Maulana mengatakan dengan tingginya volume sampah di titik tersebut, pihaknya melakukan penanganan secara khusus. Pihaknya menerjunkan seluruh armada untuk menangani masalah sampah yang ada, termasuk memaksimalkan personil yang ada dalam menangani sampah tersebut. Sehingga diharapkan Ferry, volume sampah dapat terus ditekan sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
1: Dengan personilnya, kita melakukan beberapa pekerjaan khusus, yaitu dengan melembur dan juga menggunakan alat berat, yaitu untuk mempercepat proses penanganan sampah, terutama di yang di TPS-TPS yang memang secara volume itu sangat tinggi, seperti yang di Depo Pasar Lama, Depo Dadaha, Depo Pasar Cikurubuk, maupun yang kemarin terakhir yang di Jalan SL Tobing yang di Borobudur. Itu mungkin 4 titik yang memang kami lakukan pantauan secara khusus, penanganan juga secara khusus.
7: Sementara itu, Hendra warga Dadaha menyesalkan penanganan sampah yang tidak maksimal dilakukan pemerintah daerah. Ia mengatakan hampir di setiap sudut jalan banyak tumpukan sampah yang menggunung karena lama tidak diangkut. Kalaupun permasalahan terjadi karena minimnya armada, Hendra berharap ada solusi dalam penanganan sampah yang ada, termasuk menambah armada sampah.
8: Ya walaupun di sekitar rumah, di perum saya sih tidak ada masalah, cuma ya di sepanjang jalur kota, di Cikurubuk, di sepanjang jalur masih banyak juga sampah yang pada numpuk gitu, ya kami berharap segera diangkut ya, karena bau dan juga takut malah jadi penyakit nantinya.
7: Sedangkan akibat tidak diangkut, tumpukan sampah di sejumlah titik di Kota Tasikmalaya tampak menggunung dan kondisi ini mengganggu kenyamanan warga. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pemkot Bandung hadirkan layanan psikologi klinis di 12 puskesmas sebagai respon tingginya kasus gangguan mental. Atep Burhanuddin melaporkan.
9: Pemerintah Kota Bandung mulai memperkuat layanan kesehatan mental dengan menghadirkan pelayanan psikologi klinis di 12 kecamatan. Langkah ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya kasus stres dan gangguan kesehatan mental yang kini tidak hanya dialami kelompok usia produktif, tetapi juga anak-anak usia sekolah. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan layanan psikologi klinis tersebut merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 19 tahun 2024 yang mewajibkan keberadaan tenaga psikologi klinis di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Adapun 12 puskesmas yang menyediakan layanan psikologi klinis tersebut yakni Puskesmas Babakan Sari, Garuda, Cibuntu, Cipamokulan, Kopo, Puter, dan lainnya. Farhan menegaskan setiap puskesmas nantinya akan memiliki satu psikolog klinis yang bertugas memberikan layanan konseling setiap hari kerja. Dalam sehari, satu tenaga psikolog ditargetkan mampu menangani hingga 10 pasien. Menurutnya, kehadiran layanan tersebut menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya tekanan psikologis di masyarakat.
10: Kita meluncurkan layanan psikologi klinis untuk konseling di 12 puskesmas di Kota Bandung. Nah, ini merupakan amanat dari Permenkes nomor 19 tahun 2024, di mana nanti di setiap UPTD atau di puskesmas ini ada ditugaskan satu orang psikolog klinis yang akan menerima konseling setiap hari kerja, maksimum sehari 10 pasien untuk menerima curhatan para warga Kota Bandung. Insya Allah ini akan dikembangkan terus sehingga nanti bisa 100%.
9: Peran menilai tekanan ekonomi dan persoalan sosial menjadi faktor utama meningkatnya gangguan kesehatan mental di tengah masyarakat. Karena itu ia meminta masyarakat untuk tidak lagi menganggap remeh persoalan kesehatan mental dan mulai terbuka mencari bantuan profesional. Layanan konseling tersebut terbuka bagi siapa saja, baik warga Kota Bandung maupun masyarakat dari luar daerah.
2: UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Subang berkomitmen mewujudkan Kabupaten Ramah Anak. Selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
11: Meski baru 7 bulan eksis keberadaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP2KB P3A Kabupaten Subang, masih terus eksis melakukan sosialisasi dan edukasi terkait perundungan atau bullying, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur, termasuk pendampingan terhadap para korban kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami perempuan dan anak di bawah umur. Menurut Kepala Subbagian TU UPTD PPA DP2KB P3A Kabupaten Subang Ade Sumarna, pihaknya memberdayakan semua petugas lini lapangan yang dimilikinya, sebanyak 26 orang petugas lini lapangan yang tersebar di 30 kecamatan, ditambah motivator ketahanan keluarga Motekar, tugas dan fungsinya untuk menjalankan tugas dalam pencegahan sekaligus melakukan pendampingan kasus-kasus perundungan, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur.
12: Di 30 kecamatan, dan alhamdulillah kemarin sudah diangkat paruh waktu. Jadi kami punya 26 orang tenaga lapangan yang disebar di 30 kecamatan, ditambah dengan Motekar provinsi. Gitu. Jadi ada yang tenaga paruh waktu dan sebagian juga ada yang belum diangkat paruh waktu, itu untuk

0: Perum Bulog mengklaim miliki 22 ribu ton beras yang tersimpan di 4 gudang dan dipastikan stok aman hingga akhir tahun 2026. Irwan Rudiawan melaporkan.
1: Disela mendampingi inspeksi mendadak sidak sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI di Kabupaten Garut, pimpinan cabang Perum Bulog Kancab Ciamis Jawa Barat Johan Wahyudi mengatakan saat ini pihaknya memiliki 4 gudang penyimpanan logistik beras dengan kapasitas stok yang dimiliki saat ini sebanyak 22 ribu ton. Untuk Kabupaten Garut sendiri hanya memiliki 1 gudang induk dengan stok beras yang tersimpan saat ini sebanyak 14 ribu ton. Yang menyampaikan selain 4 gudang resmi yang dimiliki Bulog Ciamis termasuk di Kabupaten Garut, di luar itu juga ada gudang-gudang lain yang jumlahnya lebih banyak. Ia menyampaikan dengan stok beras yang ada saat ini dipastikan hingga akhir tahun aman untuk pemenuhan beras di wilayah Priangan Timur termasuk di wilayah Kabupaten Garut.
2: Gudang aman berapa?
3: Untuk Garut sendiri satu, tapi wilayah PJSN 6 saya punya 4 gudang. Gitu. 4 gudang itu totalnya 22 ribuan ton kapasitas.
2: Dengan Tasik itu?
3: Nah, dengan Tasik semua 22 ribuan 4 gudang.
2: Kalau untuk Garut? Tanya
3: Garut tanya ini aja.
2: 100 ton ya?
3: Iya. Enggak, tapi di luar kita banyak gudang sewa, ada stok juga. Oh, ada. Jadi ya, lebih banyak di luar daripada di sini.
2: Totalnya jadi berapa di untuk Garut sendiri?
3: Di Garut 14 ribuan ton kita. Itu pun masih...
2: Aman berapa lama itu, Pak?
3: Sampai akhir tahun juga aman, karena kita juga kan lanjut masih sampai pengadaan terus.
1: Selain menampung logistik beras, menurutnya pihaknya juga menerima komoditi hasil petani palawija seperti komoditas jagung SHP. Ia mengaku menerima perintah dari Bappanas untuk penyerapan dan penyaluran jagung SHP dari petani khusus di wilayah Priangan Timur. Menurutnya stok jagung yang tersedia saat ini sebanyak 1.400 ton sewilayah Priangan Timur dan 200 hingga 300 ton diantaranya berasal dari petani jagung di Kabupaten Garut. Ia menyampaikan komoditas jagung pipilan SHP ini yang ditampung dari para petani di Kabupaten Garut khususnya diperuntukkan pemenuhan kebutuhan asosiasi peternak atau untuk pakan ternak.
0: Diduga akibat kebocoran gas, restoran di Mall Cihamplas Walk terbakar. Api berhasil dipadamkan dengan cepat oleh petugas pemadam. Info selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono.
4: Kebakaran terjadi di sebuah restoran yang terletak di kawasan Cihamplas Walk, tepatnya di restoran Giggle Box pada Rabu 13 Mei 2026 sekitar pukul 10.30. Api berhasil dipadamkan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Taman Kota Bandung dengan cepat tanpa menimbulkan korban jiwa ataupun luka-luka. Wadanton 3 Damkar Taman Kota Bandung, Dedi mengatakan pihaknya langsung bergerak usai menerima laporan sekitar pukul 10.29. Sejumlah 8 armada pemadam kebakaran dikerahkan dalam pemadaman tersebut. Saat tiba di lokasi, menurutnya api sudah mulai mengecil, namun kepulan asap yang tebal sempat membuat petugas kesulitan dalam proses pemadaman. Mendekati pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan.
5: Kami berangkat dari Mako 10.30. Yang lebih dekat kami lebih utama dari pos utara dulu yang pertama masuk. Kami bantuan dari Mako Pusat, satu unit panca, satu unit tanki dan rescue. Untuk pertama kami masuk dulu, ternyata api alhamdulillah udah tidak ada, cuma ada asap. Jadi kita masuk itu terhambat oleh akses dari asap, demikian.
4: Sementara itu, saksi mata sekaligus petugas keamanan Ciwok, Rudi Supriyadi mengaku mengetahui kejadian setelah alarm kebakaran berbunyi. Ia pun bersama beberapa petugas keamanan yang lainnya melakukan pemadaman sembari melaporkan kejadian tersebut kepada pemadam kebakaran dan polisi. Dengan adanya hidran dan juga apar yang tersedia di Ciwok, proses pemadaman berlangsung dengan cepat.
6: Karena kan kalau setiap RW ini kan alarm berbunyi kalau ada tanda kebakaran.
7: Alarm
6: bunyi ke seluruh area, berarti kan itu tanda kebakaran gitu.
7: Terus langsung lapor polisi sama
6: ya,
7: damkar?
6: Langsung dari damkar, ya.
7: Oh, langsung datang berarti cepat ya tadi?
6: Iya, cepat sih.
4: Dari Cihamplas Walk, Bilal Wibisono melaporkan.
0: Dinas Kebersihan Kabupaten Cianjur menilai mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah yang berdampak pengurangan sampah ke TPA Mekarsari. Yan Sofian melaporkan.
8: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur terus melakukan sosialisasi terkait waktu pembuangan sampah yang sudah ditentukan, yaitu mulai pukul 20.00 atau jam 8 malam hingga pukul 12 malam. Berkat adanya kesadaran masyarakat, sampah yang masuk ke TPA berkurang menjadi 300 ton

0: hari.
1: Oh, itu di sekitar 600 tonan 2024, sekarang sudah jauh berkurang. Ini mungkin karena kesadaran masyarakat di Jambi sudah mulai tumbuh. Sekarang yang masuk ke TPA itu hanya 300 tonan. Hari-hari tertentu 400 tonan.
0: Ia menambahkan, dengan sosialisasi dari mulai tingkat kecamatan, ketua RT hingga sosialisasi ke masyarakat, dan masyarakat mulai membuang sampah sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
1: Untuk masyarakat itu mulai membuang sampah sesuai jadwal yang ditentukan, juga mulai memilah sampah dari rumah melalui dipilah sampah dari rumah minimal kebagi dua, organik dan anorganik. Organiknya diolah di rumah melalui Loseda, karena itu yang paling mudah.
0: Selain itu, masyarakat mulai memilah sampah dari rumah dan dipilah dengan terbagi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sedangkan sampah organik rumahan karena paling mudah dilakukan.
2: Beralih ke informasi olahraga, mempertahankan prestasi di ajang nasional hoki Kota Bandung bidik 2 medali emas pada ajang Porprov tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Adi Renaldi.
3: Tim hoki Kota Bandung menunjukkan optimis tinggi menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat tahun 2026 mendatang. Target besar dipasang dengan membidik 2 medali emas dari nomor hoki indoor. Keyakinan tersebut disampaikan Sekretaris Umum Federasi Hoki Indonesia FHI Kota Bandung, sekaligus pelatih tim nasional Dian Indriansyah yang akrab disapa Ojes. Menurut Ojes, proses persiapan tim hingga saat ini terus berjalan secara konsisten. Program latihan rutin masih dilakukan baik untuk nomor indoor maupun outdoor. Meski beberapa aspek teknis masih terus dimatangkan menjelang pelaksanaan Porprov tahun 2026.
4: Pelatihan masih tetap berjalan, tentunya ada beberapa bulan ke depan yang masih dimatangkan. Insya Allah di bulan Juni kita akan ikut kegiatan di Depok, Wali Kota Tap, yang kebetulan pesertanya hampir seluruh calon lawan kita di Porprov.
3: Sementara untuk hoki outdoor, persiapan masih difokuskan pada latihan internal dan uji coba dengan klub-klub di Kota Bandung. Hingga kini belum ada agenda kejuaraan resmi yang dijadikan tolak ukur kemampuan tim. Meski demikian, intensitas latihan tetap dijaga agar performa atlet terus meningkatkan menjelang pertandingan sesungguhnya. Ojes memastikan komposisi tim hoki Kota Bandung kini sudah mencapai 100%, baik tim outdoor maupun indoor. Dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut, FHI Kota Bandung memasang target tinggi, 2 medali emas diproyeksikan dari nomor hoki indoor, sementara 1 medali tambahan diharapkan bisa diraih dari nomor outdoor. Target tersebut bukan tanpa alasan. Pada edisi Porprov sebelumnya, tim hoki outdoor Kota Bandung sempat menembus partai final meski akhirnya kalah lewat adu penalti. Pengalaman itu menjadi motivasi tersendiri bagi para pemain untuk kembali bangkit memperbaiki pencapaian di edisi mendatang.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani. Selamat pagi.

0: segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildu RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: MNI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jauh mimpiku. Mimpi saya sebetulnya ingin bisa ikut libur di tanggal merah, mimpinya. Tapi apa boleh buat, apa boleh dikata, ketika memang ditakdirkan ulu pagi-pagi bicaranya takdir ya. Tapi kita tidak berbincang tentang apa dan gimana begitu, karena memang sudah hal yang biasa aja sih Widi, kalau misalnya libur justru harus kerja dan menemani Anda mendengar ini, hal yang memang justru jauh lebih menyenangkan begitu ya, melihat kota Bandung yang sekarang masih lengang tapi gak tahu sore begitu ya. Kalau kata Dilan sekarang belum tapi gak tahu. Ya macetnya sekarang belum kelihatan tapi gak tahu, agak siang dikit kota Bandung ya. Liburnya 4 hari loh. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan informasi-informasi yang tentunya Anda butuhkan, termasuk informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center, Diskominfo Kota Bandung dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Rahmi.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Rahmi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Teh Widi.
0: Selamat tanggal. Alhamdulillah sehat. Selamat tanggal merah dan selalu ceria ya. Ini full nih sampai Sabtu nanti atau mungkin sampai Minggu nanti, karena giatnya luar biasa ya kota Bandung ya. Waduh, iya, luar biasa. Tapi situasi masih lengang sih pagi ini. Situasi lalu lintas, gak tahu kalau siang. Tapi kalau di beberapa ruas wilayah di kota Bandung sendiri, dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung, gimana nih Teh situasi lalu lintas kota Bandung pagi ini?
2: Siap Teh, kalau pantauan lalu lintas dari CCTV yang terintegrasi dengan Bandung Comment Center, ini kita mulai dari tengah dulu kali ya Teh, di Braga Simpang yang arah Veteran. Ini situasinya cukup lengang, beberapa kita lihat ada beberapa saja gitu kendaraan motor yang lewat. Kemudian kalau di daerah utara nih Teh, yang arah-arah Lembang, di Geger Kalong arah UPI, ini dari arah Lembang maupun dari arah kota Bandung ke Lembang juga, kalau ini mulai ramai Teh, oleh kendaraan roda 2, tapi tidak ada kepadatan sama sekali, walaupun arah-arah tempat wisata ya Teh masih lenggang sekali. Kemudian kalau di daerah barat, ini di Kebon Kopi, yang arah Kebon Kopi perbatasan antara kota Bandung dengan kota Cimahi, ini mulai ramai dari kedua arah, semua lama didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian ini di daerah Dago, Terminal Dago Teh. Nah kalau Terminal Dago mulai sudah ramai ya Teh, didominasi oleh kendaraan roda 4. Ini juga kita bisa lihat di sisi-sisi jalan banyak aktivitas warga yang berjualan dan berbelanja gitu ya Teh. Kemudian kalau di daerah selatan, ini di daerah Kopo Bipak, baik dari arah Soreang ke kota Bandung maupun kota Bandung ke Soreang, ini juga mulai ramai ya Teh, didominasi oleh kendaraan roda 2 tapi masih sangat nyaman untuk dilalui. Kemudian jalan Pasteur, ini yang arah tol Pasteur, dari kedua arah mulai ramai juga Teh, didominasi oleh kendaraan roda 4 kalau yang ini. Kemudian kalau di Jalan Asia Afrika BRI, tepatnya di dekat-dekat arah Taman Palestine, ini juga masih lenggang Teh, didominasi oleh kendaraan roda 2. Ini juga kita bisa lihat di sini banyak sekali warga yang melakukan aktivitas olahraga di pinggir-pinggir jalan di trotoarnya. Kemudian di daerah Cihampelas yang arah Siliwangi, ini sangat lenggang Teh, masih sepi, masih lenggang sekali. Kemudian di daerah beralih ke Buah Batu depan Geria, ini juga masih lengang Teh, mulai ramai didominasi oleh kendaraan roda 2 begitu Teh. Jadi kalau misalnya dari seluruh CCTV sih kita pantau cuacanya cerah ya Teh pagi.
0: Ada potensi hujan nggak sih Teh Rahmi untuk hari ini di kota Bandung?
2: Nah kalau perkiraan cuaca hari ini memang cukup beragam ya Teh, dimulai dari menurut BMKG ini dimulai dari jam 7 sampai jam 11 nanti diperkirakan kota Bandung akan cerah. Kemudian jam 12 nanti cerah berawan, dan warga Bandung juga perlu waspada. Ini diperkirakan kota Bandung dari jam 1 siang sampai jam 6 sore nanti akan hujan ya Teh. Kemudian kembali lagi cerah berawan di jam 7 sampai jam 8 malam, dari jam 9 sampai jam 10 malam diperkirakan akan berawan begitu. Untuk warga Bandung nih terutama nih dari siang sampai sore jam 6 nanti, mohon untuk waspada terutama warga yang keluar rumah baik itu berjalan kaki maupun berkendara roda 2, jangan lupa payung dan jas hujannya ya. Tapi di kalau misalnya hujannya deras, tolong jangan memaksakan untuk tetap jalan. Kalaupun misalnya harus tetap jalan juga ya, waspada jalanan licin karena berpotensi kecelakaan. Kalaupun mau berteduh, berteduh di tempat yang aman Teh, di lokasi yang kokoh. Kemudian di jangan dan hindari lokasi-lokasi seperti pohon, dekat pohon atau dekat baliho atau dekat kabel dan tiang listrik.
0: Nah itu dia ya, dan yang pasti selalu jaga jarak pandang untuk pengendara roda 4 begitu Teh. Untuk akses Bandung, kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa diakses kah untuk hari ini Teh?
2: Untuk harga kebutuhan pokok masyarakat kebetulan masih belum bisa diakses Teh. Nanti bisa dicek-cek kembali aja di website apimbi.bandung.co.id atau di aplikasi Bandung Sadayana di harga kebutuhan pokok masyarakat.
0: Oke, okay. Kalau untuk laporan Bandung di Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk?
2: Untuk laporan di Bandung Siaga 112 ini tadi malam ya Teh. Kita terima jam 22.42, ini laporan adanya pasien yang terjatuh dari kamar mandi dan pingsan begitu. Kemudian juga pasiennya memiliki riwayat penyakit jantung, lokasinya di Jalan Pasir Luyu ya Teh. Kita langsung koordinasikan dengan tim TSC 119 Kota Bandung dan alhamdulillah langsung diboyong ke rumah sakit. Kalau misalnya yang tadi pagi ini yang baru saja kita terima, ini ada laporan kabel yang terbakar Teh di atas plafon rumah, mengeluarkan asap. Ini lokasinya di Jalan Pahlawan. Kita sudah langsung koordinasikan dengan Disdamkar Matan dan PLN Kota Bandung. Ini juga tadi sudah ditangani dan alhamdulillah selesai ini gitu Teh. Kemudian ini juga yang terakhir, kita juga terima laporan adanya ular masuk rumah. Ini di Jalan Madesa Kopo, ini kita terima sekitar jam 6.12 tadi, langsung kita koordinasikan dengan di Disdamkar Matan dan sudah dimonitor oleh tim UPT Barat. Begitu Teh Didi, dan untuk warga Bandung juga nih kalau misalnya menerima atau melihat atau mengalami kejadian gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, kriminalitas, bencana alam gitu ya, bisa langsung saja hubungi layanan call center Bandung Siaga 112, cukup telepon 112 aja Teh. Layanan ini bebas pulsa, kemudian tersedia selama 24 jam gitu kali
0: ini. Itu dia ya. Terakhir untuk giat wali kota kita, beserta jajarannya sudah bisa diakses juga kah?
2: Nah untuk giat hari ini, ini jam 10 nanti Bapak Wali Kota akan melakukan peninjauan pengaspalan jalan Teh di Jalan Riung Hegar Raya. Ini nanti Bapak Wali Kota langsung yang hadir begitu Teh.
0: Itu dia giatnya baru satu aja, iya. Belum nanti lagi nanti dari protokoler biasanya agendanya mendadak laksana tahu bulat begitu ya. Lebih seru lah pokoknya mah. Teh Rami atur nuhun untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Selamat bekerja di tanggal merah. Sehat selalu Teh Rami. Selamat pagi.
2: Selamat pagi ya teman-teman.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung, Rami.
1: Bandung pagi ini.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
3: Inovasi untuk belajar, inovasi dengan sebenarnya menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kota dengan masing-masing.
1: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8%.